0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Retakan tanah saat musim kemarau dikhawatirkan warga Dukuh Silego, Desa Sodong, berdampak ke bencanaan ketika hujan mulai turun. Pengalaman itulah yang menjadi titik awal diskusi antara warga dan mahasiswa KKN reguler Tim 2 Universitas Diponegoro Senin 3 Agustus 2026. Pertemuan itu bukan sekedar sosialisasi, warga berbagi pengalaman hidup berdampingan dengan ancaman longsor, sementara mahasiswa membawa pendekatan baru melalui pemetaan kawasan rawan longsor yang akan menjadi dasar pelaksanaan reboisasi dalam beberapa hari ke depan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oh, Andi Setiawan, sahabat budak Kang Mas Bayu tasik rencang ya, wonten yang nyacoro ragam Semarang atensi. Saya tunggu sahabat budak 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Nggak, nanti jelang pukul 9 informasi seni dan budaya seputar kota Semarang kami hadirkan, tentunya dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

tembang dari Gale Prastia nggih ke Taton Cerita di kawah disuun kalian Mas Yoga di Peringat Pos Semarang. Salamnya untuk Pak Mulisin di Peringat Pos Semarang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya siapa juga yang baru bergabung dari Temanggung, ada Mas Zamroni mengirimkan salam selamat pagi untuk semua pendengar dan mengirimkan stiker mantap. Matur nuwun Pak Zamroni, selamat beraktivitas nggih kagem panjenengan, semoga diberikan kesehatan. Nanti akan kami hadirkan juga sahabat budaya informasi perakiraan cuaca maritim nggih. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Propat Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi. Oh,

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Usman dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini. Mas Usman, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya, sudah lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Usman yang akan menyampaikan informasi cuaca maritim. Nah, informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 pukul 7 pagi, esok hari, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang. Yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arangin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah dengan arah angin dari utara hingga timur, kecepatan angin 2 sampai 10 knot. Tinggi gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan ditemukan mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 12 siang nanti dengan ditemukan mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ada terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
1: Terima kasih Mas Usman.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Menumbuhkan budaya ilmiah sejak dini menjadi kunci menyiapkan generasi kota Semarang yang siap menghadapi tantangan masa depan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi babak penyisian Lomba Sinaran atau Sains Anak Kota Semarang tahun 2026 di Ballroom Balerung Astina UTC Hotel Selasa 4 Agustus 2026. Sebanyak 550 peserta jenjang SD dan SMP mengikuti babak ini, hasil penyaringan dari 6.292 pendaftar sekota Semarang. Para peserta berasal dari sekolah negeri, swasta, madrasah hingga jalur paket A dan paket C. Keberagaman peserta ini menurut Agustina merupakan atau menunjukkan bahwa kesempatan belajar sains ini terbuka bagi seluruh anak di Kota Semarang. Sebagai motivasi, Agustina turut menyinggung prestasi Albert Eng, siswa Singapore Intercultural School Semarang yang berhasil meraih medali emas pada final World Mathematics Invitation 2026 di Jepang. Dan baginya, capaian tersebut membuktikan bahwa anak-anak Kota Semarang mampu bersaing di tingkat dunia ketika mendapatkan ruang untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang membudayakan sains. Lomba Sinaran 2026 merupakan program pengembangan talenta sains yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Semarang. Mengangkat tema penguatan kemampuan berpikir kritis, critical thinking bagi peserta didik jenjang SD, SMI, SMP, MTs sederajat, babak penyisian yang akan menyaring 60 finalis terdiri dari 30 peserta jenjang SD dan 30 peserta jenjang SMP yang akan melaju pada final nanti 13 Agustus 2026. Semoga dengan event Lomba Sinaran atau Sains Anak Kota Semarang ini tentu nanti akan menghadirkan atau melahirkan anak-anak di Kota Semarang yang bisa menemukan atau menumbuhkan budaya ilmiah sejak dini untuk menyiapkan Kota Semarang yang siap menghadapi tantangan di masa depan.

0: Rin, kamu masih ingat gak arti kiwat tangan dalam bahasa Jawa?
1: Itu kayak kiri kanan ya, Bah?
0: Pintar, tapi sekarang jarang yang menggunakan. Bahasa daerah itu warisan, Dok. Kalau tidak dilestarikan, bisa hilang. Mulailah ngobrol sama simbahmu ini. Nanti kamu bisa ngajari teman-temanmu juga.
2: Bahasa daerah adalah identitas bangsa. Tuturlah bahasamu karena di sanalah akarmu. Ayo bertutur, jangan luntur.
3: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Memenuhi kebutuhan makan keluarga tidak cukup hanya membuat perut kenyang. Masyarakat juga diingatkan agar memperhatikan keamanan pangan serta kandungan gizi yang seimbang untuk mencegah stunting dan mewujudkan generasi emas 2045. Pesan tersebut disampaikan Ketua Tim Substansi Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Semarang, Teresiana Ariwijayanti, saat memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, pemenuhan gizi harus dimulai sejak remaja putri, ibu hamil, hingga anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Purworejo mengejar target pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026. Sebanyak 39.000 bidang tanah ditargetkan selesai sertifikasinya paling lambat 17 Agustus 2026. Kasubag Tata Usaha BPN Purworejo, Sularno, mengungkapkan bahwa BPN menyerahkan sertifikat di Botorojo, Kecamatan Bayan. Rinciannya 2294 sertifikat hak milik untuk warga dan 122 sertifikat hak pakai untuk tanah kas desa. Menurutnya sertifikat bukan sekedar kertas, ini jaminan kepastian hukum yang mencegah sengketa di kemudian hari. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

DPRD Kota Semarang menyetujui rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah atau perda pasca pemerintah Kota Semarang akan mengintensifkan penagihan pajak tertunggak. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi persetujuan DPRD yang dinilai memperlancar tahapan pengelolaan keuangan daerah. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar penyusunan perubahan anggaran maupun penganggaran di tahun 2027. Pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian tunggakan pajak daerah dengan berbagai formula yang sedang disiapkan, termasuk menggandeng sejumlah forum dan melibatkan pemerintah wilayah dalam proses penagihan. Dan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suarsono mengungkapkan pihaknya mendorong pemerintah kota untuk mempercepat penagihan piutang pajak yang nilainya telah mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah, dan besarnya piutang pajak menjadi salah satu catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Menurut Suharsono, nilai piutang tersebut setara dengan 20% dari total APBD Kota Semarang yang berkisar 5,8 triliun rupiah hingga 6 triliun rupiah. Untuk itu DPRD meminta pemerintah kota atau Pemkot lebih progresif dalam menyusun strategi penagihan agar potensi pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Nah, memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama nggih sahabat budaya untuk membayar pajak, karena nanti juga untuk pembangunan Kota Semarang, kota kita tercinta.

0: Sahabat Budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya, saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Kalau anak sekarang itu enggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya. Itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi, agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Sahabat Udah Kang Mas Mbak Yu, program studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi FST UIN Wali Songo Semarang menyelenggarakan kegiatan internasional guest lecture pada Senin 3 Agustus 2026 di kampus UIN Wali Songo Semarang. Kegiatan ini menghadirkan pakar pengelolaan sampah dan lingkungan asal India, Profesor Sadan Kumar Ghosh dari International Society of Waste Management, Air and Water atau ISWMAW guys, sebagai narasumber utama. Mengusung isu strategis mengenai sampah mikroplastik, kegiatan ini menjadi wadah berbagai pengetahuan, wadah berbagi maksud kami, wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman internasional terkait tantangan pencemaran mikroplastik yang kini menjadi perhatian global. Dan melalui kuliah tamu ini, peserta memperoleh wawasan mengenai sumber, dampak, serta berbagai strategi pengelolaan dan pengurangan mikroplastik yang telah diterapkan di berbagai negara. Kegiatan yang diselenggarakan oleh program studi Teknik Lingkungan FST UIN Wali Songo Semarang ini diikuti oleh dosen, mahasiswa, serta guru jenjang MI, SD, SMP, dan MTS di wilayah Kota Semarang dan juga Kabupaten Kendal. Kehadiran peserta dari berbagai latar belakang pendidikan diharapkan dapat memperluas penyebaran pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dini dan membangun kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Nah, ini tentu satu program yang wajib didukung guys, sahabat budaya, karena memang masalah lingkungan khususnya mikroplastik ini sudah menjadi perhatian global dan juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia tentunya. Dalam paparannya, Profesor Sadan Kumar Ghosh menjelaskan bahwa mikroplastik merupakan salah satu bentuk pencemaran yang memerlukan perhatian serius karena keberadaannya telah ditemukan di berbagai ekosistem mulai dari tanah, sungai, laut hingga rantai makanan manusia. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia pendidikan, industri dan juga masyarakat dan untuk menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan meski pendekatan ekonomi sirkular dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, mari guys, sahabat budaya, ini juga sebagai pengingat kita bersama untuk lebih bijak dalam membuang sampah dengan memilih dan juga memilah sampah, dan yang paling utama adalah tentunya mengurangi produksi sampah itu sendiri.

Jika ingin anak cucu kita di masa depan bisa menikmati kehidupan dengan lingkungan yang lebih sehat dan bersih, maka mulailah peduli terhadap lingkunganmu dari sekarang. Salah satunya, mengurangi penggunaan plastik. Ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membawa tas belanja sendiri kemana-mana, tidak ada lagi tumpukan tas plastik di rumah. Membawa kotak makan sendiri atau rantang makan lebih praktis karena tidak usah memindah-pindahkan makanan yang dibeli ke wadah baru. Mengurangi tisu basah dan tisu kering, ada banyak barang pengganti lainnya yang lebih ramah lingkungan dibandingkan tisu basah. Botol minum kemasan plastik adalah salah satu jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan karena hanya bisa sekali pakai. Bisa mengganggu kesehatan jika digunakan lebih dari 2 kali. Kalau ingin hemat, aman, sehat, dan cinta lingkungan, mulailah belajar untuk membawa botol minum sendiri. Mari bersama-sama belajar mencintai lingkungan dan hindari aktivitas-aktivitas yang bisa merusak lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan produk dengan bahan plastik. Kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Ya sahabat, sudah Kang Mas Bayu matur nuwun nggih untuk kabar semaan panjenengan masih di Ragam Semarang ya untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini dari Dargo Semarang, Pak Zainal Abidin bergabung. Kirim salam untuk istri pedagang pasar warga Dargo Dalam Semarang, Mas Andi Setiawan. Selamat hari Rabu, raih asa berdoa dan usaha, semoga sukses selalu menyertai kita semua, amin amin ya robbal alamin. Dari Batang, Ibu Turiah juga bergabung monitor Ragam Semarang untuk edisi di pagi hari ini nih. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, harus segera kita akhiri program Ragam Semarang untuk edisi hari ini. Dan nanti di segmen Wangun Projo kami hadirkan perbincangan dengan tema Sepi Eng Pamrih Rame Eng Gawe, difabel dan tantangan meraih kesempatan sekolah. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Yayasan Difabel Krishna Patra 2024-2029 bersama Sri Setia Ningsih. Atensi, nanti kami tunggu guys, sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 0238316661, juga di 0811277779.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu. Ribet amat.
1: Gak ribet kok. Ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi. Jadi, bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik bisa menyelamatkan bumi.
4: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ribuan warga memadati lapangan desa Mojogedang, Kabupaten Karanganyar untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Selasa 4 Agustus 2026. Selain memasyarakatkan olahraga, ajang ini menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui bazar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bupati Karanganyar Robert Kristanto yang hadir meresmikan dan mengikuti Jalan Sehat bersama jajaran Forkopimcam menegaskan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan persatuan warga.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Menghadapi ancaman kekeringan selama musim kemarau, BPD Kota Semarang memperkuat langkah mitigasi dengan menyiapkan cadangan air bersih. Bantuan tersebut akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan setelah lokasi terdampak dipastikan melalui proses asesmen dari laporan warga. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPD Kota Semarang, Adi Jatmiko, menyebut mitigasi yang dilakukan adalah menyiapkan stok air bersih. Ia menyebut ada 4 kecamatan yang terindikasi rawan kekeringan, sehingga pihaknya menyiapkan sekitar 900 ribu liter air bersih untuk mitigasi. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Jadi sahabat budaya Kang Mas Bayu matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan di Mangun Projo untuk edisi hari ini hari Rabu 5 Agustus 2026 akan kami hadirkan perbincangan dengan tema Sepi ing pamrih rame ing gawe, difabel dan tantangan meraih kesempatan sekolah. Nanti akan kita perbincangkan bersama dengan Ketua Yayasan Difabel Krishna Patra periode 2024-2029 bersama dengan Sri Setyaningsih atau yang akrab disapa dengan panggilan Mbak Sri. Oke, nanti atensi saya tunggu 0248316661 juga di 0811277791. Dan untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita di pagi hari ini, saya hadirkan terlebih dahulu satu tembang nuansa bening untuk panjenengan.

0: Sahabat Udah Kang Mas Bayu, kini kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Yayasan Difabel Krishna Patra tahun 2024-2029 bersama dengan Sri Setianingsih atau yang akrab disapa dengan Mbak Sri. Dan untuk tema perbincangan Mangun Projo edisi hari ini adalah Sepi Eng Pamrih Rame Eng Gawe Difabel dan tantangan meraih kesempatan sekolah. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita di pagi hari ini, Mbak Sri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Terima kasih Mbak Sri sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Banyak agenda hari ini, Mbak Sri.
1: Alhamdulillah, Mas. Untuk hari ini sedang ada pelatihan untuk 25 disabilitas, pelatihan menjahit untuk 13 disabilitas, dan untuk POA, Practical Office Advent, itu ada 12 disabilitas, Bapak, kerjasama dengan Basnas dan Disnaker Kabupaten Boyolali.
0: Baik, luar biasa. Semoga acaranya diberikan kelancaran dan tentunya bermanfaat ya untuk anggota komunitas Krishna Patra, Mbak Sri. Baik, Mbak Sri, di awal boleh perkenalan dulu dan diperkenalkan juga ini sebenarnya Yayasan Difabel Krishna ini apa ini, Mbak Sri? Monggo, silakan.
1: Siap, untuk pendengar semua, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Setianingsih, saya Difabel Daksa dari Kabupaten Boyolali, dan kebetulan saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Difabel Boyolali sekaligus Ketua Krishna Patra. Nah, Krishna Patra ini adalah lembaga pusat pelatihannya disabilitas di Kabupaten Boyolali. Dan Krishna Patra berdiri dari tahun 2021 yang sudah kami latih sekitar 700 disabilitas, dan yang sudah kami tempatkan itu ada kurang lebih 170 disabilitas menjadi tenaga kerja di perusahaan sebagai karyawan tetap. Selain itu, Krishna Patra juga mempunyai PKBM inklusi, yaitu PKBM Dwija Praja Amarta, Mas. Mungkin seperti itu yang bisa kami kenalkan untuk perkenalan di awal.
0: Baik, luar biasa ini sudah ada 700 anggota ya, Mbak Sri ya, yang sudah belajar bersama. Nah, ini yang diajarkan atau pelatihannya apa saja ini, Mbak Sri?
1: Kalau untuk pelatihannya itu kami melakukan asesmen dulu, Mas. Jadi pelatihan itu kami sesuaikan dengan kebutuhan, minat, bakat dan kemampuan teman-teman. Jadi di Krishna Patra ini selain mengajarkan pelatihan menjahit, juga mengajarkan pelatihan tata boga, terus juga digital marketing, terus pemanfaatan limbah perca, juga komputer. Selain itu kami juga memberikan pelatihan calistung, karena masih banyak teman-teman disabilitas yang belum bisa calistung, yaitu membaca dan berhitung. Dan masih kami temukan juga yang belum punya ijazah, itu juga belum punya calistung, Mas. Padahal itu kan kebutuhan baku untuk mereka.
0: Baik, nah ini terkait sekolah ini, Mbak, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, Difabel dan tantangan meraih kesempatan sekolah. Ini sebenarnya kendala yang dihadapi apa sih ini, Mbak Sri?
1: Ketika kita berbicara kendala dan berbicara tentang disabilitas, ini kan sangat kompleks ya, Mas, ya? Nah, kalau untuk mungkin untuk tempatnya itu kami terkendala dengan aksesibilitas. Yang pertama, jadi akses fisik, yaitu di mana masih banyak sekolahan yang belum ada RAM untuk kursi roda, dan terus di kamar mandi juga belum ada pegangannya, terus juga jaraknya yang jauh. Terus untuk akses informasinya juga pangapunten sangat, karena masih terbatasnya guru yang memahami apa itu inklusi dan apa itu disabilitas dan siapa itu disabilitas, Mas. Juga masih terbatasnya tentang buku braille ya, itu juga. Terus stigma dari orang tua, keluarga. Terkadang kan ketika anaknya minta sekolah, dijawabnya ngapain sekolah, toh nanti juga gak akan kemana-mana dan gak bisa apa-apa. Nah, itu juga menjadi kendala buat kami. Dan yang paling ini ekonomi keluarga, Mas. Karena ketika kami mau sekolah ke SLB ya, meskipun saya tidak menyarankan untuk teman-teman itu ke SLB, itu kan masih sedikit gitu berdirinya SLB di kabupaten, jadi terkendala dengan transportasi dan alat bantu. Jadi alat bantu teman-teman disabilitas kan untuk disabilitas amputi kaki, nah dia butuh protese, sedangkan harga protese saat ini kan pangapunten sangat nggih, lumayan mahal. Bagi keluarga yang kurang mampu, uang 4 juta sampai 10 juta itu kan sangat ini banget gitu. Terus alat bantu dengar untuk teman-teman disabilitas tuli, harga alat bantu dengar itu kan yang sesuai dengan ukuran itu kan di atas angka 10 juta ya Mas ya. Nah itu juga jadi kendala utama buat keluarga gitu Mas.
0: Baik. Mbak Sri, saya tertarik ke stigma keluarga ini Mbak Sri. Apakah hampir sebagian besar seperti itu yang menganggap ngapain sih sekolah, dan edukasi apa yang diberikan dari Yayasan Difabel Krishna Patra ini Mbak Sri?
1: Kalau untuk stigma itu, karena sampai saat ini kami masih menemukan gitu ya, masih menemukan ketika kami melakukan asesmen atau kunjungan ke rumah-rumah, dan itu juga saya alami sendiri Mas. Juga saya alami sendiri. Jadi ketika waktu saya minta sekolah sama ibu saya, dia beliau bilang, ngopo to kowe sekolah, wong yo ora iso opo-opo, wong yo kowe sak lawase ora iso bales aku. Nah, bahasa seperti itu keluar gitu loh. Dan juga ketika ini saya melakukan kunjungan, ketika mau pelatihan itu asesmen, saya tanya, ini anaknya pernah sekolah di mana? Kan untuk kita melakukan nilai pelatihan atau memberikan pelatihan itu kan kita ini ya Mas ya, apa pastinya harus mengetahui latar belakangnya kan, karena tujuannya kita penempatannya nanti kemana. Nah itu orang tuanya bilang, ora tak sekolah ke Mbak, meh ngopo toh di sekolah ke. Nah seperti itu masih banyak kami temukan, dan kami hanya bisa memberikan edukasi kepada keluarga bahwa pendidikan itu penting, pelatihan itu penting, karena suatu saat nanti anak ibu pastinya akan ditinggalkan sama panjenengan. Secara matematika yang meninggal itu kan bapak ibunya duluan. Nah ketika anak ini gak mandiri secara pribadi dan secara ekonomi, apalagi nyon sewu beliau buta huruf, sedangkan kedepannya itu kan tantangannya lebih luas. Nah apakah ketika panjenengan ini meninggal, anak ini sudah panjenengan siapkan racun untuk ikut panjenengan? Nah itu yang saya sampaikan kepada orang tuanya.
0: Baik Mbak Sri. Mbak Sri, ini boleh juga diceritakan ya, Mbak Sri ini juga saat ini masih sekolah di Prodi Hukum ya Mbak, atau udah selesai nih Mbak?
1: Saya masih Prodi Hukum Mas, baru semester 3.
0: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut, saya angkat telepon terlebih dahulu ya Mbak Sri ya.
1: Oke, siap.
0: Baik, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi, menjelang siang Mas Adi.
0: Baik, monggo, silakan.
2: Iya, selamat siang Bu Sri.
1: Selamat siang Bapak.
2: Jih, ini Bu. Tadi yang terakhir masalah makna dan tantangan inklusi itu sendiri ya Bu ya. Saya sangat prihatin karena apa? Bagaimanapun juga semangat penentang menyerah dari anak-anak penyandang disabilitas ini untuk terus belajar meskipun berada di depan keterbatasan fasilitas itu sendiri. Saya tahu persis Bu, karena saya juga pengurus Perpadi Jateng. Karena apa? Banyak sekolah belum mempunyai jalur kursi roda atau toilet khusus atau alat bantu belajar yang layak Ibu katakan tadi. Namun yang tidak kalah penting Bu, terbatasnya jumlah guru pendamping khusus. Di sekolah-sekolah membuat sistem pendidikan inklusi belum berjalan maksimal. Nah, apalagi stigma negatif ibu dan kadang lingkungan sering kali menghambat rasa percaya diri anak difabel untuk berinteraksi dan sekolah umumnya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap anak difabel dan bagaimana cara pandang ibu untuk menyikapi itu sendiri? Mohon pencerahannya, matur nuwun.
0: Baik, Pak Siarto, terima kasih nih ya, sudah bergabung bersama kami dari Semarang. Mbak Sri, boleh langsung ditanggapi Mbak Sri, bagaimana sebenarnya peran pemerintah ini khususnya di dunia pendidikan untuk teman-teman anggota difabel nih Mbak? Monggo silakan.
1: Oke, terima kasih Bapak. Matur nuwun sangat yang Bapak sudah ini ya, sudah sangat perhatian terhadap disabilitas. Jadi gini Bapak, mohon maaf sebelumnya karena kebetulan saya juga dari organisasi, mungkin sama dengan Bapak. Jadi untuk kebijakan pemerintah itu mungkin bukan di ranah kami, tapi kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten karena kebetulan saya berada di Kabupaten Boyolali, jadi pastinya kami berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Nah gini Bapak, kebetulan apa yang panjenengan hadapi itu sama seperti yang saya hadapi saat ini. Jadi di mana kurangnya guru yang paham apa itu disabilitas, apa itu inklusi, yang seperti saya sampaikan di awal. Nah, sebenarnya waktu pertama, itu kan saya pelatihannya itu untuk penempatan tenaga kerja inklusi. Nah, dari beberapa tahun kebelakangan ini, itu kami menemukan kendala di mana untuk pemberkasan administrasi, jadi masih banyak teman-teman disabilitas yang belum mempunyai ijazah dan teman-teman disabilitas yang banyak belum bisa calistung. Nah, ketika kami mau protes ini kenapa sudah punya ijazah kok tidak bisa baca tulis dan berhitung. Nah pastinya itu kan sama yang panjenengan sampaikan dan saya rasakan bahwa kurangnya guru pendamping yang paham akan disabilitas dan paham apa itu inklusi. Nah dengan seperti itu Bapak, akhirnya kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di mana itu tupoksinya di Dinas Pendidikan. Saya sampaikan apa yang kami temukan di lapangan dan saya sampaikan juga, Bapak, kalau misalnya saya protes ke sekolahan yang memberikan ijazah padahal anak ini belum bisa calistung dan sekolah yang menolak teman disabilitas untuk sekolah atau ngelerwake muridnya yang disabilitas karena tidak bisa mengikuti pelajaran sama seperti yang non disabilitas, itu kan kami akan timbul permusuhan. Dan kita akan menambah musuh ya Mas ya. Yeah. Nah, akhirnya kami berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Boyolali, mulai dari Dinas Pendidikan hingga Bapak Bupati dan Pak Sekda serta pihak CSR, bagaimana kami bisa mendirikan PKBM inklusi. Jadi kami akhirnya mendirikan sekolah sendiri Bapak. Jadi saya rasa yang paham disabilitas, ya disabilitas itu sendiri. Karena meskipun membantu, sangat membantu, yang tapi kan tidak sepaham kita sebagai sesama disabilitas gitu Bapak. Jadi mungkin kita siasatinya seperti itu. Selain kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tapi kami juga berusaha untuk memberikan pendidikan atau mendirikan lembaga-lembaga untuk pembelajaran tersebut gitu. Dan dari pihak pemerintah, alhamdulillah untuk Kabupaten Boyolali sendiri sangat terbuka. Misalnya sekolah mana yang memang mendiskriminasi teman-teman disabilitas atau tidak mau menerima teman disabilitas, itu sudah sangat terbuka, silahkan dilaporkan. Bahasanya dari Pak Kadis itu wilayahku dan satu helai daun yang jatuh pun aku harus tahu. Nah, seperti itu Mas, mungkin baik. Sedikit informasi dari kami, selain kita aktif mengajarkan teman-teman calistung ya Mas, karena itu kebutuhan baku, seperti itu.
0: Baik, karena sudah dapat perhatian dan juga sudah koordinasi ya Mbak Sri ya, bersama dengan pemerintah setempat. Oke, baik, semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Pak Suyarto di Semarang. Saya kembali ke Mbak Sri, ini tadi belum sempat cerita ya, Mbak Sri juga mengalami stigma negatif dari keluarga sendiri, bahkan sempat dilarang sekolah. Nah ini boleh diceritakan sedikit Mbak, perjalanannya Mbak Sri di dunia sekolah hingga sampai saat ini menjadi mahasiswa prodi hukum gih, di salah satu universitas di Boyolali ini. Mbak Sri, monggo, seperti apa?
1: Terima kasih, mohon izin untuk menceritakan suatu hal yang sebenarnya tidak ingin saya ingat ya Mas ya. Jadi di mana saya dulu sekolah di SD dalam kondisi saya itu kan kebetulan saya disabilitas daksa dan waktu itu saya belum masuk ke RC yang di Solo, jadi belum operasi. Jadi ketika saya jalan itu 10 meter, 20 meter itu jatuh. Dan itu mungkin menjadi apa sih, menjadi perhatian atau kendala orang tua saya. Karena ketika mengantar sekolah itu kan harus kalau musim hujan dipastikan sampai ke sekolahan digendong. Nah, pas sampai di sekolah, pas sampai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu alhamdulillah Mas, lancar. Dan saya juga selalu mendapatkan peringkat 3 besar. Nah, tapi kendala itu muncul ketika saya mau sekolah ke SMP. Nah, dari sekolah SMP itu orang tua saya bilang, buat apa kamu sekolah? Toh kamu juga nggak bisa apa-apa. Dan sampai kapanpun kamu juga nggak bisa balas kami. Dan nyen sewu, ibu saya juga tidak memberikan biaya kepada saya. Jadi karena ibu saya dagang keripik, dagang apa sih, marneng, jagung goreng itu, terus dagang kerupuk. Jadi ibu saya bilang, kalau kamu mau sekolah ya kamu bawa dagangan itu, kamu jual sendiri, dan kalau ada hasilnya itu buat biaya sekolah kamu. Intinya ibu saya nggak mau biayain keluarga saya. Jadi saya dagang apa dari situ semua Mas. Maksudnya biaya sekolah, biaya apa. Bahkan apunten sangat, sepatu aja kadang sampai kelihatan apa, kelihatan jempol kakinya itu tidak dibelikan. Pokoknya intinya kamu urus sendiri.
0: Mandiri ya Mbak Sri ya. Ya.
1: Itu sampai alhamdulillah sampai lulus SMP. Pernah kelas 3 SMP itu saya sudah mau keluar karena kan kebutuhan makin besar ya, enggak kayak sekarang kan. Ya, kalau sekarang
0: gratis.
1: Sekolah negeri gratis ya. Sekolah gratis dulu, SPP, buku, LKS, seragam semua bayar. Nah, itu saya sudah mau keluar di kelas 3, naik kelas 3 SMP. Tapi guru saya yang menguatkan saya, karena kebetulan dulu kan saya peringkat 3 besar terus, waktu itu dapat beasiswa dari universitas, jadi mahasiswa langsung Universitas Gadjah Mada. Jadi waktu SMP itu, jadi setiap bulan itu saya dikirimin soal dari UGM, terus saya mengerjakan Mas. Nah, karena itu saya cuma berjalan berapa bulan, karena kan per bulan harus bayar 20.000. Dan saya minta orang tua saya enggak dikasih, saya untuk mengumpulkan segitu banyak waktu itu kan juga terkendala. Jadi itu putus juga di tengah jalan. Sampai akhirnya ya mau tidak mau dengan berbekalkan lulusan SMP saya tetap harus hidup kan. Dan aku juga harus membuktikan kepada orang tua saya bahwa meskipun saya disabilitas, dengan pendidikan yang seperti ini saya tetap harus mandiri. Nah itu saya kerja di Bogor Mas. Begitu kerja di Bogor sekitar kurang lebih 11 tahun, saya pulang ke Jawa, pulang ke Solo ini, dan di sini saya temukan teman-teman disabilitas yang kurang diperhatikan. Nah makanya saya mencoba mendirikan sanggar ini yang dulu namanya itu Karya Mandiri. Nah ternyata untuk bekerja sama dengan lembaga itu ijazah dan pendidikan juga dibutuhkan Mas. Makanya tahun 2019 itu saya ambil paket C. Itu ambil paket C, begitu saya dapat ijazah paket C, dan karena saya itu bahkan berkegiatan di organisasi disabilitas, dan untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas, saya rasa saya harus paham dasar-dasarnya, hukum-hukumnya. Nah, jadi itu saya, karena kebetulan Kresna Patra ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali, PT Pertamina, dan PT Pan Brother, maka saya mengajukan beasiswa ke PT Pan Brother, Mas. Karena untuk masuk ke, saya mengajukan beasiswa ke APBD, umur saya sudah nggak nyampe. Karena dibatasi dengan umur, meskipun sekarang karena kemarin waktu waktu rapat penyusunan perda saya sampaikan bahwa untuk disabilitas harus ada afirmasi, dan alhamdulillah disetujui oleh Pak Bupati. Cuman waktu saya mendaftar itu kan masih ada batasan umur, makanya saya mengakses program yang dari Pan Brother, dan sekarang saya menjadi mahasiswa Universitas Boyolali Prodi Hukum. seperti itu, Mas.
0: Baik, sungguh menginspirasi nih, semangatnya luar biasa. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Mbak Sri ya. Kita jeda satu lagu dulu boleh ya, Mbak Sri ya?
1: Oh, siap, silakan.
0: Baik. Sahabat Budaya, nanti monggo nggih yang mau bergabung berdialog langsung pagi hari kita berbincang bersama dengan Ketua Yayasan Difabel Krishna Patra Kemusu Boyolali tahun 2024-2029 bersama dengan Sri Stianingsih atau yang akrab disapa dengan Mbak Sri. Tema kita pagi hari ini sepi eng pamrih rame eng gawe difabel dan tantangan meraih kesempatan sekolah.

0: Terima kasih di Bangun Projo, sahabat budaya. Tema kita pagi hari sepi ing mampre rame ing gawe, difabel dan tantangan meraih kesempatan sekolah. Pagi hari ini berbincang bersama dengan Ketua Yayasan Difabel Krishna Patra tahun 2024-2029 bersama dengan Mbak Sri Staningsih atau yang akrab disapa Mbak Sri. Saya sapa juga yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Wonogiri, ada Bunda Purnani, Semarang Pak Sugeng, Bu Endah, juga Pak Kaswo yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Dan Mbak Sri, kita lanjutkan kembali ya Mbak Sri perbincangan kita pagi hari ini.
1: Siap Mas.
0: Baik, baik Mbak Sri, saya ingin tahu lebih lanjut sebenarnya tantangan atau semangat apa ini yang mendasari Mbak Sri untuk terus belajar, untuk terus meraih pendidikan ya, dengan tantangan yang begitu kompleks tadi di awal sudah sempat diceritakan. Monggo Mbak Sri.
1: Kalau semangatnya itu cuman ini ya Mas ya. Kenapa saya semangat menghadapi tantangan itu? Karena saya ingin membuktikan kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, kepada lingkungan sekitar saya, bahwa disabilitas itu bisa selangkah ataupun dua langkah lebih maju daripada non-disabilitas, Mas. Dan kenapa saya sampai di titik ini, jadi semua ucapan yang disampaikan orang tua saya itu saya jadikan cambuk untuk saya, nyon sewu, bahkan saya dulu pernah bersumpah juga tentang orang tua saya bilang begini, liatin ibu, bapak, suatu saat nanti saya akan, istilahnya akan menjadi orang, dan suatu saat nanti justru bapak ibu yang akan meminta maaf dan sujud sama saya. Itu saya sampaikan, dan itu yang membuat saya sampai saat ini terus mampu bertahan dan berdiri. Dan kenapa saya sekarang juga meneruskan sekolah lagi meskipun saya sudah sepuh ya dengan usia 44 tahun. Zaman sekarang aja seperti ini Mas, betapa sulitnya kita menghadapi era-eranya saat ini gitu ya. Apalagi nanti, bukannya itu akan lebih berat dan lebih sulit. Dengan kita yang ketertinggalan informasi, dengan ketertinggalan pendidikan, apa jadinya kita nanti? Itu yang membuat saya terus bersemangat untuk belajar, dan belajar memahami semuanya itu seperti itu Mas.
0: Baik, boleh juga di sampaikan ini atau berbagi semangat mungkin ya Mbak Sri kepada teman-teman difabel yang mungkin mendengarkan siaran kita di pagi hari ini untuk terus mengejar pendidikan, Mbak Sri, monggo.
1: Untuk teman-teman semuanya, kita memang disabilitas, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita memang berbeda, tapi tidak untuk dibedakan. Bukan belas kasihan yang kita harapkan, tapi kesempatan yang kita inginkan. Yakinlah ketika kita terus semangat, ketika kita terus berjuang, apa yang kita harapkan pasti akan tercapai. Dan pendidikan itu sangat penting dan sangat perlu buat kita semua, karena itu kebutuhan baku untuk kita. Dan ketika kita mau terus melangkah, tidak bisa tidak kita pungkiri bahwa ijazah itu sangat dibutuhkan. Seperti itu Mas.
0: Baik, semoga bisa menjadi penyemangat ya untuk teman-teman di Fabel khususnya yang berada di Boyolali. Nah, kembali ke tema kita Mbak Sri pagi hari ini. Tadi di awal juga sempat disinggung sudah mendirikan PKBM Inklusi ya Mbak Sri ya?
1: Di Laras ya. Mas.
0: Ini di mana lokasinya Mbak Sri, dan mungkin ada teman-teman di Boyolali atau mungkin bisa dari daerah lain juga ini Mbak Sri kalau mau mendaftar, dan bagaimana caranya ini Mbak Sri, monggo.
1: Kebetulan untuk tahun 2020 akhir 2024 kemarin, kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pertamina itu berhasil mendirikan PKBM Inklusi Mas, yang saat ini jumlah siswa kami memang masih sedikit, yaitu jumlah siswa kami ada 22 disabilitas. Dan 22 disabilitas ini masih di area Kabupaten Boyolali. Karena kami belum bisa, ini ya, belum bisa memfasilitasi untuk teman-teman disabilitas dari luar Kabupaten Boyolali, karena untuk pembiayaan itu sendiri kami tidak memungut biaya, Mas. Jadi untuk teman-teman yang belajar di situ itu cuman bawa botol bekas atau minyak jelantah itu sebagai apa istilahnya, bayar SPP dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan. Dan untuk pembelajarannya sendiri, kami itu masuknya di hari Sabtu sama Minggu. Karena mengingat ada teman-teman disabilitas yang sudah bekerja di perusahaan. Meskipun di perusahaan, ada beberapa perusahaan yang bisa kami lobby, itu teman-teman disabilitas ketika bekerja bisa menggunakan surat keterangan bisa baca tulis. Tapi kan tidak semua perusahaan seperti itu. Nah, jadi kenapa kami mendirikan PKBM itu, Mas? Jadi mohon maaf sebelumnya ketika kami belum bisa memfasilitasi untuk teman-teman disabilitas dari luar Kabupaten Boyolali. Seperti itu.
0: Baik. Nah, nanti ke depannya mau seperti apa ini, Mbak, PKBM inklusi yang ada di Boyolali ini, Mbak?
1: Kalau harapan kami ke depan PKBM inklusi ini, karena kebetulan kami ini kan ada paket A yang setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dengan paket C itu setara dengan SMA. Harapannya PKBM ini bisa lebih berkembang, dan kami memang harapannya bisa mewadahi teman-teman disabilitas dari luar kabupaten juga, Mas. Tapi kami terkendala dengan pembiayaan juga, karena untuk mendapatkan dana BOS itu kan siswanya maksimal usianya 21 tahun. Jadi usia di atas 21 tahun itu tidak bisa mengakses dana BOS, Mas. Nah, makanya kami baru berkoordinasi kembali dengan pemerintah bagaimana untuk adanya afirmasi khusus untuk teman-teman disabilitas. Karena kan kami nggak mungkin kan memungut biaya kepada teman-teman disabilitas untuk apa ikut pembelajaran di PKBM kami. Seperti itu, Mas.
0: Baik, cukup kompleks ya, Mbak ya, Mbak Sri ya.
1: Iya.
0: Baik, Mbak, ini berarti untuk usia siswanya ini berarti bervariasi nih, Mbak Sri?
1: Iya, untuk usianya sangat bervariasi. Ada yang umurnya dari usia 10 sampai umur 4. Mas Daryono umur berapa, Mas? 51 tahun, Mas.
0: Luar biasa, dan ini semangatnya juga patut diapresiasi ya, Mbak Sri ya.
1: Iya, kebetulan Mas Daryono ini juga ada di samping saya, Mas Daryono, Mas Biarto, Mbak Muslimah. Ini yang Mas Daryono itu kebetulan beliau lumpuh layu kedua kaki dengan usia 50 tahun, beliau masih semangat ikut kegiatan pembelajaran di PKBM.
0: Aduh, sampai merinding ini saya. Salam geh buat teman-teman geh, Mbak Sri geh, semoga selalu sehat ini untuk teman-teman di Kemusu Kabupaten Boyolali ini, Mbak Sri.
1: Siap, terima kasih, Mas.
0: Baik, Mbak Sri, sebagai penutup perbincangan kita di pagi hari ini, sekali lagi boleh disampaikan apa pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di Fabel untuk meraih kesempatan sekolah khususnya di dunia pendidikan ini, Mbak Sri, monggo.
1: Kalau pesannya kembali lagi untuk teman-teman disabilitas, jangan patah semangat, bahwa pendidikan dan pembelajaran itu sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk saat ini tapi untuk masa depan, karena saat ini aja kondisinya sudah seperti ini, apalagi di tahun depan, tahun depannya lagi pastinya akan lebih berat yang kita hadapi. Dan untuk semua pendengar, semua OPD, semua lembaga, semua organisasi, kalau misalnya mau belajar bersama dengan Kresna Patra, monggo, pintu Kresna Patra sangat terbuka. Dan untuk lembaga yang memang mau bekerja sama dengan Kresna Patra, kami juga membuka peluang atau membuka pintu untuk kita bekerja sama bareng.
0: Baik, Mbak Sri, terima kasih informasi dan perbincangannya. Semoga sukses acaranya di hari ini dan lekas selesai Mbak kuliahnya Mbak Gih, untuk membanggakan keluarga dan teman-teman tentunya Mbak Sri.
1: Alhamdulillah, karena ini kebetulan teman-teman dari Pertamina Patraniaga Kabupaten Boyolali juga sudah pada datang, yeah, Mas.
0: Siap.
1: Tinggal menunggu yang dari Jakarta.
0: Okay, monggo selamat beraktivitas. Salam buat Pak Daryono dan teman-teman juga ya, Mbak Sri ya.
1: Oh, siap.
0: Baik, terima kasih, Mas. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Mbak Sri.
1: Amin.
0: Sahabat Budia, demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini. Program Mangan Projo, sepi eng pampeh rame eng gawe, difabel dan tantangan meraih kesempatan sekolah. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Ketua Yayasan Difabel Krishna Patra tahun 2024-2029 Sri Setyaningsih atau yang akrab disapa dengan Mbak Sri. Dan memang permasalahan cukup kompleks nih sahabat budaya dunia pendidikan, khususnya untuk teman-teman difabel ini. Namun dengan semangat dan pantang menyerah, tentunya ini akan bisa meraih apa yang diimpikan, karena semuanya ini perlu nih untuk dunia pendidikan didukung atau juga menggunakan ijazah untuk kebutuhan kehidupan yang ada di masa depan. Sekian Mangon Projo untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan semuanya. Saya Adi Setiawan, nanti masih akan menemani di Sambel Kemangi. Saat lagi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kang Mas Bayu keluar di Setiawan tasih kerincang ya, wonten eng acoro sambel kemangi nyampleng tenan. Ya langsung mawar lewat telepon dan WhatsApp kalau pika 02483166661 kiwonten eng 08112777914. Monggo sambel kemangi.
1: Mak nyus tenan, wonten kulo.
0: Sinten?
1: Bobo Kabut.
0: Monggo Pak Kabut.
1: Mboten ngabrak Semarang niko.
0: Siap.
1: Mas kula tetep nyuwun niko Sekar Pak Rebo, Mas nggih.
0: Oh, Pak Rebo lah niki dinten.
1: Pak Rebo.
0: Oh, dinten Rebo
1: iki. Lah iki Pak dinone, Mas nggih.
0: Nggih, pas
1: bali. Ndelalai.
0: Loh, lha napa? Supen
1: tetep semangat Pak Sandi nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Lah iki lajeng kula waos ning pantune pantun pantun napa niki ditinggal katresnan loro ati
0: nggih ampun
1: ning kangge penghibur kita sedaya iki nek asli nggih ampun ditiru atus ngaten niki kangge wonten hiburan mawon
0: nggih
1: padahal lo niku perasaan ati curhat
0: aduh
1: guyu niku Baharno kalih Pak Sasro Jenggeran niku Pak Mul jenggot putih ya guyu Pak Wardiono guyu nggih
0: siap
1: ngaten iki yang Purwogondo tuku opaku Iyos Pak Sumirat tiange sumeh.
0: Nggih.
1: Kowe tega marang awakku. Aku wis mlarat, mbok tinggal rabi maneh.
0: Aduh.
1: Waduh loro iki jane
0: iki. Seru tenan
1: Pak Kabut. Nek kepang lebur macam-macam to doyo
0: nggih. Matur nuwun Pak Kabut.
1: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Nyenggole mangke nderek Pak Sastro Jenggerat mawon.
0: Siap. Matur nuwun. Matur nuwun
1: sami nggih. Pareng.
0: Nggih. Ya, wonten Pak Kabut nggih teng ngabrak nika wingi pun wonten Pak Misrun monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi wah gayeng tenan nika Pak Kabut
0: nggih. Lah nggih, loro ati tapi lucu
2: tas. Ana pantun loro ati bareng
0: lan. Wah iki.
2: Sae sae Pak Kabut.
0: Sae, Pak Misrun pun sehat nggih, semantenipun sampun pulih niki.
2: Alhamdulillah. Pangestu panjenengan sampun niki. Pun mboten kados wingi.
0: Lah nggih, mun balik normal malih. Monggo.
2: Lagu ini pun Mas Andi.
0: Ngerasa kenapa?
2: Tano, pripun gitu.
0: Lah pripun? Lah
2: malah takon gitu.
0: Lah malah takon.
2: Enten lah.
0: Enten.
2: Oke. Salam katur Pak Kabut, Pak Sastro, Bu Tarto, lan sedaya Bapak Ibu kemawon pamitan perompak RR Semarang.
0: Nggih.
2: Katur Mas Andi wilujenge gati ngantos sampurna ing mangke.
0: Siap.
2: Bar niku untuk es campur berarti ini.
0: Lu kok es campur? Wah, es campur. Es campurnya Pak Kabut lah pun dibetoki ambak iki.
2: Ngaten Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun Pak Misrun.
2: Matur nuwun Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, amin Pak Misrunipun. Tunggal telepon malih monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Panten pedes saestu Mas Andi. Nganggilo napa mboten Mas?
0: Lho, ampun mungkin nek ngagem Mas Bowo ingkang minggah pripun nggih.
1: Nggih, sugeng siang Mas Andi nggih.
0: Sugeng siang.
1: Ampun lho pur tadi nyuwun tembang. Ini Abdul Gopur urung jeplak wis dititiki mbok wedok. Iki dua sopo.
0: Ayo.
1: Nek Lydia jelas dua dengopur. Gimana Mas?
0: Lagi. Lemeh. Meh liane
1: nggih. Salamipun. Kagem Bobo. Bobo, dik nek Bobo iki. Dik Bobo lajeng wonten Bobo Bagio, Bobo Supri, Ibu Mintarse, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan. Mboten kesupen Ibu Asri ugi wonten Ibu Sarbini. Niki ingkang pungkasan tanda entoe sugeng siang. Lan sedaya kemawon ingkang dereng kula salami nggih nyuwun gunging pangaksami jembaro segarane dawa sepurane. Matur sembah nuwun.
0: Matur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Buddha mangke kula bikak maling ya telepon ke WhatsApp sampun wonten tembang saking Endah Laras Pak Rebung nggih iki wau disuwun kalian Pak Kabut SGG.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mas Bayu kula Adi Setiawan tasih ngrencangi wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Nggih saderenge buka telepon kula ten WhatsApp rumiyin nggih. Sampun wonten Bu Toro Sumiah niki Bu Toro Sendang Kuwo. Salam kagem Mbak Titoyo Bu Sarene Mlekun Tergoso Pak Sabto Pak Ngatemen. Lagune gedhok nggih, wau gedhoke sampun diaturaken. Matur nuwun Bu Toro saking Krajan Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijeng siang Mas Andi, minta lagu Bengawan Solo untuk Mas Andi yang budiman dan semua penyaji sambal kemangi perempat Semarang. Salamnya untuk Pak Haji Sutiono, Bu Sri Winarti. Ayo kita ikuti terus acara sambal kemangi selamanya. Nggih, matur nuwun, minta lagunya Bengawan Sore. Makanya di tengkong nggih, Pak Untung di kandangan Kaliungu Kendal. Bu Sarinem Kampung Pelangi, selamat siang Pro 4 Sambal Kemangi sedap tenan. Selamat siang Bu Sarinem hadir. Salam untuk Bu Yana, Bu Astuti, Bu Mbak Titoyo, Mbak Asi Pegaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Ari dan semuanya. Minta lagunya Kusumaning Ati. Mas Andi matur nuwun sudah dibacakan. Matur nuwun. Jelo mantar telepon WhatsApp sampun wonten Bu Upi Supiati, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi teman.
0: Nggih, monggo.
1: Ning mantep, Mas.
0: Nggih.
1: Lama panggung pe.
0: Sehat nggih Bu Upi nggih.
1: Wah, kene ngetanget.
0: Lah nggih.
1: Kakek Mas Andi. Sekian aja kati rujing siang.
0: Nanti
1: dan mucing pinangki mucing kisah sasehan.
0: Amin. Amin panas tunipun nanti.
1: Oke Mas, kalau yang saya wantung nyewon jamu kan pun sehat.
0: Jamu?
1: Iya.
0: Entene Nurhana nanti, jamunya entene
1: jamu. Cukup nggih. Kalau bisa ngetek-ngetek seperti ini kalau. Ya jamu, jamu nih.
0: Oke. Bangke cobi kula. Kula cek riyen nggih.
1: Nggih, ngaten matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Bu Upi.
1: Oh ya, kemawon. Pirenggang Bu Karyati kalian Bu niku Bu Yanti.
0: Bu Yanti nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tunggal telepon malih monggo sambel kemangi.
2: Assalamualaikum Mas Andi sambel kemangi pancen mak nyus.
0: Nggih, monggo.
2: Mas Andi, aku mau di pedaskan sekar ya, Mas.
0: Musake nopo?
2: Kopi jahe mawon, Mas.
0: Waduh, ngopi jahe teng warunge Ki Ambak niki berarti nggih.
2: Nggih, kopi jahe ingkang enjang menika kathah sing pesen jahe nggih kopi susu jahe.
0: Walah.
2: Mesin jahe susu ya, Mas.
0: Lah nggih dadi rame. Alhamdulillah.
2: Mas Andi, salamipun kagem Bapak Ibu Kang Mas Bayu. Engkang siang menika engkang mirengaken sambil kemangi entek engkang wonten pundi kemawon. Kagem Mas Andi.
0: Nggih.
2: Muka mukjizat tanpa penyaringan sehat nih Mas Andi.
0: Amin.
2: Ye, tetap semangat jadi kesehatan Mas Andi.
0: Nje, matur nuwun. Nje, sami-sami.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Komentar telepon WhatsApp monggo sambal kemangi.
3: Sambal kemangi sedep tenan Mas Andi.
0: Nggih, monggo Ibu.
3: Sugeng siang Mas Andi.
0: Sugeng siang.
3: Badhe tanglet sekari tesih napa mawon, Mas.
0: Tesih niki wektale kadose mboten nyandak niki Ibu. Salam.
3: Lah nggih, nggih pun.
0: Nggih.
3: Nggih, sederek disetelke napa.
0: Nggih,
3: matur. Badhe kinten salam nggih Mas Andi.
0: Monggo Ibu.
3: Salam kagem Deyati Petro Gender di Sumi Jamu lan Pak Abdul Goko keluarga sama Mas Bowo Bojo.
0: Nggih.
3: Bu Karyati, Tante En, Yundari Gunung Pati lan kawan Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
3: ke Mas Andi mugi tansah pinaringan seger kewarasan.
0: Amin.
3: Lancar rezekine. Nggih. Sembah nuwun Mas Andi.
0: Sami-sami Ibu. Monggo.

Kan aku panuwun nggih awit kawigatosipun wonten ing acara Sambel Kemangi edisi siang menika dinten Rebo gangsal Agustus 2026 nggih. Dan setelah ini Misel Sabda yang akan melanjutkan menemani aktivitas siang panjenengan semuanya. Saan Setiawan pamit undur diri, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: sini ya Brambang, ini ya Brambang, ini Brambang gitu kan. Misalnya lombok-lombok-lombok. Nah, ini jangan takut untuk sama-sama pada posisi yang makanan yang sama gitu kan. Jadi tetap harus eksis pada produknya, dan tentunya juga dari bahan-bahan yang menyehatkan ya Mbak. Sekarang kan berita-berita yang tersiarkan banyak makanan tapi banyak yang tidak sehat gitu ya. Kemudian juga harapan kami ya, dengan adanya UKM-UKM ini bisa meningkatkan, menguatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Kemudian juga meningkatkan pendapatan, penghasilan tambahan bagi keluarga, dan tentunya kemandirian ekonomi kalau sudah ke depan ya, mengatur pengelolaan keuangan, berwirausaha mandiri. Ini okay, harapan kami ke sana.
1: Amin, pokoknya bisa bantu aminkan ya Bu ya.
0: Betul Mbak, bisa.
1: Dan ke Bu Yuni terakhir, mau bisa disampaikan pesan dan harapan untuk semua pelaku usaha dan juga nanti ke depan Wingko Babet ini ya, Mini Holiday Express dan mungkin kue lumpur Bang John mau seperti apa kayak ke depannya, monggo.
2: Harapan kami dari kue lumpur Bang John dan Wingko itu semoga outlet kami itu menjadi salah satu jujukan tujuan ya, destinasi wisata, karena memang produk kami di produk-produk olahan ciri khas Kota Semarang. Itu yang pertama, dan harapannya untuk teman-teman UMKM lainnya tetap berjuang, jangan putus harapan, karena apa, semua ada proses, ada waktunya, dan kegagalan-kegagalan itu harus dilalui karena endingnya pasti akan mendapatkan hasil sesuai dengan usaha kita.
1: Oke, amin pokoknya. Terima kasih Bu Yuni, Bu Wahyu sudah berkenan cerita-cerita, berkenan berbagi inspirasi juga ya di Perigal edisi hari ini. Dan semoga makin laris ya Bu ya usahanya.
0: Amin.
1: Sehat-sehat,
0: amin.
1: Salam untuk UMKM yang ada di Lampar Kidul Bu Wahyu.
0: Siap.
1: Pokoknya diberikan kesehatan terus, kapan-kapan amin, kita ngobrol-ngobrol lagi, ceritanya beda lagi ya Bu ya. Dan demikian ya Kamas Wahyu Sahabat Budaya Perigal Trans UMKM Perempat RR Semarang edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi juga, dan terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RR Semarang.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta memulai proyek revitalisasi Rumah Masa Kecil Pahlawan Nasional Brigjen Slamet Riyadi yang terletak di Kampung Joyosuran, Kelurahan Danukusuman, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meninjau langsung lokasi tersebut pada Selasa kemarin 4 Agustus 2026 dan menjelaskan bahwa bangunan bersejarah ini nantinya akan difungsikan sebagai museum serta rumah singgah guna memperkuat destinasi wisata edukasi. Bertepatan pula dengan momentum peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini disambut apresiatif oleh perwakilan keluarga Gunawan Wibisono, di mana penataan aset sejarah ini diharapkan mampu menanamkan nilai patriotisme kepada generasi muda, sekaligus memfasilitasi pelestarian cagar budaya secara optimal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ribuan warga memadati lapangan Desa Mojogedang di Kabupaten Karanganyar untuk mengikuti Jalan Sehat dan Basar UMKM dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa 4 Agustus 2026. Bupati Karanganyar Robert Kristanto hadir pula bersama jajaran Forkopimcam untuk membuka acara, seraya menekankan pentingnya mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, persatuan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Camat Mojogedang, Agus Dwi Tanto, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong yang terbangun. Karena selain menggiatkan budaya olahraga, perhelatan ini juga diharapkan dapat menjadi wujud dorongan perputaran ekonomi bagi para pelaku usaha di wilayah setempat. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Mayu pamiar sasu terus nangis yang menikah, semoga sami ngelaras sami midangetakan pasugatan degelan engkang badi dipunaturaken kalian basio dalam porokoncokan di irah-irahan basio jaluk rabi meneh, semoga.

satu wajikan. Ayo wong uripnya kekoyak dening rambut barang kuwi. Ciring ana arep ra tuwa rambut ya jugu-jugu putih. Mbasan tak ireng bantale melu wis. Wong ki nek pancen dipikir kok kan polah tenan. Karepku ki nek wis mangsane tuwa mbok ya wis ngono wae. Untuwe tak ganti, mbasan anu malah kedawan. Terus malah ayo ora tak ukur ming pesen. Karo tukange mang damelke untu, lah malah sak ngisore lambe ngisor lah. Dipacul po untu. Ayo wis. Wah, pancen jeneng alam donya ki lir arep suwe kepiye to, samu barang lir nyenengake isane-isane ki. Pancen ora ana sing ngujuwani nguji wani ngentias. Mungkin kekareman umum. Iki mu krungu gendeng tangklek ya. Gendeng iki nek tangklek nyamleng banget. Tutukane 6. Gerangane miranti.

Ancon munggen panggon. Kaya gembira kabeh. Monggo seni watine ya sajake ayu ayake. Para suara niki ngerening. Ngeremiah.

0: mati. Kok isale tibane dongkile pleng. Iki nek aku krungu krawitan mesti dibon gerong tenan. Ning aku ya ngamuk le mangan. Ki mau ngrungokke kadhan enak tenan. Ki mau gendeng plenderan ae. Tan saya nek seniwati kae. Canting gleyong manpaman. Kaya le sajak ngerintih. Ngerintih sajak entek beras iki. Pancen yo kudu men kabeh kuwi kesenengan iki merbeda. Dadi warna-warna nek kerawitan ya bangsa kidung ran manggolo kita suara gede ning irung suara irung suara dodo suara gulu kuwi kudu sing pas nek kroncong ya rasa yang sayangi rasa yang dangdut aduh apa-apa kita jadi tandangi tenan pancen pinter-pinter kok kancaku kuwi tahu ming kentongan tok ya apik tenan kuwi ning ngeteran ramen kae karepe ramen kae iya kok ning naurungan dalang wayang kulit pramen. Nek pramennya elit bengko ga kelir cilik. Ya kan ga kelir kayak cilik ya dodok wayangnya ya cilik wayangnya aja ah menghina kebudayaan kudu nasab. Harus dipepundi tenan kok pen arep tak terus ke bawa ki seneng tenan bojoku sengit ya pen. Bojoku ki cece karo aku penemune nek bojoku ki bangsa tari-tari nek wingi ora ditari yo
1: tiwas tak godhoke wedang bareng tak enjen bumi samang dhewe ta niki wau
0: tak rani sapa
1: tak rani ana tamu telu apa papat
0: kono bali nang mburi kok dadi metu jedhul kelabangan ki ngopo.
1: Lha teng omah sakniki kahananku saya maju. Ora nggih keadaan nggih saya maju.
0: Nggih bahasa Indonesia.
1: Lho kula nggih kudu melu maju. Ngoten. Ha niki kula kelabang sesuk kula ketok nggih rambuté. Saya telu. Sapa kae? Sing anu kae?

0: 不？
1: 也是面。
0: 安来这个？
1: 可以。可以面。
0: 啊，把说的那背上来。
1: 啊，反正这背上挺孬啊，那钱可以把弄开。
0: 哦，我懒呢，那老你这个我不够。Tinggu mata ni kata?
1: Ayo. Pening. Apa begitu macam? Tidak rileks.
2: Yang digesakkan itu pripun, Pak. Wong kula niku lagun kok niku lagun songo niki.
1: Rileks ya, Pak.
0: Wong sampeyan niku wis iso muni kok ora ngerti tanjane.
1: Ya kowe.
0: Rileks niku sak kepenake
1: ngaten. Oh, aku ya muni sak kepenake wayane kok suluk.
2: Apa penemu? Pas to jam 12 niku kudu suluk lagon ngeten iki, lagon sok ngayak.
1: Wis, direk. Direk apa ta?
0: Direk niku rasa werna-werna terus langsung ngeten.
1: Langsung. Langsung.
2: Ayo langkah nak kui.
1: Duit. Berarti. Kui aja ngelamur.
2: Pripun ta kurang bener napa?
1: Pak ki ora seneng kaya ngono.
2: Lho, wong niku duweni ikan tepan dhewe-dhewe kok Pak. Kula seneng kula ndalang kok.
1: Aku wis bawa dina ra iso.
2: Abang kula iso
1: ta kan. Gelem ra neruske sekolah.
3: Sekolah napa?
1: Kang kui.
3: Ten pundi?
1: Sekolah dasar.
3: Dasar
1: Lembak.
0: Kok dodol dasar wong dodol.
1: Aja kok.
0: Iki ra pun teng anu pamulangan luhur.
1: Urung umur kowe dalan kowe.
3: Sebabe?
1: As kontentane ora iso salin kowe.
3: Kok ora?
1: Dalang kene ra pinter tenan. Tangane gedhe ora iso.
2: Dalang kok paitan tangan gedhe niku.
1: Nek cilik aja nyekel wayang goyang melek to. Dalang ki wayang tangane kudu loro lemu-lemu ngono. Nglakokke wayang kuwi kempling. Ora.
2: Sampeyan niku napa ngerti napa Pak dasar-dasar kula seneng dalang.
1: Apa?
2: Lho dalang niku paitane akeh, Pak.
1: Kopi.
2: Gending. Antawacana.
1: Antabuga. Antawacana.
0: Bapakmu ki mengarep nesu ning ora ngerti. Dinesoni iki nggon piye ngono ora ngerti.
3: Mari gak nesu kali sampean. Ya.
0: Oh, aku kok dinesoni. Hanya terus tak ketak wingi-wingi.
1: Aku kira manik lho karo mbokmu. Mbokmu kagak menreleng ketok putih kabeh aku bingung kok.
0: Samangmu kok nesu ki dasare apa?
1: Aku kira demen. Boimin ki karepmu ku tak kon lurus sekolah.
3: Kok wis diganti jenenge?
1: Ah, nang sekolah ki jenenge Min Boy lho.
0: Sekolah karo menes samang wau kok nganggo dasar ah urung umur niku mboten bener
1: dalang ki paling sedikit 90
3: 90 napa
1: umure
2: ana ya wis mlatoli
1: nah mulai turunan debak kono
2: dalang niku nek ora istimewa daripada yang teristimewa ora
1: iso. Kowe wis ra kenal. Dalang kuwi nek ming lanyo-lanyo tengah-tengah aku ra seneng.
2: Lho aku kula
1: tesis dalang iki galo nek iso kaya mamu gedhe.
3: Pak gedhe sing
1: Narto. Watangane lemu-lemu.
2: Lha wong kula iki nyetep rika ya, Pak.
1: Ping pira nek mau nyetep?
3: Nyetep napa ta?
1: Dadi mamu gedhe rek tak cecet ta.
2: Kawruwe.
1: Kadekno garing.
2: Kawruwe.
1: Aku iki bener. Nek pancen kowe tenan-tenan sesungguhnya.
3: Sesungguhnya niku piye ndak, Pak?
1: Apa ta, Bu? Hmm.
0: Sak tenane.
1: Nah, sak tenan-tenane mantep ideologimu. Aja nyeleweng. Nek pancen apa tak atepi, kena ngopo bawa ngeleke. Nek mesti sembrono tanggo sembranan.
0: Rantu aku. Kowe iki ya iso tenan mbok dibokekke ning ngarepe bapakmu
3: to. Abeng resake napa? Ada-ada napa lagun?
0: Ngene wae, saiki bapakmu Pak Merono. Lagu mau kerak menganu, ada suluk lagon. Saiki suluk juga pulo, apa? Wes coba.
4: Bumi

0: suluk apa le jenenge?
1: Ado-ado bergetaut. Oh. Padane si mbok niku dadi wayang. Mm-hmm. Bapak wayang.
2: Mm-hmm. Mak aku upama wayang le wegah nang gedhok. Ya nek jadi dukuk karo dalang nek ora tati setpa.
1: Apa upama wayang semono ya ngrengkek ning gowo. Lho, ning upama kepethuk ning dalang.
2: Nah upama ya gelem aku
1: padha kagete ngono.
2: Oh. Grandri sapa ki? Ngene ta?
0: Padane
1: kuwi. Apa ya ini?
2: Aku kerep kowe gregeten ki.
1: Lho, kok gregeten? Ado-ado greget laut.
2: Ayo kuwi gregeten ning laut.
1: Gini orang buten.
0: Aku mesti. Ayo nek panjang kowe kuwi niat ngono ayo ditenani to Le. Wong saiki kuwi ora mergo umur. Nek bapakmu kuwi kleru. Ora kudu tuwa nek dalang iki saiki. Watone kepinteran.
1: Bojo kula pripun?
2: Ning aku ijih. Nek aku ijih ora kena.
1: Napa?
2: Nek aku ijih.
1: Lho, moh aku wis kebacut seneng kok. Kula niku wis
0: anu wae apa? Monggo bapakmu muni nek isih kowe ra entuk dalang. Ngene wae apa bapakmu tak patenane kowe apa?
1: Mangke di lho,
3: kok patani?
0: Ben wae je.
2: Oh, endrem kowe iki ya. Karo wong lanang kok nginten kekejuane. Ra keju tak kok tak incen mati iki.
1: Bojo kula dasare seneng nyinden.
2: Ra wis cocok to nek kula ndire entuk bojo sinden.
0: Iya. Patut. Ning saiki kowe kudu ngerti nek wong tuamu ra seneng.

0: Siti.
1: Napa dah sama kok bengak-bengak ni?
0: Ayo, majun cepatkan dia.
1: Mana ini kok di? Alang-alangi kok ini kena juga kelono kok pergi.
0: Orang bareng.
1: Ben itu kena mandarian papa. Lo seseneng papa.
0: Anak dilek ni kok malah joget tak?
2: Oh iya ya.
1: Bapak ya malah melu joget.
0: Apa enak ini tak joget. Ayo leren apa lah?
1: Memang kering bapak. Ini dari rampung kok ya bapak.
0: Rampung, rampung. Aku ngerti. Eh medun suka kendira.
1: Memang kering bapak.
0: Memang kering semuanya yang leren weh. Angrik wih tipe dan kekep ngapok. Ini kontentanya biar manimu ini ngeletak.

0: bapak ini lagi ora laras niku kok.
1: Waris. Kae to?
0: Niku mboten laras.
1: Ora, bapak kurang ijin ya.
0: Kula jane seneng lho Pak niku.
1: Seneng-seneng kasure bedah kabeh. Banjur nang ngur kasur, lho mabul-mabul kasure kek klupoke kae bensin.
0: Diparingi bensin nggo napa?
1: Surat. Enggak mentok nggo dag-dagan
2: Pak. Mangke sik ta Pak Mei.
0: Niki Bu Bapak niki Bu.
2: Sampeyan niku niate niku sedina niki mengarep nesu ngono.
1: Ora mung sedina, sepuluh dina. Lah wae bedina mung siji suluk. Siji gambir anom.
0: Lah niku ra karepe dhewe-dhewe to.
1: Mbokne gudang, lah wis ora teges kabeh.
0: Lho anak kula niku
1: panganan sing ora sopitip.
0: Napa ning apik lho Pak.
2: Ora sik bapakmu ampun piye?
1: Sopitip.
0: Mbok sing cetha ta
2: Pak? Apa?
1: Sopitip.
0: Ora iso wae kok.
1: Napa?
0: Positif.
1: Arep ning ngono ndak padha.
0: Waton bapak ning ndika klaru kok.
1: Wis pe delem laran apa?
0: Nggih saran
1: lho jek. Oh ngene lho. Delem lara.
0: Iya.
1: Pak. Ngake jagar-jagar kok pringisan.
0: Lah sing dinteng rambut.
3: Nek salin bubuhan lho, Pak.
1: Teh to.
3: Lah niki tek kula.
1: Lho, ani ngantuk iki nek kaya ngono makku.
3: Nek njit nang kaya ngono.
1: Ora,
0: ning apik mawon, Pak. Kula jane seneng lho, niki kan joget jambyo.
1: Alah,
3: ning ora cocok
1: kuwi. Kowe ra ngerti inisiatifku.
3: Pripun?
1: Nek iki dadi gambaran nom sing ngangetke mripat pira?
0: Ning sing meresani piyai yo.
1: Lah, apa ora sudo ayune? Nek to ngetke dhewe ra awet.
3: Katon cocok lenduket kali gendinge
1: niku. Lho, kok mujud. Gomblok-gomblok kok ngono kuwi.
0: Niki wae jenenge klono topeng. Pak niki lenduket nganggo topeng lek beksa.
2: Wis rasa kok kan
1: mangkat. Aku tontonan radhep ngisin. Kuwi ni ada di tontonan kok raine dibuntel.
0: Bapak niki
1: pripun kok cekel. Dontei.
3: Lah ora nduwe topeng wis ora sah nyilih topeng. Alung nyilih bapak kuwi.
0: Bapak alat banget.
1: Iki lah topeng reok. Aja menghina kowe.
0: Niku lho Bu bapak aku mesti lho anggur ngendika mesti
2: ora
0: tane mesti koyo
2: ora sah do melu-melu.
0: Kae lawange kae kancing ngono.
3: Sempil bapak
0: kae bapak. Ben arep bertempur wong loro karaku. Ngono wae.
3: Arep diajar to bapak?
1: Oh, ada to
0: Bu. Ya ora sah. Karo ibu ya mesti.
2: Apa njaluk kroso tangan? Ngono wae.
1: Oh, doa.
2: Ya Ben.
1: Ya kapan sing wis yo wis lah.
0: Nyerak iki lho Pak.
1: Mbokmu kinjen nyak greget-greget wis ra ana untune. Gak cuma mak anggrek kereketan malam yang mak klusus.
0: Kereket curo makan lo.
1: Kerat kira angel tarap kerut kerja klusus.
3: Ini buat tahun ini bu. Buat tahun ini.
0: Ya tahun ini bu.
1: Piye bang tuar di semen ya.
3: Kok di semen?
1: Kok iki kok minggu dadi mungsuh tau ki.
0: Makan ye pakmu. Sampian niku rak wong tua. Ya makan. Rak tutu bayi malah tak.
1: Bayi semene nek ngenteke kempungan akalmu.
3: Aku tau nek mantal Mbah Dukun yo ambiar
1: wis ra dukune kok ngene iki. Blender piye arep
0: omong. Dadi wong tuwa, disebut tuwa niku ngerti mboten?
1: Ngerti wae.
0: Apa jarwa
1: tuwa? Tuwan.
0: Tuwa-tuwa niku pripun tegese? Mula disebut tuwa niku paribasane jarwa dosoke tuwa-tuwa tu digawa. Ngaten. Abota dikaya ngapa nek wis tanggung jawab karo anak keturunane nggih disangga. Dicangkeng, dikendit, dikempit. Anaknya seneng joget, seneng neng kabudayan. Yo sampean butuh kabudayan apa? Ora.
1: Ketap. Aku bentuk dadi kabudayan kentuk ning Jatilan.
0: Yo iki bapakne kersane ra.
3: Kabeh niku nggih apik mawon nggih
1: kena men. Nek Jatilan ki sing
3: mempun. Sing ampun sengit kalih.
1: Ora sengit, wong aku yo nyak ngrungokke ning anak putu do seneng dadi tontonan kuwi iso.
0: Oh.
1: Ngono.
3: Seneng rear mamah beling niku.
1: Jatilan ki ana senine.
0: Senine nggon pundi, Pak?
1: Ndadu. Ndadu. Ngono ki manis ya dulune to klepet-klepet ngono ki. Ana ya wong kedanan jatilan. Le buluk.
3: Lho kok buluk?
1: Wong jati ki rak kok ibu ku palemah ta. Kuwi ana sebab lambene ki sendat-sendit ngono ki apik.
0: Ah niku jenenge sampeyan niku menggugu kersane kiambak.
1: Ya kowe.
0: Kodone niku ya sing gugu karo kahanan umum.
1: Pancene. Wis ana niku, Pak. Lah ya aku ki batule munyengen niku.
3: Wong disrengene kok ya bonceng wae.
1: Ha saiki ansrat ketujuhmu.
0: Ngeten, kabudayan niku kabeh apik. Ampun kok jeng jadulan sing apik dhewe mboten. dalang barang nggih apik. Lah ning nek kula lho nggih, niku kabeh niku rak nganggo seni krawitan. Padane dalang niku nggih dibantu krawitan, nggih mboten? Anjur krana topeng, krana gandrung barang niku nggih nganggo gamelan, jenenge ya krawitan. Jatilan ya nggunakake gamelan, ya
1: krawitan. Ning nganggo bendhe apik.
0: Lho angge padha mampon.
1: Klung klung klung klung klung klung klung klung klung cakat cakat cakat cakat seneng aku.
0: Aning niku kabeh
1: rek ya sing cakat cakat.
3: Boten sing cek-cek niku sampean nyopot grupuk mlempem.
1: Seneng ki aku. Dadi seni-seni-seni iki kabeh butuh.
0: Kanggo gamelan kabeh anu jenenge krawitan.
1: Seneng kek. Tak. Ku. Lah, lah, lah, kung kek ya seni.
0: Nggih seni krawitan niku nggehan. Neng seko darai dede
1: aku jelok kaya kelilipen nih tau mantah ngono kue kukunya copot
0: aku kue kok mantah copot kue kena tak jauh omong tenang kok sama anu malah ngeliyo toh
1: lah iya aku kaya mirengken toh
0: sama anu ku nek nesu rano dasarnya anggere dipenerke malah ngeliyo
1: ya kue maaf no toh wong aku kue budek tadi maaf no
3: budek mau ono mak klitik ya meni apa
1: budek
0: Putri.
1: Wis saiki intisarine kepiye doan kekarepane iki?
0: Ah, ngeten. Kabeh kabudayan niku wae ora nggunakake gamelan. Ah, jenenge seni kerawitan. Ah, sakniki dimatengke sik merawitane niku.
3: Amin. Jan nyemplung.
0: Wah. Ah, kula sing
1: adem nyemplung tenggon kerawitan niku
0: ngoten. Vokal. Sing vokal-vokal.
1: Iki.
0: Alah kok. Kaya ngono to.
3: Sing
0: cetha bakal ning
1: ngono. Nang ngono Bapak. Kanggo penemu kul. Heeh. Saka mutlak. Pentuling mental kul. Nggih. Kuwi nek iso anake iki aja sithik. Cepet. Dadi krawitan kene. Tenan-tenan memalukan.
0: Memalukan. Mula aja nganti ngisini-sini dilatih.
1: Mulana sinden iki. Nduk, niku nek Kresna mabur nang langkae sindenane awang-awang mega mendung.
3: Lho kok mega mendung?
1: Nggih, Pak. Entak. Nenen lodro.
3: Wah, niku ora cocok, Pak.
0: Ora cocok.
1: Mula kuwi gak urung kurang pangertine, kurang pandidikane.
0: Nggih. Kurang
1: sedo. Sing nomu dulu.
0: Lah iki Kresna mabur kok mesti
3: lho, awang-awang pripun?
1: Mendung.
3: Wah niku parikan niku.
1: Lah mulo aku
3: kae nawang dino bita
1: kok. Ah iya denger muni ngono ning saking gegebleken dadi ya. Wis saiki ngene ya.
0: Wis bakal kula ngikuti sinau wiwit sak niki, Pak. Sesuk ben pinter.
1: Wis kowe nek mempeng tenan ndelok onderdilmu kuwi pancen ya. Onderdil sinden. Mimi. Kuwi manis.
0: Ini lek ngendika mriku to, Pak? Grimis ngeten.
1: Timbang raup. Saiki. Tuh, bos kowe tak
0: ting-ting
1: batukmu
3: apa datak itu
0: datuk
3: apa tau santan
1: mulir kambang bisa apa?
3: Bisa bang kena pulang aku kok
0: ngeten
3: untuk malih mawon
0: ular kambang ini ya aku dunganku bareng krawitan
1: aja mulai kok ular kambang bawa ular kiri oh tak tampak aja pulangan ular aku ke jinja
0: nah ajeng latihan ngundang kanca-kanca krawitan njir ditenan. Sesuk malih mawon Bu.
1: Ya sesuk ae. Ular kambang ke rameng muni piye ta?
0: Kulo tak ngrampungke. Lah mbah nggih Bu nggih.
1: Sing tenan.
0: Kulo tak nyambut
1: gawe. Main mau kape, bebarengan, mantep pancen.

dan seneng iki kan deg-degan iki. Hei, kau, woy, ikut! Kaya baris.

0: Jadi iya.
1: Ngatirahin dia mesa simbol.
2: Ngatirah. Bapaknya kan juga kok salah ketol lu.
1: Mereka. Ini mati aku. Ya,

0: pun gon pripun Pak Ibu sak niki.
1: Nah,
0: bareng pun diolah pripun.
1: Aku mengarep delok bapakmu kuwi kok.
0: Aku dadi tontonan apa kok tak delok.
1: Maune nentang saiki bareng krungu kok ngono njur ngleset-ngleset kok ngono kuwi.
0: Ada perbaikan.
1: Aku njur ngrasani ngatirah wae, lem nimeh wae tak pek, meh wae tak pek. Ya sampeyan wis tau petok apa?
2: Ora. Pemeriksa dereng, Pak.
1: Ora sing
0: iki. Piye ta bocah iki? Sing pundi ta, Pak? Tok aku njur ngelilir.
1: Pak, tok aku njur ngelilir pisan.
0: Amek ngimpi kok. Aning kae dan
1: pripun?
0: Wah,
1: sing pundi ta?
0: Tetek pripun, Pak? Kuning bletuk.
1: Kuning tak
0: bletuk. Ya kuwi nek lingkuh dan mek lodong dadi. Lodong. Atae kendhi banget ta. Oh, ning pun tau. Kuwi biyen arep dadi bungkek ra sih. Ning pun tau preso. Ning srawunge karo kanca ki yo. Duit lemah.
1: Srawunge sae.
0: Sae. Nek kowe ajar seni lagi paranggono. Hmm. Pelaku-pelakune nganggo mbok mujlek.
1: Sinan,
0: mbak jilek
1: sinan.
0: Sambil tirah kue.
1: Ngatirah.
0: Kue mesti ape. Lanjau kaya wong seneng. Wong nek srawung nyeneng ke. Yang konco-konco srawungnya orang ngelarani hati.
1: Ini bapak pareng toh.
0: Saiki entuk aku. Wis teluk aku karo.
1: Wong iku wedi, karo bapak duko maring lho.
0: Cuk rebab iki bodho tak silih.
1: Bapak saged mabun aku.
0: Bade ka gemuyan-uyan to. Wah, suladal romanis ra.
1: Sembrono banget to bapak iki niku regane larang lho, Pak. Pripun to? Wong ukirane wis gading kok nyur arep tinggal sel arep manis.
0: Kuwi ra gading gajah to. Ya nggih, nek sing arep pape gading kere kuwi.
1: Pak, yang mireng ke gonge pripun, Pak? Gonge, yang
0: mireng. Boleh tabun.
1: Gonge, ini kan lho, Pak. Yang tabun, Mas. Lho, pripun, Mas? Pripun gonge?
0: Sing dintani ngene.
1: Kok dadak dingeng iki pripun to?
0: Wah, mandeke ngeng iki 6.
1: 6 niku gentek. Lho, kendange pripun ta?
0: Ki kulit apa ta, Nak?
1: Kowe kulit kacang.
0: Kok nek wis beda nganggo kulit mbokmu.
1: Bapak ki nek ndika mesti larang. Anu, penak nasik ya, Le. Tidak pun Ibu, bapakmu tak jake metu jelet.
0: Ora.
1: Yo. Ayo.
0: Ayo.
1: Bapak nderek iki to. Ayo.
0: Wis ayek kok.
1: Ora mewah tak jajan.
0: Aja tak.
1: Ora, arep tak jak ning kali kok. Arta blebuk blebuk ini, dengan perisani pak.
0: Coba tingkinten bersemu cepat. Lari lo lancar.
1: Oh ya Isa nak, buat coba nak, kau nak?
0: Isa nih.
1: Aku dia jo, ajar ini naik Isa aku dia.
0: Tidak pernah naik. Lari lo, ini baik.
1: Lari lo. Mengsak keluarga dhewe. Jenenge wayangan
0: tak
1: rasa-rasa pina.
0: Sisi sawetang pundi? Sing ngarep iki, Pak.
3: Dititik kuwi, Pak.
0: Pak Narto rak mayang. Nang sisir. Kuwi.
1: Bapak ki nek ngendi kok iso apen terus ta ya?
0: Nang laut.
1: Saiki ajeng mresani sinten?
0: Sing ngundangke piyayi angkatan.
1: Oh, ora.
0: Wis.
1: Ayo. Apalane napa? Apalane? Napa, Pak? Saya Marto kaya lho.
0: Mah, asas juarai.
1: Lasi ngopo.
0: Swang Nindro.
1: Swang Nindro
0: ngopo. Sing bota daki. Neng bayam gue meng kekodongan.
1: Coba, saiki kue mak. Karmu dong buku bapakmu.
0: Orang yang menakar nih kue bojone poimen kok.
1: Aja ayuang nendra lho mah aku.
0: Sing jaran wong bapak wae. Manis kene sasinten iki.

0: non tiểu bò.
1: À dạ.
0: Mà là chị
2: non tiểu dạ.
1: Hẹp

0: ini kau udah mangan ya.
1: Wah, iki mau gendeng apa nak?
2: Niki mau kudril. Ah, bunga-bunga orang dong ngono.
1: Iki gendeng kuna iki.
2: Kanu le, kowe le dalang ya saya tutuk le.
3: Terus.
2: Nek dalang kok aku seneng dhewe mung goro-goro kae lho.
1: Wis mah, nengareng anak kedagelan mah.
2: Loh, goro-goro kok lho, Pak. Dagelan goro-goro nunggu seni kerawitan piye? Nak tembang-tembangan antarane Gareng Petruk Bagong nika lho.
1: Kene ya, Neng.
2: Nonton mawon nek dalang
1: nembang goro-goro. Sing nembang bojomu neh.
3: Nggih.
1: Heeh, kerepi wele.
2: Iki. Coba sakni goro-goro ning dadi wong tenan, ngoten. Sampeyan iso to, Pakmu?
1: Petruk.
2: Ada ni Bapak lho, Petruk.
1: Mama.
2: Anjir, ini iki Ibu Bagong.
1: Mah aku dagang wae kok.
2: Mbok sampean ampun.
1: Mah aku mung nanggap karo ndelok nek kon nglakoni judi.
2: Mboten ya, Mbak menawa nek Bapak iso.
1: Gambaran-gambaran nyogok nek ra dikatu susah lho.
2: Sebabe pripun, Mak?
1: Nggo mbuntel panganan.
2: Bapak lu mesti ngisen. Anu ku rak jaman biyen. Sakniki niku mboten nonton sing duwe jiwa kok ngoten.
1: Meraneh, syukurlah alhamdulillah jenenge maju negara kita.
2: Sampeyan nggih aja kok demen duwit-duwit, aku nanggap delok wae ampun. Nek bisa iso nglakoni. Ngaten.
1: Ading nanggap ta apa?
2: Lho, gawake dhewe ning nek weruh niku nek ngerti lan yakin niku rak luweh rumeset to teng ati teng sanubari
1: pancen
2: ha to bo sakniki sampeyan ajar dadi iso nek weruh gara-gara oh kaya ngono kae gara-gara sing apik oh kae sih kurang sampurna niku iso ngarani
1: ya wis ayo nek gara-gara
3: lek bapak senengane sinau nek le sinau maling pun dange nek bapak
1: nggih ning kerep konangan ya
2: aku bapak le kowe karo bapakmu
1: kowe
2: apa sangarmu
1: gara-gara
2: aku sing delok
1: kok ya melu ngono nek kurang
2: aku panitiane
1: eh Bagong delok lambene lek kaya ngono kuwi
2: ora iso le muni nek Bagong kok ya sampean Petruk
1: gara-gara
2: ayo Bagong

papan dulu lah, mani. Asyik.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Main Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang

Dukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi lapak gaming PT Bukalapak.com TBK Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta, hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya. Agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ampo, cangcing, banyak babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Ampo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul. Nah,
2: kegelisahan kita bersama dah bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul. Nah,
2: oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Baik.
2: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan generasi dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing. Jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit dah. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke. Okay.
2: Kemudian ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa nih, banyak tahu anak-anak lahir 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Apa namanya antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya Bang ya.
2: Kayak kita nih. Kayak kita nih tapi masih mengenal mengenal budaya. Kan kita apa namanya budaya itu kan enggak cuma kesenian.
1: Betul.
2: Cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan?
1: Setuju.
2: Ya dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita dulu, kita ini generasi kita nih, empok juga kan, masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun geni. Kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
2: Waduh.
1: Ayo generasi 80-an Bang. Iya.
2: Kita enggak, dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul. Ya kan?
2: Enggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis. Anak-anak praktis yang enggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul. Ya?
2: Nah, padahal budaya itu perasan dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari rumah dah. Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua terutama yang Betawi. Saya bapaknya Betawi, ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah, kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empo juga, kalau mau pergi cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tuanya nggak berani dulu.
1: Kalau sekarang Bang kita natap dia nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini, Bo.
1: Iya benar.
2: Ya mudah-mudahan lah kita beruntung di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidikan budaya Jakarta. Jadi diajarkan lokal, itu dasar tuh. Satu, pertama rumah. Kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Di sekolah alhamdulillah beruntung ada PLBJ di sekolah-sekolah, tapi sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan orang Betawi kadang-kadang
1: belajarnya sehingga, buku doang ya Bang ya. Belajarnya dari buku doang.
2: Dia textbook kan? Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham tentang Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB Lembaga Kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul
2: kadang-kadang
1: betul.
2: Belum paham. Nah ini.
1: Nah itu dia.
2: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar benar benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul betul betul. Nah Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya Bang ya, kalau dipresentasi nih Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya presentasi saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh, budaya baru. Ada orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang,
2: ibunya Sunda,
1: ibunya Padang,
2: ya kan? Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya, akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Punya akar budayanya yaitu budaya Betawi.
1: Oke, siap-siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
2: Ya tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi, ini keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah nah, itu tinggal, malah itu bisa ya, jadi senjata ya Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda. Bener. Gitu ya Bang. Ya.
2: Bener. Promosi budaya.
1: Ya.
2: Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya.
2: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
2: banyak tuh sekarang.
1: Ya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya Bang. Harus ada kolaborasi ini Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang Bang?
2: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah tugasnya pemerintah daerah ngapain? Ya memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi.
1: Ya,
2: dari semua segmen, dari semua sisi. Nah kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang Sunda gitu ya Bang ye. Ya kan,
2: bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
2: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan. Kemudian apa selanjutnya ya, ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan. Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi, budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar gitu, benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
2: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya enggak setuju tuh. Kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya, benar tuh, Bang.
2: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Pak. Saking ini ya emosinya ya, Bang, ya. Iya, benar.
2: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang, ya kan? Iya. Minta-minta ini mah. Ya kan? Nggak ada nilai budaya lagi. Nah, itu
1: Bang, kita tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
2: Betul, setuju saya.
1: Ya.
2: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Gitu.
2: Berarti harus dibuat.
1: Ada panggungnya.
2: Tempat,
1: iya.
2: Ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
2: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa, ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar. Taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang, ya.
2: Taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya, bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka
1: ya,
2: supaya jangan ngamen.
1: Betul.
2: Kasihan kan?
1: Setuju.
2: Budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak ya, Bang, ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
2: cakep.
1: Kalau enggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: MC-nya empuk.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang, jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
2: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan, budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi, cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
2: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.
1: Oh,
2: di Betawi
1: iya.
2: Itu menjawab panggilan gak cuma iya, apa, atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu. Tapi orang Betawi dulu, saya masih saya itu, untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
2: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu prakteknya. Ya. Robi.
2: Ben.
1: Mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
2: Baik itu. Jadi baik itu, baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
2: Oke. Okay. Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Jadi menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya benar, yang ada nilainya ya bang ya.
2: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Nah, itu kemudian Masya Allah.
2: Diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya Allah.
2: Nah, itu ciri khas utama.
1: Masya Allah.
2: Nggak ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya bang, atau cuma di rumah abang doang barangkali yang begitu.
2: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
2: Jadi ingetin lagi.
1: Iya.
2: Anak-anak kita panggil apa?
1: Iya.
2: Gitu. Apa gitu?
1: Iya.
2: Dan saya, ya saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
2: dari bahasa kan. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira saya ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
2: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang,
2: saya juga nggak tahu.
1: Saya juga kagak tahu
2: kayak apa namanya. Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: ya,
2: pangkeng, tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak ya. Sering terdengar di telinga.
2: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya di Jakarta Pusat mungkin udah kecuali Kemayoran ya. Pasaban masih ada lah. Yang basis Betawinya masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau di Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya nih, mohon maaf nih, maaf nih, bukannya... nyari jodoh udah orang Betawi aja udah gitu
1: ya. Oh gitu. Iya iya. Iya benar-benar.
2: Nah, orang Betawi aja dah katanya.
1: Saking cintainya yang gitu ya Bang ya.
2: Sama.
1: Iya benar-benar.
2: Ada sebagian kecil. Sebagian kecil.
1: Siap. Yang
2: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798, boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik ya.
3: Baik ya, Alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi, teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, Assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya Betawi ya.
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya nah, baik. Ya.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh. Sampai saat ini. Kalau di Maluku ya. Utara.
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi. Pertanyaan saya, kira-kira pada saat ini di apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke, baik-baik, Bang Taher, terima kasih.
5: Ya, sama-sama, sama Bang apa,
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ya. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ya. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Nova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang, tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu, kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kepala sayurnya juga, segembung, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu. Kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Ya.
6: Cuma nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Ya.
6: Kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, kalau anak kecilnya dipanggil tong, tong okay. Gitu.
3: Oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong satu.
3: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun bang. Yuk silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep. Ya, oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, Bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas, Po.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas, Po.
3: Iya,
4: dan
3: iya.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh. Berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang, budaya, ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrokan,
3: iya
4: kan? Wah, ada yang kayak Cina.
3: Iya.
4: Apa tuh namanya yang perempuan kayak itu-ituannya.
3: Betul,
4: cokek.
3: Yang itu juga ya Bang ya, India-India juga ya. Oke dah. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol. Kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga gak putus-putus lagi. Gak enak ya Bang ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya Bang ya. Bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu memang banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi. Iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi enggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul.
4: Ya, enggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
4: Ya ada sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya.
4: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk
3: entong, laki-laki. Entong ya, Bang ya.
4: Ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ternate lagi, Bang. Dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi nih, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: yeah.
4: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
4: ya,
3: betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang.
3: Oh.
4: Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih, Bang? Nih, ayo punya gambar nih, Bang.
4: Nah, itu yang di belakang tuh ada rumah tuh.
3: Yeah.
4: Ada gigi balangnya harusnya itu ada itu.
3: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang, ya?
4: Ada.
3: Wah, perlu ditambah ya, ini. Ini rumah bukan rumah Betawi ini. Rumah orang dipinjem kali, Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
4: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: Sadaria. Sadaria tuh,
3: yeah.
4: Apa namanya? Apa namanya? Pakaian.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju
3: koko.
4: Pakai baju apa? Koko. Baju koko.
3: Iya.
4: Yeah. Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? Pakai kain gitu ya.
3: Yeah.
4: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke. Okay.
4: Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman. Coba deh. Oh, Bonova coba. Makanan apa aja yang
3: udah banyak bang apa, paling Bonova. Tuh ayah tahu ini dah kerak telur apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya
4: iya gemblong bujuju
3: gemblong bujuju karena udah memang gak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya. Pindang.
4: Iya. Itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya benar-benar.
4: Ikan pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi.
3: Pindang patin.
4: Pada mindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, gitu ya bang. Iya yeah. Ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
4: Iya
3: benar. Iya benar. Oh ya bandeng. Nah tuh. Iya benar.
4: Gabus pucung.
3: Betul.
4: Wah, masih banyak lagi.
3: Iya kan? Gabus pucung ya. Masih
4: banyak lagi.
3: Iya benar.
4: Nah ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang
3: tapi iya.
4: Yang hilang tuh.
3: Iya, benar-benar.
4: Biji ketapang. Bagi orang yang kagak yang enggak jago bikin ya, biji ketapang bisa buat tawuran itu.
3: Iya, benar. Kalau ayah tuh buat laki pulang malam, Bang, sama ayah tuh. Kalau pulang malam laki ayah lempar tuh Bang sama biji ketapang.
4: Galak banget. Ketapangnya segede poli.
3: Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya, Bang ya.
4: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
4: Iya kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
3: Oh.
4: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
4: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Tapi dinamakan
3: kue. Iya, iya.
4: Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lagi.
3: Iya benar.
4: Dulu nenek saya itu. Sama nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya.
4: Benar tuh.
3: Sekarang udah

0: apa namanya, memasuki usia 5 abad ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya. Jadi bukan budaya, bukan hanya seremonial, tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut
1: Amin.
0: saya gitu ya. Nah, kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Y,
1: Gen Alpha,
0: Z, gen
1: iya.
0: Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi, dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya apa namanya, kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk apa namanya, ingin berbudaya gitu, harus ada stimulan, didukung betul
1: Betul.
0: ya oleh pemerintah daerah, tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi ya,
1: Betul.
0: karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi apa namanya, kan Betawi itu kan orangnya open
1: Iya, yeah,
0: ya,
1: Terpanas
0: terbuka.
1: dong, Bang.
0: Ini kalau Jakarta, kenapa ya?
1: Panas dong.
0: Iya Pak, Pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini, kalau bukan, kalau orang Betawinya kagak open
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: ini apa namanya, nggak terbuka terhadap suku yang lain, saya
1: Betul.
0: kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
1: Iya, benar.
0: digusur sono sini ya, sehingga minggir
1: Iya.
0: ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
1: Aduh, miris ya, Bang ya.
0: Tapi saya berharap sih memang apa, budaya kita jangan sekedar seremoni,
1: Siap.
0: tapi memang terinternalisasi dalam
1: Betul.
0: apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
1: Setuju,
0: Mudah-mudahan
1: Bang.
0: insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
1: Amin, amin
0: Gitu,
1: ya
0: Pak.
1: Allah. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali
0: Sama-sama,
1: melanjutkan
0: Bu Nova.
1: pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya
0: Amin,
1: Bang. Sukses
0: amin. Terima
1: selalu Bang
0: kasih.
1: Robi.
0: Sama,
1: Ya.
0: sama-sama. Terima kasih.
1: Yuk. Abang Po, nyapa Ben Cangcing demikian.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Ponopa Kalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bria Universitas Slamet Riyadi atau UNISRI Surakarta menggelar workshop Bina Talenta bertajuk Transformasi Digital Pembelajaran dan Implementasi Teknologi di Kampus 2 UNISRI pada Selasa 4 Agustus 2026. Hadir sebagai keynote speaker, anggota Komisi 10 DPR RI Juliet Mono mengapresiasi kontribusi perguruan tinggi swasta atau PTS di daerah Solo Raya dalam meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi, seraya mengawal rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas agar menjamin kesetaraan dengan perguruan tinggi negeri atau PTN. Rektor UNISRI, Profesor Sutoyo

0: Harap bahwa workshop tersebut dapat membantu memperkuat kapasitas dosen guna mencetak lulusan berdaya saing global dengan adanya transformasi digital pembelajaran di Unisri yang kini telah didukung fasilitas smart board di masing-masing ruang perkuliahan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng secara resmi membuka babak penyisihan Lomba Sinaran atau Sains Anak Kota Semarang tahun 2026 yang digelar di UTSC Hotel pada Selasa 4 Agustus 2026. Diikuti 550 peserta terpilih dari jenjang SD hingga SMP sederajat sekota Semarang. Ajang bentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Semarang ini bertujuan untuk membangun budaya ilmiah serta kemampuan berpikir kritis generasi muda dalam menghadapi era kemajuan teknologi dan artificial intelligence atau AI. Adapun babak penyisihan ini memperebutkan posisi 60 finalis yang nantinya akan berlaga di babak final Lomba Sinaran pada tanggal 13 Agustus 2026 mendatang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Pojleng-pojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Tresno, salah cengibu nonton dengan cara mari kangen dinten menikah. Semangga ditentakan kelupa kelape laras lendro padat songo engkang badai dipun aja ngagen atau dipun sambet kalian lancaran lepetan menikah laras pelok padat barang selaya dipun aturakan kalian karawitan condong raos.

Pak Miarso Sutrasno, tase mantan dengan cara mari kangen perempat arada Semarang Sumonggo salcengi pun midang takan ketawan Gunung Sari Kali Bagoran menikau aras Lendro Padat Manyoro engke abadi dipelancengakan kalian lancaran rujak-rujakan laras belok padat barang dening karawitan condong raos.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi dilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Bahkan di Jepang, di Amerika, kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
2: Indonesia.

Sahabat Budaya Forum Rembugan Bocah Purworejo atau RBP 2026 yang diikuti sekitar 300 perwakilan pelajar digelar di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa kemarin 4 Agustus 2026 sebagai puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Ketua Forum Anak Kabupaten Purworejo atau Forkare, Sachio Rohman Putra menjelaskan bahwa forum dengan tema Bangun Ketahanan Mental Anak, Wujudkan Generasi Tangguh dan Berdaya ini merumuskan 10 poin suara anak Purworejo, yakni memprioritaskan pemerataan akses perpustakaan, penyediaan ruang bermain ramah anak yang inklusif, penegakan kawasan tanpa rokok atau KTR, pencegahan perundingan, serta edukasi keamanan digital atau OKSEA. Diharapkan kegiatan ini dapat semakin mewujudkan Purworejo sebagai kabupaten layak anak dengan menjadikan suara generasi muda sebagai bahan

0: masukan perencanaan, pembangunan, dan kebijakan daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 49 universitas ternama asal Taiwan menghadiri Taiwan Higher Education Fair Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia atau IKATI di Queen City Mall Kota Semarang pada Selasa 4 Agustus 2026. Ketua IKATI Jawa Tengah, Fandi Chandra, menjelaskan bahwa pameran ini hadir untuk memfasilitasi akses informasi beasiswa, skema biaya pendidikan dan hidup yang terjangkau, serta program studi terfavorit di bidang teknologi dan bisnis bagi pelajar Jawa Tengah. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah atau Setda Provinsi Jawa Tengah, Edi Iswanto, turut mengapresiasi ajang internasional ini dan berharap bahwa ajang ini dapat menjadi sarana krusial untuk memperkuat kompetensi, keterampilan berbasis teknologi, serta jejaring global generasi muda daerah Jawa Tengah. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mleketak ke temen.
2: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan dilekamin pisan.
1: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
2: Ya jelas Bapake. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Kita akan dangdutan bersama ya. Mohon maaf agak terlambat sedikit ini ya, karena tadi ada gangguan sebentar. Dan alhamdulillahnya sudah bisa berjalan dengan lancar lagi. Dan semoga nanti bisa ya memutarkan dengan baik gitu ya, lagu-lagu requestan panjenengan. Monggo, misal tunggu di 0811-27-77-914, teleponnya di 0248-316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semoga. Dari telepon dulu, halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Nisel.
0: Oke, monggo.
1: Aku dikasih lagu Tinta Merah Mbak.
0: Tinta Merah, oke.
1: Ya, tadi mati sebentar ya Mbak ya.
0: Maaf ya Tante ya.
1: Ya enggak, tak tunggu ya Mbak. Untuk hiburan ya, enggak masalah. Diperkori ya Mbak ya.
0: Siap, matur nuwun ya Tante ya.
1: Ada Pak Tunggofur, Mbak Karyati, Bu Yanti dua-duanya, juga Putoro, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga ada Bu Hasri, Mbak Kartika Mas Bowo, Pak Subagio, Pak Sugeng, Pak Sastro, juga Pak Sopek, Pak Sabto, Pak Joko KSM, juga Pak Sugeng. Untuk semuanya, spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat dan kesehatan Mbak Nisel.
0: Oke.
1: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
1: Semoga Tuhan berkatin, sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Terima Shalom. Kasih kembali. Shalom. Lanjut pesan WhatsApp ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menikah nggih. Salam buat Tante N, Bu Astuti, Bu Eni Lintang Tergono, Bu Hasri, Bu Arti Geno, Eyang Heri, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi BSB, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur, Mas Bowo. Lagunya Si Jipeng Selawe kalau enggak Kelayon-layon menikah nggih. Oke, coba nanti misal carikan terlebih dahulu. Lanjut Pak Amin menikah nggih. Lagunya Sebuah Nama LVS ngaten nggih untuk semua pendengar Pro 4 Semarang, semoga terhibur, semoga semua sehat walafiat nggih. Matur nuwun. Lanjut juga dari SMS ini ya, wonten saking Bapak Tono Bringin nyuwun sekaripun sepiring berdua. Salam-salam kagem Pak Kabut, Pak Kamari, Mas Sigit, Pak Kamto, Pak Kamari Malih nggih menika. Pak Sahid, Pak Darsono, Tante En, Bunda Inok, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi saha kagem sedaya pamidhangat mawon. Matur nuwun. Lanjut lagi Ibu Sarinem menikah hadir, lagunya Cinta Membawa Derita menikah nggih. Salam-salam buat Bu Toro, Bu Yana, Bu Hasri, Bu Eni Boja, Bu Suwarni, Bu Astuti Mijen, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Ari Sairi nggih. Lekun salam buat Mbak Toyo, Mbak Isrofia juga nggih. Pokoknya komplit semuanya disebutkan, monggo. Matur nuwun. Dari telepon lagi monggo, halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Asik.
0: Monggo.
2: Sugeng santen Mbak Yumisel.
0: Sugeng santen ugi.
2: Untuk ngopur batinun tembang judulipun Sampai Esok.
0: Sampai Esok.
2: Nggih. Salamipun kagem santen Tet, sugeng santen, ugi kagem Ibu Sarbini, Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, Bapak Bagyo, lajeng Ibu Suta Pandayan. Bonus kok tutup dua kali. Matur sembah nuwun. Wis bar munggah ngono lho, sik pengen wae to. Lajeng wonten Bu Sri Pandayan, Ibu Kartika.
0: Sampun kalau wau. Kok disebut malih?
2: Lah nggih.
0: Oh, nggih, Pun.
2: Lajeng wonten Ibu Hasri wonten ing Si Semut Ungaran, ugi Bapak Supri, Bapak Parjono lan sedaya kemawon ingkang dereng pemanan jatah saking Pundul Lepur

0: pun kuning pangat sami jembaro sekarane dawa sepurane mboten kesupan kagem simbok gombyor sugeng sonten ugi lek ndang ngantos lho matur sembah umur Mbak Yunita.
1: Oke oke, shalom shalom, matur nuwun. Kita langsung ke lagu, masih misal tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, ini radio siapa ya? Kok ada suara aneh?
1: Halo, anak muda. Kau mendengarkan kami?
0: Loh, suara siapa ini?
1: Aku dari masa lalu, dari medan juang. Saat kami belum punya apa-apa selain keberanian dan harapan.
0: Serius? Apa yang ingin kau sampaikan?
1: Jangan biarkan kemerdekaan hanya jadi tanggal merah. Kami bertaruh nyawa bukan semata untukmu bermalas-malasan, tapi agar kau bebas belajar, bebas bermimpi untuk membangun negeri.
0: Aku ngerti sekarang. Merdeka itu bukan hanya dari penjajah, tapi juga bisa dari kebodohan dan ego sendiri.
1: Maka itu, isilah kemerdekaan dengan karya, bukan sekedar gaya.

0: dangdut makin sore makin asik, kita lanjut lagi monggo langsung ke 0811-2777914 atau ke telepon ya di 0248-3166661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. So monggo. Dan misal mau langsung ke pesan WhatsApp dulu, ini terpantau soalnya sudah belasan, waduh. Coba misal bacakan satu persatu, ya. Ada Ibu Hasri, menikah lagunya Sekali Seumur Hidup Lesti, ya. Salam-salamnya buat Pak Abdul Kofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Sarinem, ya. Semoga semuanya sehat selalu. Lanjutnya lagi, Bu Toro menikah mengirim pesan suara, coba kita dengarkan dulu bersama-sama, semoga.
1: Pro Dangdut, makin sore makin rame, makin asik, sik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Butoro dari Sendang Guo, minta lagu Koyok Jogja Istimewa. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Yana, Pak Sabto, Pak Ngatman, Lek Kuntergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainal Abidin, Mbak Isrofia, Tante N, Bu Anis, Bu Atingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Baik, matur nuwun. Lanjut lagi Mas Hasan, lagunya Rindunya Hatiku, ya. Salam buat seluruh pendengar Prodangdut Mawon. Lanjut Pak Misron, halo-halo Prodangdut.
2: Semakin asik Mbak Michelle, gimana kabar?
3: Kabar baik, Bapak sehat-sehat.
2: Alhamdulillah Mbak Michelle.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, sekarang boleh pakai voice note Mbak?
3: Boleh, monggo. Nanti coba misal dengarkan dulu pakai menawi layak siarnya.
2: Oh, matang.
3: Monggo pun. Pripun lagu napa?
2: Lagu napun Mbak Michelle. Dari Savitri dan Andi Sete.
3: Judulnya?
2: Berarti Setiawan, berarti Andine ini mungkin.
3: Pripun?
2: Andi Sete berarti Andi Setiawan berarti.
3: Andi Setiawan berarti menikah. Lagu judul ibu menapa?
2: Kecolongan Hati Mbak Michelle.
3: Kecolongan Hati, oke. Okay.
2: Siap. Hati nih Mbak Michelle kita ini.
3: Aduh, buatan toh.
2: Om boten nih. Katur sedaya kemauan Mbak Michelle dan tetap merdeka Mbak Michelle di Mama Nyai Agustusan. Mbak Michelle selamat tugas sampai purna nanti.
3: Siap, oke.
2: Matur nuwun. Tunggu sekarang pun.
3: Siap, matur nuwun.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore. Lanjut lagi ada Ibu Astuti menikah, ya, lagunya Kapusan Janji Didi Kempot Yuni Sara, ya. Salam buat Bu Sarina, Bu Sri Wayuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Ngatman, Pak Sabto, menawi lagunya Tidak Bisa Ganti Setelah Pertemuan Pertama, ya. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Ibu Isrofia Sekaran menikah, ya, lagunya Surat Merah. Salam buat Bunda Sri Wahyuni, Bunda Sarina, Bunda Toro, Bunda Tektoyo, Bunda Anggun, Butoro Malik. Kok Butoro berdobel-dobel menikah? Lanjut untuk Pak Markus, Pak Ngatman, Laikun, dan Pak Sabta. Matur nuwun. Dan kita langsung ke lagu-lagu. Kita dengarkan dulu juga requestan-requestan panjenengan. Masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

Ternyata, pembacaan naskah proklamasi dilakukan saat mereka menjalankan ibadah puasa. Pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta pada Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat ternyata bertepatan dengan Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pemilihan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat di bulan Ramadan ternyata atas masukan Hadratus Syekh Mahaguru Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Bung Karno. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, proklamasi hendaknya dilakukan pada hari Jumat bulan Ramadan karena hari Jumat ialah hari Sayyidul Ayam atau penghulunya hari, sedangkan Ramadan ialah Sayyidus Syuhur, disebut juga penghulunya bulan.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

yang dit, makin sore makin asik, kita lanjut-lanjut lagi. Dan misal pantau langsung ya, yang sudah bergabung dari pesan WhatsApp dulu. Menika ada Pak Ngatman dari Delik Rejo, request teman ya, siapa Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Astuti, Bunda Inop, Tante N, Pak Kabut, Pak Gofur, Pak Sastro, Pak Noto, dan semua sahabat budaya. Lanjut Pak Kabut, menika kagem Pak Mardiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Tono Bringin, Pak Misrun, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri Warsito, Mas Rofik Pancur, lagunya Cintaku Pasti Kembali dari Mushin. Ya, lanjut lagi Pak Mbah Cim menika nggih. Lagunipun Mustafa kalau wingi kadose sampun nate kula puter nggih, tapi ndak apa-apa menawi nanti ada waktunya nggih, coba misal putarkan kembali. Salam-salam buat kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam dan Regu 123, juga Mr. Agus di Karangkojo Selatan Dalam, juga buat semuanya. Lanjut Pak Sabto menika nggih, dari Kang Uru Raya lagunya 1x25 menawi menika siji ping selawe nggih. Sami katanya kalian requestan Ibu Sri Wahyuni kalau wau. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante N Jeparo, Bu Endi Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kaput, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM, dan buat semuanya. Matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Sahabat Budaya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Semarang memperbarui jadwal pertunjukan air mancur menari di kawasan Tugu Muda Kota Semarang sebagai upaya memadukan nilai historis pertempuran 5 hari dengan pemanfaatan ruang publik modern. Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal dan pemeliharaan berkala peralatan dilakukan untuk menjaga daya tahan fasilitas sekaligus mengoptimalkan waktu kunjungan wisatawan ke sekitar landmark Lawang Sewu dan Gedung Gubernur. Pertunjukan kini terbagi dalam 3 sesi harian, yakni pada pagi hari di pukul 7 hingga 7.45 waktu Indonesia Barat, dilanjut pada sore hari pukul 15 hingga 15.45 menit, dan malam pada pukul 18 hingga 18.45 waktu Indonesia Barat, dengan pencahayaan dramatis yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata serta estetika landscape kota Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Bupati Banjarnegara Amelia Desiana secara resmi meluncurkan aplikasi ESAKIP atau Electronic System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis situs web di Aula Sasana Bakti Praja Banjarnegara pada Selasa 4 Agustus 2026. Adapun sistem berbasis komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP

0: atau Kompas Sakip ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan, pengendalian, dan pelaporan kinerja secara transparan guna mendongkrak predikat Sakip Kabupaten Banjarnegara dan nilai B menuju AA. Bupati Amalia menekankan pentingnya adaptasi aparatur sipil negara terhadap digitalisasi birokrasi sehingga e-Sakip dapat difungsikan sebagai instrumen pengendalian kinerja yang menjamin keselarasan antara perencanaan APBD, target pembangunan daerah, dan realisasi program strategis nasional secara terukur. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Ndak iyo, iki prodandut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, prodandut RRI Semarang jian semakin asyik maseh.
2: Pro Empatan.

Dangdut makin sore makin asik, kita lanjut-lanjut lagi Dangdutannya. Monggo untuk kamu semua sahabat budaya mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp 0811 2777914, ke teleponnya di 0248 3166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital terpantau. Ini ya, pesan-pesan juga masih banyak ya. Coba misal bacakan lagi satu persatu. Menikah ada Bapak Hirnomo Kangkong Kendal hadir. Request lagunya Memori Daun Pisang ya. Salam buat Pak Abdul Gofur, Pak Harno Pacek Tegal, Pak Mohanyep dan Burunggut, Mbok Parmi Kusnon dan Mbok Parmi Ngasdi yang jualan kacang. Sehat selalu, semoga laris jualannya. Amin, amin, amin, amin. Lanjut laikun di Tergoso, Senggol Butoro, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Mbak Tektoya, Mbak Isrofia, ya, lagunya Kelana 2. Ngaten nggih. Lanjut Bang Ragil Naskor Undip absen mawon. Matur nuwun. Lanjut Buturiah Batang menika nggih. Hadir requestnya Cincin Merah Delima spesial buat suami. Salam semuanya saja, sehat-sehat selalu. Lanjut Pak Pancur Pak Rofik Pancur ngaten. Kembali. Requestnya Takut Hilang Ida Laila. Yes, salam-salam Pak D Sastra Cinggirat, Pak D Abdul Gofur, Pak D Abdul Rozak, Pak Kabut SGG, Pak Subagio, Pak Bukori, Tante An, Mbak Karyati, Bunda Inov, semuanya saja. Matur nuwun. Kita langsung kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat?
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya wingko babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: obat budaya, apa fungsi ginjal? Berikut disampaikan dokter spesialis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Lusito, spesialis penyakit dalam, subspesialis ginjal hipertensi.
1: Jadi ginjal itu berfungsi seperti filter. Jadi dia itu akan membuang semua kelebihan sampai metabolisme atau dalam tanda kutip sampah sampai harus dibuang, itu dikeluarkan lewat ginjal. Kemudian juga menjaga keseimbangan cairan. Jadi kalau tubuh itu kelebihan cairan, maka dikeluarkan juga lewat ginjal. Kemudian kalau tubuh kekurangan cairan, juga ginjal akan menahan biar cairannya tidak kurang. Jadi istilahnya ginjal itu sebagai pembuangan dari sampah-sampah sampai kulit dan kelebihan cairan dari badan manusia. Dan juga ginjal mempunyai fungsi hormonal, ya, fungsi hormonal dalam hal ini sebagai contoh adalah ginjal akan memproduksi hormon yang akan mempertahankan kadar hemoglobin dalam batas normal serta menjaga keseimbangan mineral. Mungkin inti fungsi

0: Kang Mas Mesa, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke daerah Kabupaten Temanggung ya. Dan sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Bapak Ibtu Suryadi, Kaurbin Opsatlantas Polres Temanggung. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah baik-baik, Mbak. Alhamdulillah. Ini sedang di jalan.
0: Yeah, baik, yeah. Monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Panjenengan melaporkan, Bapak, terlebih di wilayah Temanggung seperti apa?
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Perlu kami sampaikan kepada khalayak kami, Ibtu Suryadi, pada hari ini, Kamis, Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, pukul 14.30, kami laporkan untuk pantauan arus lalu lintas di Temanggung, wilayah Kota Temanggung, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, di depan kantor Sekda Temanggung. Bisa kita lihat dan bisa saksikan bersama untuk arus lalu lintas dari arah Magelang yang menuju ke Wonosobo terpantau ramai namun lancar. Begitu juga sebaliknya, arus lalu lintas dari Wonosobo baik roda 2 maupun roda 4 menuju ke arah Semarang ataupun arah ke Magelang terpantau ramai namun lancar. Kami himbau kepada para pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk senantiasa hati-hati dan patuhi rambu lalu lintas yang ada supaya selamat sampai tujuan.
0: Baik, begitu, Bapak. Baik, berikutnya monggo disampaikan juga untuk sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan ya, apakah ada daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kemacetan ataupun kecelakaan, Bapak?
1: Baik, kami menghimbau kepada pengendara roda 2 atau roda 4, khususnya roda 2, apalagi ini pas rawan-rawannya macet atau rawan-rawannya sibuknya arus lalu lintas. Karena di Temanggung ini banyak bubaran pabrik ya. Karyawan pabrik pada keluar, biasanya banyak sekali kendaraan roda 2 keluar dari pabrik dan memadati arus terutama yang mau ke kota Temanggung. Ini sangat ramai sekali. Untuk itu kami menghimbau pada pengendara roda 2 untuk senantiasa hati-hati, patuhi rambu lalu lintas yang ada, tidak usah perlu kencang-kencangan ataupun kebutuhan untuk sampai ke rumah. Kalau asalkan mentaati peraturan lalu lintas atau rambu yang ada, insya Allah selamat sampai tujuan. Begitu, Pak.
0: Baik, Bapak. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore.
1: Selamat sore. Salam presisi.

Perorang Dut makin asik. Monggo-monggo kita lanjut-lanjut lagi dan dutanya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo mungkin untuk panjenengan yang tadi sudah bergabung bisa bergabung lagi dengan info-info ya. Berita-berita di sekitaran daerah panjenengan ada acara apakah gitu ya. Terlebihnya untuk memperingatkan bulan kemerdekaan. Nah, karena baru bulan Agustus juga ya, yang memang identik dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 nanti. Nah, ini menuju ya 12 hari lagi menuju 81 tahun Republik Indonesia. Nah, ini seperti apakah kalau di beberapa hari terakhir itu sudah ada banyak kegiatan-kegiatan diadakan, lomba-lomba gitu ya, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, bahkan sampai mbah-mbah ya, lansia-lansia itu ikut lomba. Macam-macam juga lomba-lombanya, dari yang makan kerupuk, dari yang nyantol ke nopo ngoten nggih, atau memasukkan pensil ke botol, ataupun lah lomba macam-macam, semuanya digelar, semuanya diadakan gitu ya, untuk bisa menyemarakkan peringatan atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau di daerah panjenengan seperti apakah, monggo bisa disampaikan supaya nanti ya misal bacakan nggih di WhatsApp 0811-2777914 atau ke telepon di 0248-3166661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Orang-orang dit makin asik dan gak kerasa juga waktunya sudah menuju ya, detik-detik menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung, yang sudah berkenan bersama-sama ya di Orang-orang dit sore hari ini. Mohon maaf karena ternyata masih banyak juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan.

Berikutnya nggih katenggel mangke wontene wekdal-wekdal sanesipun buat menawi badhe request kinten-kinten salam ngaten nggih semoga katenggel wonten WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan selain ini juga masih banyak ya info-info, cerita-cerita, hiburan-hiburan untuk penjenengan semuanya di Perempat RRI Semarang. Jadi tetap standby, tetap monitor Perempat RRI Semarang di hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk penjenengan semuanya yang sudah menemani juga nih, siaran misal di siang hari ini sampai sore hari ini juga. Semoga semakin banyak hal-hal baik menyertai kita semuanya. Sehat-sehat, sehat, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, jangan lupa makan juga nggih, yang belum makan monggo persiapan makan. Pokoknya doa-doa baik untuk panjenengan semuanya dan semoga kita semua selalu dinaungi, diberkahi hal-hal positif gitu ya. Dan misal pamit undur diri, terima kasih, selamat sore, pareng-pareng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Dinas Perindustrian Kota Semarang menggelar kegiatan temu bisnis di Hotel Gumaya pada hari Selasa 4 Agustus 2026 guna menguatkan daya saing 1.600 industri kecil dan menengah IKM di 24 sentra industri sekota Semarang. Kepala Dinas Perindustrian Arwin Tamawarti menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bagian dari Quick Win Program Waras Ekonomi, ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara 10 pelaku bisnis dan 21 IKM untuk memasarkan lebih dari 40 produk. Selain mendorong kemitraan dengan sektor perhotelan dan mengembangkan platform digital Smart Indigo, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti berharap kegiatan tersebut dapat semakin mendampingi UMKM secara berkelanjutan melalui pelatihan dan fasilitasi pasar guna menyongsong target pertumbuhan ekonomi 2027. Informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Kajen Karir Expo 2026 di Gedung Pertemuan Umum GPU Kajen pada Selasa hingga Rabu 4 hingga 5 Agustus 2026 sebagai upaya strategis menekan tingkat pengangguran terbuka TPT yang kini turun ke angka 3,04%. Dibuka oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman, pameran bursa kerja ini menyediakan 2.301 lowongan dari 28 perusahaan seraya meresmikan rumah siap kerja Kajen dan menyerahkan ketenaga kerjaan UWET 2026. Adapun kegiatan berbasis seleksi langsung, walk-in interview ini diharapkan dapat membantu masyarakat pencari kerja untuk memangkas mismatch kompetensi industri sekaligus mewujudkan pasar kerja yang inklusif di wilayah Kabupaten Pekalongan. Demikian saya Tonolan Mardiko, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu. Sonten menika hari Rebo Suryo Kaping gangsal Agustus 2016 kepareng kula sowan malih nggih kanthi acara-acara ingkang sampun kasamaptakaken ngantos puput mangkih tabu 00 wekdal Indonesia beringkilen. Pamirsa sutresna, mugi kasuwarken sonten menika badhe ngaturaken irah-irahan keutamaan ngerawui majelis ilmu utawi kautamen ngerawui majelis ilmu sarengan kalian Ustadz Ali Imron. Sumangga kapiarsa sesarengan.

0: poning miang pagi poning merak.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Kurma, Quran lan

Keseharian kita sebagai manusia yang produktif dimulai dari sejak pagi buta hingga malam hari berkegiatan dan terlelap untuk istirahat, tentu banyak sekali hal yang kita dapatkan. Mulai dari hasil bekerja berupa materi, hasil berwisata berupa kebahagiaan, atau hasil belajar berupa kepintaran. Namun dalam Islam, hasil yang mulainya mungkin hanya berupa materi, semua akan disempurnakan menjadi nilai ibadah bila niat berkegiatannya diluruskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jian, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Tahukah Anda, lumpia atau lumpia sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Penamaan lumpia atau lumpia berasal dari dialek Hokkien, lun atau lum, berarti lunak, dan pia artinya kue. Makanan khas kota Semarang ini hadir pertama kali pada abad ke-19 dan merupakan salah satu perpaduan budaya asli Tionghoa, Jawa yang serasi dalam cita rasa. Kemunculan lumpia bermula dari kedatangan seorang perantau etnis Tionghoa bernama Joa Taiyo ke Semarang pada tahun 1800. Tujuannya untuk mengadu nasib, sembari memperkenalkan makanan khas Tionghoa yang hampir mirip dengan martabak yang diisi dengan rebung dan daging babi. Hingga suatu saat, Joa Taiyo bertemu dengan perempuan bernama Wasi yang menjual makanan sejenis. Hanya saja, lumpia bikinan Wasi diisi dengan daging ayam dan udang. Meskipun kini lumpia dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia, namun cita rasa lumpia Semarang memiliki ciri khas tersendiri. Sajian bercita rasa manis nan gurih berisi rebung, ayam, udang, dan digulung kulit tipis berbahan dasar terigu ini menghiasi di setiap sudut kota. Kudapan ini begitu populer dijajakan di kaki lima, restoran, hingga menjadi buah tangan khas kota Semarang.

0: Iya, keroncong klasik malam hari ini ya. Tadi barusan Damai di Bumi, Henny Puriandini. Yang sebelumnya juga ada Tanah Airku, Bram Aceh mensuasanai bulan Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Halo.
1: Halo, Mas Pono.
0: Wah, sing tak arep-arep teko.
1: Lagunya ya?
0: Lagunya apa? Ajeng diputer mangke wonten di wajahmu kulihat bulan.
1: Iki Indonesia. Maksudnya lagune
0: Indonesia. Iya, bahasane Indonesia keroncong klasik, keroncong asli ngono.
1: Artik tujuan masuk ta
0: boten? Mboten, nek niku garape garap keroncong cover sih.
1: Wes manut
0: wae lah. Manut aku engko penak wis manut iki wis seneng-seneng mulai tak sangoni madang ya ta.
1: Niki wau kok sampai jamu nembe jenengan nembe siaran wiridan riyen nggih.
0: Wau nggih magrib terus wiridan sih kan dua tembang niku cukup lah niki wancine nampa telepon saking para pamirsa ora ngoten to. Didum-dum wektune lek.
1: Salamipun Kak Sembutarto, Mas Bowo, yeah. Pak Abdul,
0: yeah.
1: Dikali-kali, Bu Upi, Pak Sastro, Tante N, yeah. Bu Mintarte, Pak Kasanto, yang Eka Sita, yang Budiman, Bu Sarbini,
0: yeah.
1: Bu Eni, dan Kak Sembutoyo, Mas. Mas Eno, dalam menikah, menggunakan sasnya dengan sehat. Nanti semangat itu tinggi Mas Tono.
0: Amin, injih, Jostis.
1: Dengan sekali pun.
0: Mas pokoknya manut kula mungkin di wajahmu kulihat bulan nih gue.
1: Konten warung pojok lapangan Kembang.
0: Eh cocok. Gih,
1: gih. Eh Pak Kakos, ini kesehatan Kudus buat menawi
0: sekalipun.
1: Terbangnya
0: belum Riki ngoten. Oh ngaten, gih. Ini bar.
1: Saking Kudus Mas. Matur sembah
0: nuwun. Matur nuwun ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dekar, nggih Pak Sastro Jenggiran niki nggih bar telepon niku wau, nggih. Bu Arti, Genuk Sari. Sugeng dalu tembang keroncong rindu malam nggih Mas nggih atau keroncong pemuda-pemudi yang nyanyi Mus Mulyadi, nggih. Sehat bahagia, sejahtera ceria. Rezekinya berlimpah, nggih Sastra Jenggirat ade Sastra Jenggirat kong.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Rekek merdeka harus selalu
0: harus.
2: Dikumandang.
0: Iya kak ya.
2: Karena ini bulan kemerdekaan, ya kan Mas.
0: Pinter.
2: Mas Tono, saya mau request lagu yang bernuansa dengan kemerdekaan Mas.
0: Apa?
2: Judulnya Sapu Tangan dari Bandung Selatan.
0: Oh nggih, Sapu Tangan itu dari Bandung ada. Selatan. Betul.
2: Itu ada kan?
0: Ada, mesti ono lho
2: ya, piye. Salam buat tadi Bu Karyati. Maaf belum bisa nengok ke Kembang ya toh. Tapi masih butuh saya.
0: Nggih.
2: Ya nanti gampang lah pokoknya kalau ada waktu.
0: Siap.
2: Meluncur ya toh. Buat Pak Anggoro Wicaksono, Pak, monggo Pak, Nekono Pak,
0: monggo,
2: kangen Pak. Sama suaranya ya.
0: Lah, iya,
2: terus Pak. Bu Yanti Randu Blatung juga lama nggak muncul. Jauhkan sehat ya Bu Yanti.
0: Okay.
2: Bu Minkas Panto adalah Bapak. Bu Purnani yang ada di Wonogiri. Terus juga Bu Upi, Bu siapa itu? Anti. Genuk dan semuanya aja lah ya nanti habis waktunya.
0: Nggih.
2: Buat Mas Tono selamat tugas tetap sehat tetap semangat bahagia selalu rezekinya lancar.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Dek Sastro Jenggirat matur nuwun. Halo, telepon.
3: Iya. Merdeka.
0: Merdeka put, kudu merdeka ora merdeka ngopo? Ya toh. Oh, wow,
3: iya, merdeka. Meskipun meraka dimerdekakan.
0: Iya, kudu.
3: Mas, nyigole ikut Mas Sastro Jenggirat sama Mbak Karyati.
0: Oh, iya.
3: Tapi lagunya harus pilih berapa ini yang kita siapkan, Mas?
0: Ini ada pemuda-pemudi, keroncong pemuda-pemudi, terus di wajahmu kulihat bulan, sapu tangan dari Bandung Selatan.
3: Wah, ya itu yang pemuda-pemudi itu pas tuh.
0: Lagu-lagu.
3: Ada banyak, ada pantun untuk pemudanya itu.
0: Lagu
3: tertulis begini, Mas. Pantunnya untuk pemuda ya. Panen tembakau di Boyolali. Pekerjanya berseragam biru.
0: Wah, cocok.
3: Apabila diko cinta negeri ini, buktikan segera karya hidupmu.
0: Wah, yes, cocok.
3: Punya karya apa, buktikan sama negara kita lain. Jangan narkoba terus dan korupsi yang dikembar-kembarkan kan begitu.
0: Jangan narkoba, korupsi, demenan barangnya aja. Ya,
3: capek. Terima kasih dulu Mas ya.
0: Ya, siap.
3: Tetap semangat.
0: Yeay.
3: Sampai jumpa.
0: Nggih, matur nuwun. Dek Kabut SGG ya. Bu Arti tadi nggih, salah satu ya Bu ya, sebenarnya keduanya ada, Rindu Malam sama Pemuda Mudi, tapi kita pilihkan Pemuda Mudi yang nyanyi Mus Mulyadi nggih. Oke, take care of yourself. Waduh, siap. Kemudian juga ini Bu Asri tadi nggih. Mas Tono, salam sehat selalu. Matur nuwun, amin. Alhamdulillah. Saya minta lagu keroncong tembang kiasan Toto Salmon. Salam buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Bu Astuti. Kemudian ya, Bu Yanti dua-duanya. Bu Yanti yang di Bojonegoro dan Bu Yanti yang di Randu Blatung. Bu Yanti Randu Blatung sehat selalu nggih Bu nggih. Bagas Kewarasan sing tenang ojo kuwatir. Ya ta denok kuwi jarene Fari ki opo le denok. Denok deblong wae ya. Pak Untung Mulyono Kampung Kandangan Timur Kulon Kalimu Kendal minta lagu Nderek Kersane Mas Tono Mawon. Nggih, salamipun katur kidalang. Kidalang Tono sak keluarga ingkang barokah menawi wonten saking Sundari Sukoco nggih. Oh, ngaten. Swantenipun Sundari Sukoco mangke nggih. Ugi salam kangge Bu Aja Sri Winarti Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu dan semua pendengar Perumpat Semarang. Iya, oke, matur nuwun. Bu Astuti monggo, Bu Astuti kalau mau naik, Pak Basir di Kudus, kemudian Bu Toroh Sumaya, Pak Mas Rofik Kali Pancur, Pancur nggih, Pancur Jeporo. Mas Rofik nih, Bu Turiah Batang, DUP, pancen kangen kude, kene-kene pi.
4: Ya.
0: Wilujeng kok wilujeng kowe iki. Wilujeng dalu. Ya aja goyang-goyang. Piye kampung ngangen kaya. Kok malah kempripit dhewe iki napa telak dinteni wong akeh lho kowe iki.
4: Mas bon ngeten
0: mawon.
4: Nuwun lambean.
0: Mah kukur-kukur barang. Lambean sang merah putih.
4: Nggih.
0: Yeah.
4: Sampun kagem bugar ati. Terus Bu Yantri kalih-kalihipun. Lajeng mboten kata rumpen. Dedek titin ning wanter tengah.
0: Wah, cocok.
4: Nyelengganipun ingkang tugas yang menika langen Martiko.
0: Nani ce mbak lu
4: sehat bahagia sejahtera sekeluarga.
0: Aduh gue kelamu ngono kok karo ngampleng gue cuma bek ngono ki aduh ya lara tapi pi aja tak baleni sesuk. Oh, sabdake tadi duit kowe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Aja ngono-ngono kok karo ngampleng karo jiwit iki malah ngaget-gati wong. Aku iki sabda pendhita ratu lho, engko nek nganti aku nyebdake upi tadi duit atusane won sak miliar ngono wae tadi duit malah di ngono ya. Guyan ya nduk ya upi ya. Iki ya nama meneh lho.
5: Nggih,
0: sinten dalu? Nggih, sinten dalu kali sinten nika sajaya gumyak
5: meniki. Bojo Mas.
0: Bojo Bu Eni sing cantik-cantik dhewe.
5: Selendang sutra
0: Selendang sutra. Waduh. Mbok nyanyi pun jenengan iku kan rumiyin penyanyi keroncong profesional to. Yo nyanyi yo.
5: Salamipun Mas
0: Salam. Boten. Waduh yo.
5: Salam-salam.
0: Boten, nggih.
5: Salamipun
0: kagem
5: Sutaryati. Pak Sastro Binggirat, Pak Sastro Budi, Budi CSB, Budi Pembang, Puyanti kekalihipun, Sutarto. Sekian mawon Mas Salam.
0: Ngaten.
5: Matur nuwun yang pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injin, matur nuwun Bu Eni Mbojo nggih. Wis senengke pokoke Bu Tata. Jan.
6: Selamat malam,
0: Bu. Wah, senengke njenengan iki.
6: Ini setelke.
0: Apa?
6: Bahana Pancasila wonten.
0: Bahana Pancasila wonten lho. Wis komplit.
6: Komplit. Tumben Mas Titis ora metungul ning ndi?
0: Dereng niki jas somben iki ambake nembe anu topo topo mutihke kulit ngoten jare asu. Mutihke kulit.
6: Nek pindahe wonten pundi?
0: Dereng mangertos kula nggih dereng dikabari wong bancaan ae ya urung tekan gonku kak Yoan kok. Jane ya tak arep-arep ngene.
6: Kata ngarep-ngarep kula metunggul dhewe.
0: Metunggul dhewe bener niku.
6: Kagem Bumin Kaswanto, monggo minggah mirengaken keroncong. Penyare Pak Dalang asli.
0: Asli lho.
6: Kala wau Bu Eni bojo nggih.
0: Nggih, leres.
6: Matur sembah nuwun sampun nyenggol kula, Bu. Kagem keluarga Mas Tono semoga sehat,
0: amin.
6: Panjang umur tambah rezeki melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin, jin. Matur nuwun, alhamdulillah.
6: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu
0: nih. Jin.
6: Assalamualaikum.
0: Jin, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jin, matur nuwun Bu Tarto. Kita kembali ke tembang dulu ya. Ada keroncong pemuda pemudi Mus Mulyati. Oke.

Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang, disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Kang Mas Bayu, iya, tembang tadi, tembang kiasan ya. Setelah sebelumnya juga sapu tangan dari Bandung Selatan, keroncong pemuda-pemudi. Ini teman-teman yang mensuasanai bulan Agustus, suasana kemerdekaan pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Oke. Tentunya ini merupakan sesuatu yang ya bisa menggugah kembali, mendudah kembali juga rasa cinta tanah air kita ya. Rasa patriotisme dalam jiwa kita untuk tetap ngugemi ya, atau mencintai bangsa kita Indonesia tercinta. Pak Sabto Kang Ururaya, salamipun kangge Bu Titin, Tante En, Jeporo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati Ngalian, Mbak Ariola, dan semuanya saja pokoknya. Lagunya Bengawan Solo. Oke. Suwon ya Mas ya, udah diputar tembangnya tadi sambil nyuam-nyuam. Mangan apa Bu? Darno apa ya ini, seger-seger edar gini. Menehne karo proteine sing dhuwur ngaten nggih. Sayur-sayurane ya akeh. Tetep denger sambil mau sahur puasa pas harinya. Harinya ku. Piye iki? Sing arep maca piye? Besok ya, Bu ya. Apa puasa Senin Kemis? Sahur nanti untuk puasa Senin Kemis, puasa Kemis atau Kemis Kliwon? Pas hari kelahiran jenengan gitu, Bu Arti Genduk Sari, nek pancen lair jenengan iku dina Kemis Kliwon, berarti padha kalih kula. Terima kasih juga untuk yang sudah tetap setia dan mendengarkan teman-teman keroncong asli, keroncong murni begitu ya. Nah ini karena semuanya sudah siap, teman-teman yang diminta sudah kami siapkan, dan waktunya juga tinggal 12 menit lagi. Ini masih ada 3 tembang ya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Permintaan penjaringan semuanya, monggo. Ini masih mensuasanai bulan Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kang Mas Bayu, Selindang Sutera mengakhiri swakita dalam suguhan bulu perindu malam hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda, Kang Mas Bayu. Tetap sehat, bahagia, sing ayem, sing tentrem ya. Podo karo penyiare. Sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, pemerintah Kota Surakarta memulai proyek revitalisasi rumah masa kecil pahlawan nasional Brigjen Salame Triyadi yang terletak di Kampung Joyosuran, Kelurahan Tanukusuman, Pasar Kliwon. Wali Kota Surakarta Resparti Ardi meninjau langsung lokasi tersebut pada Selasa 4 Agustus 2026 ya, dan menjelaskan bahwa bangunan bersejarah ini akan difungsikan sebagai museum serta rumah singgah guna memperkuat destinasi wisata edukasi. Bertepatan dengan momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, program ini disambut apresiatif oleh perwakilan keluarga Gunawan Wibisono. Penataan aset sejarah ini diharapkan mampu menanamkan nilai patriotisme kepada generasi muda sekaligus memfasilitasi pelestarian cagar budaya secara optimal. Informasi lainnya, ribuan warga memadati lapangan Desa Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk mengikuti jalan sehat dan bazar UMKM dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Bupati Karanganyar Robert Kristianto hadir bersama jajaran Forkopimcam untuk membuka acara seraya menekankan pentingnya mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, persatuan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Camat Borogedang, Mojogedang, Agus Dwianto mengapresiasi tinggi partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong yang terbangun. Selain menggiatkan budaya olahraga, perhelatan ini diharapkan dapat menjadi wujud dorongan perputaran ekonomi bagi puluhan pelaku usaha mikro di wilayah setempat. Demikian Kang Mas Bayu, saya Tono Lan Martiko, bersua kembali di kabar berita esok pagi.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Halo, selamat malam sahabat budaya. Berjumpa kembali ya dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara atau Pesona Nusantara malam hari ini. Oke. Saya ingin mengajak Anda untuk pergi ke suatu daerah sembari menikmati serta memperkenalkan atau mengenalkan gitu ya, lokasi-lokasi wisata di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, tepatnya di Klaten. Oke. Anda pernah berkunjung ke Klaten atau bahkan Anda sendiri adalah aslinya warga Klaten? Selamat untuk Anda yang warga Klaten, karena di sebuah kabupaten yang sangat indah ini kaya akan berbagai macam lokasi wisata atau loka wisata begitu ya. Setidaknya ada 12 wisata di Klaten, pesona alam yang unik dan menyenangkan. Oke, ini sebenarnya tidak hanya 12 tentunya ya, lebih, jauh lebih banyak kalau dihitung ini sampai puluhan begitu ya. Namun malam hari ini saya hanya ingin mengenalkan dulu 14 loka wisata di Klaten, dan kami harapkan Anda, kita mengenalnya bersama-sama, karena saya sendiri juga ada beberapa lokasi wisata di Klaten yang belum pernah ke sana begitu ya. Siapa tahu nanti suatu saat kita bisa bareng-bareng jalan ke sana gitu ya. Temu kangen antara pendengar Perumpat RRI Semarang, Kang Mas Mbak Yu yang baik hati bersama para penyiarnya dan juga punggawa Keraton Perumpat. Kita pergi ke Keraton Klaten misalnya ya. Oke. Ya, sahabat budaya, Klaten ini merupakan salah satu kabupaten yang terletak di antara Solo dan Yogyakarta. Meskipun kecil, tempat ini menyimpan banyak destinasi wisata unik dan sayang sekali kalau dilewatkan ya. Wisata di Klaten ini lebih banyak memiliki tempat yang dengan sejumlah sejarah dan kebudayaan yang masih kental, sahabat budaya. Salah satunya misalnya yang sangat terkenal ya ini ya, Candi Prambanan, Candi Sewu, juga Candi Plaosan. Nah, selain memiliki tempat wisata bersejarah, wisata di Klaten ini juga tersedia berbagai macam destinasi, mulai dari wisata edukasi, wisata alam, juga banyak tempat rekreasi. Saat berada di Klaten, kita akan menemukan tempat mandi yang sangat jernih hingga wahana yang memacu adrenalin. Apa saja itu? Ya, beberapa wisata di Klaten seperti umbul ya. Klaten ini sangat sangat kaya akan umbul ya, umbul air. Tok gede gitu, sumber air yang sangat besar. Nah, bisa menjadi rekomendasi tempat wisata untuk mengisi waktu luang bersama keluarga tentunya. Tempat wisata yang cukup terjangkau ini menjadi pilihan tepat bagi para wisatawan untuk rehat dari banyaknya aktivitas. Nah, satu di antaranya ada Gondola Gir Pasang. Anda pernah mendengar serunya kalau bermain di gir pasang? Setidaknya Anda sudah baca di internet begitu ya, bahwa wisata di Klaten yang cukup memacu adrenalin para pengunjungnya adalah Gondola Gir Pasang. Ya, tempat yang awalnya digunakan untuk barang telah dialihfungsikan menjadi gondola orang. Saat pengunjung datang ke tempat ini akan menyeberangi jurang yang cukup mengerikan, sahabat budaya. Wahana gondola yang baru dibangun awal tahun 2021 ini memiliki kapasitas 4 orang. Desain gondola ini juga dibangun dengan unik ya, bak sangkar burung namun tembus pandang. Jadi ketika Anda menaiki gondola ini seperti burung yang dimasukkan ke dalam sangkar begitu ya. Namun sangkarnya tembus pandang, ini Anda bisa menikmati nuansa sekitar tempat Anda naik gondola ini tentunya ya. Fasilitas yang tersedia pun cukup memadai. Pemandangan yang terjadi, yang tersaji, membuat pengunjung yang datang bisa menikmati pemandangan khas pegunungan,
lintasan Gundula ini berada di 138 meter di atas jurang dan memiliki sensasi tersendiri bagi pengunjung. Dan jangan takut, ya, jangan takut kelaparan maksudnya, ya, karena saat berada di sini sudah tersedia warung makan, ya, banyak warung makan di sana, tempat ibadah, toilet, dan juga ya sarana-sarana umum, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung Gundula Kirpasang Klaten ini.

sahabat budaya, Anda masih menyatu dengan kami dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Masih bersama saya, Tono Melangen Martiko ya. Oke. Kalau tadi kita sudah coba mengulik tempat wisata Gundulagir Pasang di Klaten, sekarang masih banyak nih, banyak suguhan tembang-tembang daerah ya yang ingin kami hadirkan, dan juga banyak juga lokasi wisata di Klaten. Antara lain yang terkenal ini lokasi wisata keindahan alam gunung di Deles Indah. Ya, tempat wisata di Klaten yang cukup menarik ini memiliki kurang lebih 6 objek wisata dalam satu tempat. Dengan tiket masuk sekitar Rp5.000, pengunjung sudah bisa mengunjungi pesanggerahan Paku Buwono 10, makam Kiai Melayopati, kemudian Sendang Kalirno, ya, Sendang Kalirno, Taman Ngajaran, Bukit Pring Cendani, dan Gua Sapu Angin di Deles Indah semuanya nih ya, letak lokasinya. Kemudian selain Deles Indah, Klaten juga memiliki Batu Kapu. Ya, tempat wisata di Klaten ini bisa dikunjungi. Saat berada di tempat wisata ini, pengunjung seolah memacu adrenalin karena tersedia arum jeram sebagai aktivitas utama yang bisa diakses saat berada di sini. Ya, akan tetapi tempat ini akan seru bila pengunjung menikmati aktivitas yang menantang lengkap dengan segala perlengkapannya. Tempat wisata Klaten ini berada tepatnya di Jalan Cokro Delanggu ya, Wangen 3, Wangen Kecamatan Polan Harjo. Pengunjung bisa mengakses tempat ini mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian selain itu juga ada Umbul Ponggok. Di mana tuh Umbul Ponggok? Tempat wisata di Klaten yang cukup populer ini juga menawarkan pemandangan indah. Ya, Umbul Ponggok di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Terkenal karena memiliki kolam mata air alami yang dulunya digunakan sebagai penampungan air pabrik gula, ya, air pabrik gula dan perkebunan. Mata air yang berada di Umbul Ponggok membentuk kolam dengan ukuran panjang 70 meter dan lebar 40 meter. Nah, saat berada di tempat ini, di Umbul Ponggok ini, Kang Mas Mbak Yu, pengunjung akan menikmati wahana air yang bisa digunakan untuk snorkeling dan diving. Ya, Umbul Ponggok ini merupakan wahana air pertama di Indonesia karena memiliki kolam mata air alami, benar-benar alami, ya, bukan buatan. Tempat ini tidak pernah sepi. Kang Mas Bayu selalu dikunjungi oleh para pelancong dari berbagai daerah. Dan berapa bayarnya coba? Ya, cukup dengan Rp15.000, pengunjung sudah bisa untuk menikmati keindahan Umbul Ponggok. Selain itu juga ada Rowo Jombor, Umbul Manten, dan lain sebagainya. Ada Umbul Kapilaler, Umbul Nilo, Umbul Cokro. Memang Klaten ini kaya sekali tempat wisata yang berbasis umbul, begitu ya. Artinya mata air yang besar. Oke, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita akan ke Batu Raden sesaat, ya. Batu Raden di Purwokerto, Banyumas, kita nikmati.

Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semena raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel more, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Gelang Alit, ya, sebuah tembang khas dari Banyuwangi yang lebih terkenal dengan ini ya. Aduh, agak lupa. Tembang-tembang Banyuwangi, kendang kempul, ya, kendang kempul. Kalau di Cirebon ini ada tarling, sitar suling. Kalau di Banyuwangi ada versi kendang kempul, begitu ya. Oke, tadi gelang alit ini di sebuah bahasa kias, begitu ya. Artinya gelang tapi kecil, yakni ali-ali ki bahasa Indonesia ini apa toh? Cincin, begitu ya, cincin. Oke, kalau di Banyuwangi ada gelang alit. Di Madura ada geleng soko. Geleng artinya gelang, soko artinya kaki. Ya, jadi gelang kaki. Nanti tembangnya juga kami hadirkan, gitu ya. Baik, sahabat budaya, Kang Mas Mbak Yu yang masih tetap setia mendengarkan Perumpat RRI Semarang. Saya pun di sini Tonolangan Martiko masih tetap setia mendampingi Anda ya dalam acara Pesona Nusantara hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih membahas tentang loka wisata di daerah Klaten, sahabat budaya. Klaten terkenal mempunyai banyak loka wisata yang berbasis umbul atau mata air besar, mata air gede begitu ya. Antaranya ada Umbul Kapilaler. Nah, tempat wisata di Klaten ini yang bisa diakses oleh pengunjung secara gratis adalah Umbul Kapilaler, ya, Umbul Kapilaler. Tempat ini adalah wisata yang sangat cocok untuk dikunjungi tanpa memikirkan biaya. Tempat wisata yang unik serta menarik ini terletak di Dukuh Umbul Sari, Desa Ponggok, Kecamatan Puluhan Harjo, Klaten. Tempat ini dihiasi oleh beringin juga bebatuan besar, sehingga pengunjung yang mandi tidak akan kepanasan, malah sebaliknya akan betah untuk menikmati air yang jernih dan segar. Kemudian ada Umbul Nilo, adalah wisata di Klaten yang unik juga mengagumkan ini, Kang Mas Mbak Yu. Wisata Umbul Nilo ini memiliki daya tarik yang cukup unik untuk dinikmati para pengunjung karena tempat ini memiliki kualitas air paling bersih, ya, paling jernih dan segar. Tempat yang berlokasi di Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah ini masih sangat alami, juga asri bagi pengunjung yang ingin melepas penat dari banyaknya aktivitas rutinitas keseharian. Bisa langsung berkunjung ke Umbul Nilo, tapi jangan malam hari ini ya, besok. Kalau siang hari pilih hari libur begitu ya. Kemudian juga ada Umbul Cokro, tempat wisata di Klaten yang wajib dikunjungi adalah Umbul Cokro, ya. Tempat ini dikenal karena memiliki waterboom cokro. Wisata ini berlokasi di tepi aliran Kali Busur di Kecamatan Tulung, dan kita bisa menikmati keindahan tempat ini sambil mencoba wahana air yang tersedia. Oke, selain itu juga ada Candi Sewu, wisata di Klaten yang terbaru dan cukup populer di kalangan masyarakat adalah Candi Sewu. Ini memiliki nilai sejarah yang syarat akan banyak informasi tentang berbagai candi. Jumlah candi yang ada sekitar 249 candi dengan 1 candi utama, 8 candi pengapit, serta 240 candi perwara. Tempat ini menjadi destinasi yang wajib untuk dikunjungi bersama dengan keluarga, juga sahabat, serta kerabat. Susunan candi ini cukup simetris dengan candi utama berada di tengah yang dikelilingi oleh candi pengapit dan candi perawara pada keempat sisinya. Candi Prambanan sudah sangat terkenal bagi Anda ya, sudah familiar, tempat wisata Klaten yang sangat cocok untuk dikunjungi saat liburan ini. Sudah sangat populer hingga ke mancanegara, bahkan adalah Candi Prambanan. Tempat yang terletak di perbatasan antara Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat yang menyajikan wisata sejarah dengan bangunan yang cukup ikonik. Di Prambanan juga selalu rutin diadakan sederet tari Ramayana pada hari-hari tertentu yang semakin menarik
minat wisatawan untuk berkunjung ke sana ya. Juga diadakan konser musik setiap tahun sekali, bahkan bisa lebih. Yang terakhir adalah Candi Pelawasan ya. Satu objek wisata Klaten ini juga sangat populer dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal juga mancanegara, Kang Mas Mbak Yu. Candi bercorak Buddha ini sering digunakan untuk acara doa saat perayaan Waisak. Tempat ini diperkirakan berdiri pada abad ke-9 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan dan Sri Kaluhunan. Candi ini dikelilingi oleh arca Buddha dan stupa-stupa yang berada di sekitar sana. Anda tertarik? Oke, lain kali silakan membuat perencanaan ya, perencanaan untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ini. Sebenarnya masih banyak lokasi wisata di Klaten, namun karena waktu yang membatasi kita ya, cukup 12 saja. Saya kira 12 tempat ini kalau Anda kunjungi 2 hari ini sudah dalam waktu 2 hari sudah cukup, sangat-sangat memuaskan begitu ya, bahkan sangat-sangat memuaskan. Oke, kita akan menikmati satu tembang lagi. Ada Gelang Kaki ya, Geleng Soko dari Madura, Jawa Timur.

0: Tidak, Kiai, tidak ada.
1: Kalau begitu, tunggu apa lagi? Teruskan mengajinya.
2: Beranjang Kawat.
0: Iya, Nyai. Ini saya.
2: Ada apa malam-malam begini menemuiku?
0: Ada yang mau saya sampaikan kepada Nyai.
2: Apa tidak bisa menunggu sampai

0: Selama ini saya diam-diam.
1: Diam? Diam kenapa?
0: Baiklah. Bersediakah Nyai menjadi istriku?
1: Beranjang gawat?
0: Iya, Nyai.
1: Aku tidak bermaksud mengecewakanmu. Selama ini kita bergaul akrab layaknya kerabat. Oleh karena itu, aku menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Jadi, sulit bagiku memenuhi permintaanmu, Beranjang Gawat.
0: Apa? Apa Nyai tidak mau menimbang-nimbang dulu?
1: Kurasa tidak. Maaf, Beranjang Gawat. Sekarang, kembalilah ke pondokanmu. Sudah terlambau malam. Tidak baik dilihat orang.
0: Sudah kadung aku menahan malu dengan terang-terangan di hadapannya. Bisa gila aku nanti kalau tak berhasil memperistri Nyai Paras. Pokoknya dia harus jadi milikku. Peduli amat dengan kakaknya.
1: Lepaskan Raja Gawat. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalau kakak Nursalim tahu, habislah kau. Lepaskan.
2: Kenapa malam-malam begini pintu bilik Paras terbuka? Tidak biasanya seperti itu. Kalaupun dia keluar, pintu-pintunya

0: Paras? Paras? Kamu di mana? Paras? Paras? Tidak ada. Sebaiknya aku suruh beranjang kawat saja mencarinya.
1: Kalau saja kau mau menjadi istriku, tidak akan seperti ini jadinya, Nyai. Kakakmu itu pasti akan merestui kalau kau sendiri bersedia ku peristri. Sebab cuma akulah murid yang dikasihinya.
2: Mustahil. Apalagi jika dia tahu kaulah yang telah menculikku. Cepat, lepaskan, lepaskan.
0: Itu dia suara Paras. Ternyata ulah beranjang kawat. Lepaskan Paras. Beranjang kawat, lepaskan dia.
1: Akhirnya kau sampai juga di sini.
2: Tolong aku, kakak. Selamatkan aku. Tolong.
0: Iya, Paras. Aku akan melepaskanmu dari muridku yang tak tahu diuntung itu. Lepaskan dia, beranjang kawat.
1: Kiai, aku sebenarnya berniat baik. Aku ingin menjadi suaminya, tapi...
0: Tapi caramu itu diadap. Tak peduli seberapa baik niatmu itu.
1: Kau menyalahkanku, Kiai.
0: Lantas kau pikir dirimu tidak bersalah?
1: Sudah kubilang, aku mempunyai niat baik.
0: Berarti apa yang kuajarkan selama ini tidak ada sedikit pun yang meresap dalam batinmu. Sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya, lepaskan adikku sekarang juga. Beranjang kawat.
1: Hai, rebut saja dariku.
0: Beranjang kawat.
1: Nyai Paras, terlalu berharga untuk kulepas begitu saja.
0: Dasar murid durhaka.
1: Pukulanmu tidak mengenaiku, Kiai. Mana pukulan terbaikmu?
0: Beranjang kawat, rasakan ini, bocah biadab.
1: Ampun, Kiai. Ampun. Saya kapok, Kiai.
0: Beranjang kawat, beranjang kawat. Setan mana yang merasukimu?
1: Maafkan saya, Kiai.
0: Kamu baik-baik saja, Paras.
2: Iya, Kakang. Untung Kakang Nur Salim tepat tiba waktunya.
1: Jangan hukum saya, Kiai. Ampunilah saya.
0: Kamu telah melakukan kesalahan berat dan kamu harus menerima hukuman.
1: Kiai tidak memaafkan saya.
0: Tentu aku memaafkanmu, beranjang kawat. Tetapi hukuman harus tetap kamu jalani nantinya. Siapa menanam, dialah yang menuai. Kamu harus paham itu. Dengan demikian, kamu mendapat pelajaran yang berharga.
1: Baik, Kiai. Saya akan menerima.

0: harus berjuang mengusir penjajah.
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
0: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
1: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
4: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
5: Benar. Kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
6: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
7: assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
5: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
4: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
6: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
6: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Panghusein, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Panghusein!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Panghusein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah rencok.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan.

0: Hentikan, pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
1: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
2: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
1: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
1: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
2: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, salajengipun kepareng kulaturaken pasugatan Omah Gurit nggih. Ingkang dalu menika sarengan kalian para kadang pambiyawara nggih saking Permadani Sembah Sakalbu mangke badhe ngaturaken urut roncening ayahan nggih. Wonten saklebetipun upacara pahargian pengantin ageng.

আত্মচনে কি মাহার কিয় মারাং পুত্র ইংকাং পাঠে ঠাও।

0: Kapurwakan saking ingkang Rama Bapa Budi Prayitna paring jamas ing warih. Kapisan jinamas ing mustaka amrih suci ing cipta. Kaping kalih jinamas ing pamidangan kanan lan kering. Toyo lumobar mungguing jojo amrih suci ing rasa. Kaping tiga siniram ing padaran tumibeng samparan amrih suci ing karso. Tumuli kang ibu ugi kepareng paris jamas pasiraman dumateng ingkang putri kinasih. Sinartan paminto dumateng Gusti ingkang moho kawoso. Lumantar tirta perwito adi segede suci ing lair menopo dene ing batin. Salajengipun keparengo eyang putri Rasmini paring pangestu lumantar tirta siraman kanthi pinaringan pujo puji pandungo ginarujuk saliro mawi tirta perwito adi. Sesepuh salajengipun injih Ibu Rohmiyati ugi paring pangestu. Salajengipun Ibu Sulastri kaperengo paris jamas kloso bongko minongko pratondo gumelaring jagat royo. Ing wanci menika risang hayu sampun badhe ngancik jagating kaluarga. Arso mangun bebrayan enggal. Salajengaken bulik Pandansari inggih paring pangestu lumantar tirta perwito adi. Sampun paripurno poro sepuh cacah gangsal ingkang paring pasiraman mring sariro badhe penganten putri. Mugi luring budi poro pini sepuh saged lumeber mring risang pinanganten. Gunggung gangsal ingkang paring jamas pasiraman mugi risang badhe penganten tansah pikantuk pitulungane Gusti ingkang moho suci sarto tansah darbe watak suko paring pitulung mering sesami dumadi.
1: Nuwun. Maturun sangat berjumpa Mas Tono, niko kalajengaken lang bilasan pecah pamor kalian bopongan.
2: Oh, inji.
1: Semoga Mbak Laili anginipun badhe ngayahi tugas bilasan pecah pamor ugi bopongan. Sumangga. Salah jenis.

0: Ing mangke sampun kepareng mijil saking wismo pamengku gati. Ibu miwah bopo budi Prayitno sarimbit. Ibu budi Prayitno hangindit senek parandini bopo budi Prayitno hangasto songsong memayungi dumateng ingkang garwo. Ibu bopo budi Prayitno tindak tumuju dumateng sasono sadian dawet. Wus prapteng unggian kang tinuju nuwuninge sasana sadyan dawet nenggih peken sida dadi. Ingkang ibu giya tata-tata tuwin ngangracik dawet ingkang dumados saking santen, legen lan cendol. Menika minangka cihna manunggaling tigang perkawis kasebat kadi manunggaling cipta rasa miwah karsa. Dawet den udek-udek supados manunggal kalengejengaken ingkang ibu mundhut sak cekapipun lajeng kaaturaken dumateng bapa budi Prayitno supados dipun icipi. Kados pundi raosipun bapakne dawet sing dak racik. Wah, seger sumyah bune. Pancen gawe seneng atiku. Monggo monggo ingkang ngersaken dawet. Dawet ayu. Rasane seger sumyah, regane murah. Kawis tinggal para tamu lir gumanti, antri mundhut dawet lan hangasto arto ingkang kinarya saking kreweng utawi pecahan gendeng. Menika minangka pralambang bilih sadaya titah manungsa sakawit dumados saking Siti lan badhe wangsul malih dateng Siti.
1: Para sepuh, para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan. Reroncening tata cara wiwit saking purwa madya dumugi pungkasing adicara sampun lumampah kanthi rancak gancar kalis ing sambe kala. Sedaya kala wau awit sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Kuwaos. Lumantar kula Ibu Bapa Budi Prayitno ngambali ngaturaken agunging panuwun ingkang datan pepindhan. Awit rawuh lan paring donga pangestu panjenengan sedaya. Lenggono anggen nampi rawuh panjenengan tamtu kathah kekirangan lan kalepatan ingkang boten damel suka renaning penggalih. Bapa Budi Prayitno sakeluarga mawantu-wantu nyuwun samudra pangaksama. Kula pribadi ingkang kadhawuhan nderekaken upacara menika minangka pambiwara tamtu wonten kiranging trapsila tuwin kuciwaning atur. Kula tansah hanya dong rumentahing sih pangaksami. Ing wasana kanthi ngunjukaken puja puji syukur sarta paminta dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi kondur panjenengan tansah hamanggih kasugengan. Kinalisna saking rubedaning marga. Dumugi pidalem sowang-sowang. Sugeng kondur Jaya Jaya Wijayanti Nirbaya Nirwikara Nir ing Sambekala. Nuwun nuwun matur nuwun.

Nyuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng sacara resmi mbikak babak penyisian lomba sinaran Sains Anak Kota Semarang tahun 2016 ingkang lumampah ing UTC Hotel rikala dinten Selasa surya kaping 2 Agustus 2016. Dipun dereki gangsal 150 panyarta ingkang kapilih saking SD dumugi SMP sederajat sekota Semarang. Ajang bentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Kota Semarang menika nggadahi ancas kangge mbangun budaya ilmiah sarta kewasisan kangge berpikir kritis generasi muda salebetipun ngadepi era kemajuan teknologi lan artificial intelligence utawi AI. Babak penyisian menika ngrebataken posisi swidak finalis ingkang mangkipun badhe katempokaken ing babak final ing tanggal 13 Agustus 2016 ingkang badhe tumapak. Forum Rembukan Bocah Purworejo RBP 2016 ingkang dipun dereki dening 300 panyarta perwakilan pelajar ingkang dipun ingkang lumampah wonten ing Pendopo Kabupaten Purworejo dinten Selasa 2 Agustus 2016 minangka puncak peringatan Hari Anak Nasional kaping 2. Forum Anak Kabupaten Purworejo Forkare Sakyo Rohman Putra paring katerangan bilih forum ingkang nggadahi tema mbangun ketahanan mental anak mewujudkan generasi tangguh lan berdaya menikom ngrumusaken sedasa poin suara anak Purworejo inggih menika prioritasaken pemerataan akses perpustakaan lajeng penyediaan ruang bermain anak ramah ingkang inklusif sarta tegakipun kawasan tanpa rokok KTR pencegahan perundungan sarta edukasi keamanan digital USSI. Dipunajab kegiatan menika dados samsaya saged ngrembaka mujudaken Purworejo tumuju kabupaten layak anak kanthi ndadosaken suara generasi muda minangka bahan masukan perencanaan pembangunan daerah. Para miyarsa, kathahipun kawandasa sanga universitas ternama asal Taiwan ngrawuhi Taiwan Higher Education Fair Indonesia ingkang dipunselenggarakaken Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia ICATI mapan ing Queen City Mall Semarang dinten Selasa 2 Agustus 2016. Ketua ICATI Jawa Tengah Fandi Chandra paring katerangan pameran menika kangge paring fasilitas akses informasi beasiswa skema biasa biaya pendidikan ugi gesang ingkang kacekapi sarta program studi paling favorit ing bidang teknologi lan bisnis tumrap pelajar Jawa Tengah. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah lan Kerjasama Sekretariat Daerah Sedda Provinsi Jawa Tengah Edi Iswanto ugi nderek ngapresiasi ajang internasional menika

Lan gadahi pangajap bilih ajang menika saged dados sarana krusial kangge nyataken kompetensi, keterampilan berbasis teknologi sarta jejaring global generasi muda daerah. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Kemenag Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab resmi mbikak gelaran Jambore Pramuka Madrasah Tsanawiyah MTS Jawa Tengah tahun 2026 ing bumi perkemahan Ramasinta, Kompleks Candi Merambanan, Kabupaten Klaten, dinten Senin, 3 Agustus 2026 kapengker. Perhelatan tingkat provinsi ingkang lumampah dangunipun tigang dinten dumugi Rebo sekawan Mei 2026 menika dipun dereki dening kontingen perwakilan MTS saking sedaya kabupaten lan kota se-Jawa Tengah. Agenda ingkang dipun rantam berkala menika dipun selenggarakaken sacara strategis minangka sarana krusial salebetipun bina karakter generasi muda, nyiataken jiwa kepemimpinan, nanemaken nilai kedisiplinan sarta ngukuhaken wawasan kebangsaan berbasis nilai kepramukaan tumrap para santri lan pelajar madrasah ing wilayah Jawa Tengah. Ingkang pungkasan, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Batang gelar kegiatan panen 17 kg sayuran sawi hijau ing lahan sarana asimilasi lan edukasi sae rikala dinten Selasa 2 Agustus 2026. Dipun pimpin langsung dening Kepala Subseksi Kasubsi Pelaporan Tata Tertib Peltatib Amin Anur Rofiq sarta jajaran staf keamanan ugi ketertiban Kamtib. Panen menika dados wujud dukungan nyata Lapas Batang tumrap program nasional ketahanan pangan. Saksanesipun ngasilaken komoditas berkualitas, pengelolaan lahan sae kasebat dipun fungsiaken utawi dipun ginakaken sacara terstruktur minangka sarana pembinaan kemandirian sarta edukasi keterampilan olah tetanen tumrap warga binaan kangge nyiapaken bekal usaha pertanian ingkang produktif pasca bebas ing lingkungan masyarakat. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Yarso salajengipun kaaturaken pasugatan campur sari prompat mat-matan kawiwitan jineman uler kambang semoga

Hidup dalam suasana keberagaman, kepercayaan, dan keyakinan adalah anugerah Allah SWT yang tidak ternilai harganya.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dan laut yang luas. Memiliki perbedaan dan keragaman suku bangsa, adat istiadat, agama, ras, dan lain-lain. Namun tetap makmur, adil, dan sejahtera dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu, yaitu Indonesia.

Mari kita semua senantiasa menjaga dan merawat kebersamaan, kerukunan dan hidup berdampingan antar sesama umat manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalau wau jineman gatik gelinding laras pelok padet bareng yang dipun sukataken dening keluarga ageng Aski Surakarta ingkang kapandhikan dening Dr. Rahayu Supanggah pamirsa dalu menika panjen radi mirungga ngaten nggih mirungga wonten ing wekdal ingkang mirunggan kula aturaken aneka jineman supados kula lan panjenengan menika saged langkung ngresepi gending-gending jawi ingkang dipun sugataken lumantar jineman. Wangun utawi bentuk jineman menika pamirsa pancen mboten teratur ngaten ya, mboten teratur kados pamipun ladrang ketawang menika ladrang saben tigang dosa kalih sabetan menika gong. Menawi ketawang saben 16 sabetan menika gong. Ning menawi jineman menika bentukipun mboten saged ngaten wonten ingkang kalih gotra lajeng gong. Mangke tambah 3 malih gotra lajeng gong ngaten nika. Unikipun jineman kados ayak-ayakan. Nggih, jineman menika kados ayak-ayakan. Bentuke wis ora iso dipatok. Sakmene sabetan gong, sakmene sabetan gong menika mboten saged. Nggih. Mangke wonten jineman ular kambang laras selindru padet manyura lajeng jineman ular kambang laras pelok padet nenem nyira jineman adu semu jineman kretek ciut jineman gendro jineman kandek lajeng mangke wonten jineman-jineman sanesipun menawi wekdalipun taksih wonten ngatane monggo menika ular kambang laras selindru padet manyura taksih dipun sugataken dening keluarga ageng paguyuban karawitan Aski Surakarta.

Jineman kretek ciut Lara Selindru padet songo dene ngaski Surakarta pamirsa. Dene saya dalu menika saya nyampleng. Nggih, perempat RRI Semarang. Pamirsa menika salajengipun kepareng kula aturaken jineman gendro. Genora mung gendro wae. Kahanan sak menika supados langkung ayem tentrem ngateni. Jineman gendro laras pelok padet 5 lajeng mangkeh ugi wonten jineman tulis kresna laras pelok padet 5 ugi. Semangga.

Sampun suwo jineman gendro laras pelok padat limo dini ngaski Surakarta. Salah jengipun pamiyarsa menika jineman tulis kresno laras pelok padat limo. Cuma enggak

0: Bojleng-bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pinanggih malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan kawan dosa 6. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Wong aku
1: ayo ora bengong. Jem ora pengong ki mesti ngono kuwi. Aku nek takon jem kaya do diwangsuli
0: kok. Wis, kowe milih pengong apa milih ora pengong?
2: Isin aku. Ana menungsa kok ngunekke pengong karo jem. Ayo pinter jime. Aku ora pengong.
1: Ora iso kok muni ora pengong.
2: Lho.
1: Nek pancen ora pengong mesti bloko.
2: Welah. Aku ki ora pengong mulane aku mesti gelem nek mung perkara ngeblakke perkara kuwi. Iki jem iki saka kraton kauripan.
1: Oh.
2: Aku saka kauripan.
1: Yo,
2: nyolong iki.
0: Leh mu nyolong.
2: Lah iya. Ora pengong ta aku.
1: Ora pengong wae kok ora pengong piye.
2: Lho.
1: Nyolong-nyolong aku bayi saka ngendi, ha? Ha iso pengong nek ora genah cetha bayine barang saka ngendi. Kowe karepmu dhewe apa arep tok nggo apa? Jeng pengong kok ngaku ora pengong.
2: Lha kok dadi
3: mal. Wong ditakoni wis dikandhak kopanane kowe jare nek lho kok ora pengong kok isih ngarani aku pengong.
1: Ora.
2: Wis kandha nek aku ki nyolong kok dadi isih kok unekke pengong ki kepiye?
0: Ha ngono. Nek kowe nyolong tegese kowe kuwi jem maling. Maling kuwi ana maling mergo wong kepepet, ana maling mergo wong dikongkon nguwong, ana maling mergo dadi panggautan utawa dadi pakaryan. Ha kowe kuwi maling piye? Karepmu dhewe apa dikongkon nguwong? Apa pancen panggautanmu maling bayi?
1: Jem kok panggautanmu kok ya jem ki nyambut gawe
2: ngono. Nyampura nyambut gawe cukup kok jeng. Apa-apa sing dibutuhke garin cupuk
0: ora rampung. Dadi dudu panggautanmu.
2: Dudu.
0: Terus kowe jem?
2: Iya,
0: kongkonane lian.
2: Reh ning aku jem sing ora pengung. Kuwi pancen aku dikongkon wong.
0: Nah, ra ngono.
1: Ora pengung nek iki
0: kakang jem ning jujur.
1: Jem jujur ya kaya ngono kuwi. Oh kok kowe mau ngarani
2: aku ora ngerti jeneng kowe Kala
1: Luhur. Kala Jaya. Apa?
2: Oh. Iki aku dikongkon nyolong bayi. Oleh ku nyolong ning taman ning keraton kauripan.
1: Taman kauripan.
2: Heeh.
1: Bayine sapa iki?
2: Oh. Sing kagungan
1: putra mesti ora ngerti kowe bayi
2: kok ngerti wong ora pengung kok ngerti anak wong pengung kuwi ora ngerti
0: wong jem ora pengung kok ya
2: ora pengung kok
3: aku ora pengung kok ya ngerti
1: sapa anake sapa
3: sing tak colong kuwi anake ratu kauripan
1: duwe rangga iya lah kendel tenan kowe jem mampuh tenan
2: ora jem mampuh ora bakal mlebu kraton
3: nek aku ora pengung to.
1: Ya ora ora.
0: Pengung kepriye?
2: Pinter awak dhewe ora pengung. Isin aku duneke menungsa pengung aku.
0: Ha anu, Kala Luhur. Sing kongkonan kowe kuwi sapa? Sapa?
2: Calon Arang. Calon Arang, Rondo.
0: Calon Arang. Kok dadi kowe iso ketemu karo Calon Arang?
2: Ulu. Ah mesti bisane kok. Neng papanku kok.
0: Oh, calon Arang neng papan dunungmu.

0: pengolehku unjal napas kowe wis teko nang papan kene Narutama.
1: Inggih, malah kula nyuwun pangapunten. Sejatosipun kula menika wau sampun dumugi lemah tulis.
0: Oh.
1: Ning rening mriku suweng kula lajeng madosi panjenengan kok dilalah saged kepanggih wonten ngriki, Bapak. Malah sampun sesarengan kalian pamane kadenta.
0: Iya iya iya. Pancen wiwit seko lemah tulis bareng aku karo pamanmu kadenta iki.
1: Oh, injit. Lah menika kok nganti bayi kalih menika
0: oleh ku ngrebut.
1: Loh, nggih napa, Paman?
2: Hah. Heeh, iya. Wis nyuwun prisa Kakang Barada.
1: Injih, injih.
2: Aku tak anu ngopeni bayi iki engko
1: ndak. Injih.
2: Nangis wae jare.
1: Injih, injih. Ngrebut saking sinten, Bapak Barada?
0: Bayi kuwi oleh ku ngrebut saka tangane Kala Luhur karo Kala Jaya kuwi jejering Jim.
1: Oh. Inggih, inggih. Lajeng Jim saking pundi pamrihipun menapa menika?
0: Wah. Mau arep digawe angel nggone ngaku papan dunung.
1: Ning nggih, nggih.
0: Dheweke ngaku nek Jim kuwi papane ana ing Guwa Selomangleng.
1: Inggih.
0: Lan wis bloko marang aku apa dene pamanmu kadentak.
1: Inggih.
0: Jem Kala Luhur karo Kala Jaya kuwi jebul kongkonane Randa Calon Arang Narta.
1: Oh. Inggih, inggih, inggih. Alajeng bayi menika asalipun
0: nitik pengakune oleh nyolong ana ing Taman Sari Kauripan.
1: Lah, menawi mekaten saestu Bapak, Paman?
3: Ya ya, piye piye?
1: Dados nuninga. Kula nampi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga. Injih. Mboten kula matur mbok menawi Paman kalian Bapak sampun priksa menawi ponang bayi kekalih ingkang panjenengan asto menika sejatosipun menika putra dalem Sang Prabu Erlangga. Ingkang ical dipun dusta ning miturut keteranganipun Bapa Jim kekalih.
0: Ya.
1: Inggih. Iki
2: kongkonane Calon Arang.
1: Inggih, inggih.
2: Yen ngono iki bayi iki putra dalem ingkang sinuning
1: kauripan. Kauripan. Kula piyambak menika ora
2: inggih bisa ketemu.
1: Injih, injih.
2: Yes, iki mula kudu enggal-enggal dikundurake ra ngono to, Kakang.
1: Injih, menawi mekaten.
2: Yes, piye iki jurane?
1: Anu monggo kemawon paman kalian Bapa Barada kula dherekaken sowan wonten Kraton Kauripan.
0: Kosek Narutama.
1: Kados pundi, Bob?
0: Becike aja nganti kerondene gawe. Perkara sing ngundurake ponang bayi putra dalem iki becike kowe wae.
1: Kowe wae. Ning rak ingkang saged manggihaken menika Bapa Barada kalian Paman Eka Deng.

0: kinten pun radi saya nggih kendel riyin Ki Jandra.
1: Yen sayahipun mboten namung gempung ngraosken rencang kula menika.
0: Iya den.
1: Nggih.
0: Lah kepripun to?
1: Ingkang nami tiyang salah weweng. Kula nek jane negesi salah weweng nggih angel. Nek salah loro apa pira ngono ki? Salah weweng niku pripun?
0: Lah yang ini ku teng pundi saat ini ku orang ketok ini ku teng pundi.
1: Mboten ngertos kong kaya seka ngomah mau ya orang ngombe apa-apa kok tekan dalan sing ditiru kok ingon-ingon anggerana wet gede kok ditengeri. Apa semelang nek bingung apa-apa ki?
2: Apa leh? Leh mamang kok kaget banget. Leh suwe ra tau ngomong.
1: Manteng nanti tau ki mau?
2: Aku wih nang warung koboi tarane nganggo topi kae jebul tak golek iku nek lho warung koboi jebul nganggo topi nek koboi ra nganggo topi bunder kae ya
1: ya ning ya ora mesti nek pas ora ngene ya ora dienggo kowe iki dinteni karo Maesa Jenar
2: lho
1: Maesa Wulung
2: Mas Maes Maesa nggih nenggah ta
0: daun
2: sana
0: kisah bareng-bareng di Rurano Singkatan itu ya upamu kalau takon itu ya wis pas to.
1: Ya ini penutup
2: kalau niku wau rak njajaki kawan tenan ingkang badhe kangge tindak Mas Maesa Wulung niku kawan tenan pun aman apa mboten
0: weee
2: cek lo melamparin resih
1: kayak perjigit
2: suasana nih ini nanti sing marak ke uraman
1: cucuk lampah
2: tiga niku ingkang badhe ngadang penjenengan sampun sikap gegaman betul pedang
0: loh
2: kula tempiling pecah sirah.
0: Tiang niku wau.
2: Nggih. Plek plek plek. Gragap nyimping lah. Kula layah-layah teng ngisor wit anu Waru Ayub nika kaya kepenak banget.
1: Kula niku darani sing kepethok sajroning ngimpen. Sing ditanya kula. Plek ngono kuwi aku ngimpi kok
2: le. Ngimpi enak menyimpi ki ora kena.
1: Ngimpi ki ora kena
2: undang-undang
1: kok. Ora kena diwales.
0: Lha nek pancen
1: aku arep ngimpi ya.
2: Ngimpi nek ngimpi aku ora amar kowe le turu.
1: Aku le turu arep ngedep anu
2: pengot.
0: Anak sing gedhe ya pukul besi ni.
1: Bola bali ya Gusti
0: kowe. Tadine sampean ning arep males kowe kok
1: dadi. Timpai barang ngitarani bojoku le.
2: Ya nek tak lo timpai ngono. Oh iso turu kok kalau tak ngimpi ke kaya ngidak kucing nih kata double adik kula nih aja sumpek ilim nih
0: orang papan jembar ngatain kan yudur tinggal sumpek ini
1: rawar bisa angel turun
2: angel film nek jak durungnya turun ini dodongeng dongengan di sini diwari ini dongeng ke kancil nyolong timun bareng susu kok sing di dongengnya mbak nih le nyolong
1: lelah kok ini kape kape dongeng kula nih orang
2: sing aku jana koke bapaknya Angka Wijaya ini lah Angka Wijaya pari pesit. Pari kesetnya anak-anak bapakku kuwi.
1: Oh. Pari gondel kan anak sapa?
2: Lah kan anak lekku.
0: Nek ngoten sampeyan niku sih trah.
2: Injah.
1: Trah.
2: Trah gedhi.
1: Wingi gawa teken kok. Trah kom to. Ora weruh ngendi-endi
2: pancen. Oh, kok trah ki picek.
0: Tegese niku turune piyayi luhur.
1: Nggih, sing apik-apik turune niki. Nek sing
2: sapa? Nek mboten apik ndo mboten iso turu-turu. Wong nek turu ngorok.
0: Lah teng rene iki lho. Ki Yudel lan Jantra. Seneng kula nek ngejak sampean niku ngeten iki.
1: Nggih. Angger wonten tiyang kecekel, ha kae trahmu kae lem. Mesti angger ngene.
2: Nek wonten tiyang dihormati, lah kae wong tuaku.
0: Nggih, nggih. Neng lo ngerti kalau sampean ngotot niku saat temennya ya main gojek kan?
2: Gojek,
0: iya.
2: Gojek lesung.
0: Tinggu namer laku main sok awak itu orang gampang kesel
2: nak ngerti.
1: Karena ngamer supaya raja jajan barang niku bos.
0: Duh, nek niku nganggu nganggu mangsan to, nek pancen pun doluwe.
2: Niku mboten asing nampi wulang reh dateng tiang pegit kok bos. Wong ki nek kulino nompo pi wulang becek, jenenge mangan ki ora dadi panggadang. Luwe kuwi saben dina sing disandang. Mergo nek sego dicedhaki ming rasa nek didoi. Dadi
1: puasa. Cah sekolah kae Ramadan nek ya ora ngang. Nek anggur ora sekolah ning Ramadan. Ben pinter.
2: Lah niki ngayari teng rene iki. Mulane ya terakhir wingi beda kali
1: terakhir. Nek yang dipala niku
0: nek yang sepuh kula nika nek maringi pirsa dateng kula.
2: Nggih.
0: Bopo ajar niko
1: iya, kula sampun nate sowan mriko
0: wong kuwi mangan dinggo urip, apa urip arep dinggo mangan.
2: Lah, seket aming sak klumit ning maknane gedhe banget tebane jembar.
1: Niku padha mawon to, Gus? Lho, mangan dinggo urip, urip padha mawon nek niku.
0: Yo nggih beda.
2: Ora iso bedake tembung iki teng mriki niku gasroh.
1: Mangan dinggo padha-padha lewar.
2: Mangan dinggo urip, apa urip ning arep mangan.
0: Makinah kene iku nek sampean kula ngerti mesti iso nek sampean.
2: Nggih. Mangan dinggo urip. Iya. Urip apa dinggo mangan? Mula jenenge wong urip kudu mangan. Cepat mangan dinggo urip. Aja nganti urip dimeng dinggo mangan. Ngene lho. Jentreane. Mangan dinggo urip kuwi mau. Sebab ora trajere wong urip dinggo mangan.
1: Iya.
2: Apa mangan arep dinggo urip?
1: Iya, wong urip mesti arep
2: dinggo mangan.
0: Niku Pak
2: adek-adeke. Mula wong mangan ki dinggo urip. Ora ngaten ta ya?
0: Nek ngaten ning ngandake niku setahun ora rampung-rampung.
2: Ah niki men mboten dibutul-butulke kok.
1: Padha kowe dek kon nyanyi kae ora rampung-rampung. Ceng gereng meong, omahmu ngendi paren, ora gatel adus. Ora adem kemul, kemulmu apa? Pari. Ora gatel adus. Niku urang dina
0: mawon.
2: Niku leleran nek kucinge terus dibuang.
0: Pun pirang dina awake dhewe lunga saka kauripan niku.
1: Nggih pun.
2: Tangu, enten sebulan. Pas terus tiba riyaya nggih sebulan iki.
0: Ning nganti tekan sebriki kok awake dhewe dereng iso entuk lacak. Wonten pundi jengkaripun Kanjeng Ratu?
1: Lacak nggih napa, Gus nggih?
0: Ora
1: mikir goleki Kanjeng Ratu.
0: Nggih.
1: Nek entuk lacak men ajeng dene napa nggih?
0: Tegese iki ngertosi papan dunungipun ngoten lho, lacak niku.
2: Sik tembung teges lacak. Ki ngene. Lacak kok dienggo apa? Lah kuwi dienggo mangan.
1: Mangan arep dienggo urip.
0: Pan mboten sate balake teng mriku. Kok dadi malah njot baline teng mriku niku. Sing kula karepake niku kok nganti tekan sepriki durung oleh kabar
2: ngoten. Ya nggih.
0: Wonten pundi jengkaripun Kanjeng Ratu? Menapa dene? Sinten tiyang ingkang kok mawani dusta Kanjeng Pangeran kekalih menika?
2: Menapa izin namung penjenengan ki ambak ki sanak ingkang madosi menapa mboten wonten sanes ingkang nerambu-nerambu wonten pundi lenggahipun?
0: Wonten sanesipun kula pancen nonten. Inggih menika Rgi Anapatih Narutama ugi madosi. Sekawet bedal kula saking negari Medang menika ora sareng. Namung wonten mergi menika pun paringi pirsa dening Rgi Anapatih Narutama supados misah nggenipun madosi.
2: Oh, ngaten.
0: Awit kuwatosipun menika menawi ngantos sesarengan yen mboten pikantuk damel mangke sedaya mboten pikantuk damel.
2: Sampun andum damel.
0: Andum damel. Ning lajeng ngendikanipun Rgi Anapatih Narutama, kula kinen ngajak panjenengan kekalih
2: menika.
0: Dados kula menika menika mboten kula kok nyengsaraken panjenengan kekalih menika mboten dawuhipun
2: Rgi Anapatih. Menika ingkang kula padosi. Sebab rikala semanten kula pados pedamelan niku niat ajeng nyambut damelan. Nyambut damel ora mung golek gawean kok entuk gawean kok terus mau nyambut niku sing kula padosi.
1: Dasaripun kula kalian kakang menika sampun napal. Gareng Petrona sok ngetutke Janaka, nggih ngetutke Angka Wijaya, nggih ngetutke Permadi nika nggih. Gareng Petro
0: nika nggih. Ning kula tetek panjenengan kok sesarengan kalian kula lho mboten tututan
2: lho. Iki togok bilung.
1: Yut. Pemer anten apa?
2: Napa?
1: Wonten tiyang e, Gus. Nika.
2: Oh, nggih, Gus.
1: Sempoyongan.
2: Napaipun? Kok nggih?
0: Tiyang.
1: Kowe lah.
2: Lho.
0: Jaler napa estri?
1: Mbok derek tepe.
2: Yo cedhake jaler estrine.
0: Ingkang pundi to? Sing pundi, sing pundi?
2: Nika lho, sisih kidul wetan. Ah. Nika ngliwati wit ageng Mandiragung.
0: Piyayi putri yang ngaten
1: niku. Anu wetne kok, Gus.
2: Ah, gocek Mandiragung.
0: Mandiragung niku pripun?
2: Wis gedhe.
0: Ambek nggih wis gedhe ngoten mawon
2: cara Mandiragung. Nek ketok mek ketok.
0: Mangger piye?
2: Lho, nggih, nggih to.
0: Menika kados.
1: Piyayi.
0: Kados Kanjeng Ratu to menika. Oh, monggo, pancaket iki. Monggo, pancaket terus.

0: seliraku rasane lungkrah koyo ngene. Ning tekan kene aku durung bisa pinanggih putraku. Sinuwun. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Dene kula nilar projo mboten nyuwun pamit dhateng panjenengan dalem sinuwun. Sakmenika wonten mriki raos sing beten kula mboten kanten-kanten.
1: Ada terus.

0: Perkasa emas juga nih. Bih.
1: Yo yo yo ni.
0: Kok dingak-dingu wis gak omong.
2: Nang gua aduh krenggusan Jim kok krenggusan. Lakune Jim ki karo angin banter Jim kok nganggu krenggusan.
3: Ora sing nyawang ning mlaku bareng karo angin ki ya nganggu kesel.
0: Apa tempok antarane angin karo kowe ngalor ngidul ngono apa kepiye njur ketampok dadakmu ngono apa?
3: Ketampeke ya ora.
0: Alah dene le dadi Jim.
3: Nyawiji karo angin ning
2: ora Jim krenggusan ki ketok le ming Jim-jiman kowe iki.
3: Aku mergo iso ambegan ngono. Mula ya iso krenggosan karang. Jim pinter kok.
0: Wis ora kokean omong kene maju kene.
4: Nek kowe wong loro do mercaya aku ki ora bakal kleru. Kowe aja padha kuwatir perkara gaweanku.
2: Ono sambunge karo bayi kuwi.
4: Oh, ora ming bayi ning gawean apa wae ya klebu bayi barang kuwi.
3: Utawa meneh leh mukongkon ki ya apik. Ngantan-antani wong bayan isih kurang rong sasi ya wis kongkon aku kon nyolong oleh kunungku kira nganti suwe banget dengar-dengar neng kono nganti ngelih aku
0: neng aku percaya aku iki Jim kok
2: gagak ke angel kok njur terus ming nunggu rong sasi we
3: neng ya tak ampet hidup-hidup prihatin aku
0: Jim nah, Jim ya untuk prihatin
3: tuh
0: piye
3: kelakon
0: hah
3: kelakon
4: boleh kawe
2: kowe kelakon nyolong kelakon bayi bisa tak gawa
3: tak gawa
0: aja takkan dosa wong kahuripan
2: ayo ora kleru aku kongkon kowe sak kloro
3: nalika nglairke kuwi aku ya eneng
0: kowe mergoki ngono
3: mergoki aku ndelok
0: wis lah dalah kowe sak dene patungkon
2: nggone arep nglairke
4: Jimin dian
3: lho aja ngono ha kono do ora ngerti aku kok
0: ora kasat mata kok kong
3: ora kasat mata
4: terus tak kandhani
0: piye
4: jebul punang bayi anake Erlangga kuwi kembar lanang kabeh sing siji sing gawa kala luhur sing siji aku
0: lah ora usah ngenteni pakonku lantaran karo aku tawa jangkung ning kowe wis duwe pengira-ira kudu digawa kabeh ra ngono
2: ha
3: Ajem pinter kok
0: bagus bagus tenan kowe
2: njur saiki ning endi bayi
0: saiki endi bayine bayine
3: tak joli kucing ning kono aku nggawa anak kucing cemeng
0: terus
3: loro tak tinggal ning kono tak tinggal neng peturoning bayi kuwi.
0: Saiki bayine iki lho sing tak takoke.
3: Tak gowo.
0: Endi?
3: Tak gowo. Ning dalan aku petuk wong loro. Petuk wong loro aku ki isin banget to. Wong ngatasé Jim. Nyolong we pinter
0: kok. Ora. Wong loro ku wong kok nganti bisa ngerti karo kowe kuwi nek ora duwe ilmu. Sing nglinuwe ora kelakon wong kuwi.
3: Oh, kuwi pancen wong duwe kaluwian kuwi.
0: Sapa sing nemoni kowe?
3: Wonge kuwi ngakune jenenge Mpu Barada.
0: Hah?
3: Mpu Barada.
0: Sing siji?
3: Sing siji jenenge
4: Eka Denta.
3: Eka Denta.
0: Cebelane aneh. Kowe lah. Dae. Kok nek mung wong sak dengah wong wae ora kelakon, weruh kowe iki ora kelakon wong kowe kuwi Jim. Nek wong lumrah ki ora kelakon.
3: Pancen kuwi wong sekti kuwi.
0: Terus kepiye ketemu wong loro kuwi kepiye?
2: Waduh,
3: aku duneke pengung, aku ora isin banget aku.
2: Duneke pengung piye?
3: Nek kowe ora ngaku kuwi tegese kowe jem pengung kowe kuwi.
0: Ambo tak gawa mlayu ra wis ora usah ngenteni takon
3: piye. Aku isin. Bloko aku.
0: Terus
2: ndak bloko kepriye?
3: Bloko nek bayi ki leh ku nyolong.
0: Oh, ya patut nek kowe ki duneke pengung.
3: Ora pengung aku bloko kok.
0: Pekok.
2: Yo nek bloko ki jenengane kowe ki pengung.
4: Sik.
0: Kowe
4: tak kandhani calon arang karo jangkung. Nek aku bloko kandhani dheke kuwi aku ora pengung. Ning aku ora bloko dianggep pengung, arek aku kudu bloko, aku bloko.
2: Ngomong kuwi kwalik-kwalik.
4: Kepiye kepiye?
2: Dadi nek kowe bloko ki malah pengung.
4: Ane ngono ngapusi kae mau.
0: Ya kowe ki goblok. Wong diapusi jam kok diapusi ora ngerti ki jam cap apa kowe kuwi, eh? Jam cap apa? Hah? Wah, wis blae kowe.
2: Kowe bloko kepriye?
0: Lah, terus piye piye piye piye?
3: Bloko nek kuwi leh kunyolong putrane Prabu Erlangga.
0: Heeh.
3: Terus sing kongkon kuwi rondo calon arang, aku ya wis. Lho aku isih nek dunekke pengong. Hak sing pengong kira malah kono wis ana wong jujur. Opanane kok kono sing ora jujur karo aku.
0: Tak kapake kowe iki.
3: Jur bajine bajiku kuwi rak sing tak bopong kuwi direbut.
0: Heh?
3: Direbut karo kono, karo.
2: Ora kondo nek sing kungkunan jangkung minggu.
4: Muni
2: calon arang. Iya, aku dak dianggep pengong kok. Aku takoni omahmu ngendi kuwo selo mangleh.
0: Wes, jam keparat ora kena diapik-apik ora kena dicak.
3: Aku iki jam apik banget
0: dicak. Kaya ngapa tok kowe njaluk apa kowe karo aku?
2: Kowe bloko iki kepiye? Kok kowe bloko iki kepiye?
0: Kowe njaluk tak jambak ngene iki.
2: Yo. Aku bloko yo mergo kowe mulane nek kowe mau ora bloko ora yo ora gedhe. Ngene iki.
3: Kok malah dadi kowe melu-melu.
2: Mangkel aku.
0: Kowe iki ngerti to nek tak kongkon ki gawe kisruh praja kauripan. Kok kowe ngomongi piye?
3: Aja.
2: Nek jane kowe iki ngerti nek bloko kuwi barang ala. Nek perkara iki nek kowe bloko ala, ning kowe selak karo batinmu sak temene batinmu mung arep nundung karo aku ya ora.
3: Lho.
2: Ya ora.
3: Hah? Ya ora, aku seneng kowe
2: dene. Mergo kowe ra lila aku mangapa ning kene. Njur kowe mblakake kuwi, men aku lunga saka kene ya.
3: Ora aku lila wong kowe sing makani aku.
0: Ning wis ngene wae Jangkung. Wis gebacut arti kapake. Kowe mak rak ming bloko nek kongkon aku.
3: Heeh.
0: Lah ning kowe ora nuduhke nek aku ki saiki mapan ning ngendi ora
3: ngomong. Nuduhke.
2: Aku
3: manggon ning gonku ning selo mangle.
0: Lahane pancen jam jalu.
2: Waduh.
3: Wong wedok kok kaya ngono.
0: Kowe ae. Aduh, njuk piye kong? Nek nganti barada karo kaden ta tekan ning gua waciloko aku.
2: Mesti tekan kene nek di belakang kaya ngono.
4: Ora kondo nek arep rene wong aku njur mlayu kok mau.
0: Ora wong ora mau gondok
3: kowe. Aku kerengan njur aku kalah mlayu.
0: Eh saiki ngene kong, awake dhewe kudu semingkir saka gua kene. Nek ora bisa ciloko aku.
2: Wis
0: bodho kowe ora sudi
2: ngono. Aku karo kowe bali ning ora wari.
0: Iya.

0: ये काटी है।
1: इस कपरिये भाई ओरा बakal pisaun cacai koe arep ndelik ning ndi mesti bakal kecekel cangkung.
2: Apa encen kowe ngisi-ngisi warta karo goleki aku kok.
0: Karo meneh calonan.
2: Apa?
0: Wong kowe-kowe wis duwe papan pandhikan sing rapet.
2: Iya.
0: Sing ngayage ora ana wong bisa meruwi. Ha kok dadak arep ninggal gua Selo Mangreng barang iki yo ngopo? Nek ninggal rak yo aja metu lawange gua metu butulane gua kono.
2: Ora ana butulane. Ora ana butulane.
0: Oh,
2: aku ngerti nek kowe arep do teko ning gua kene. Mula tujuanku arep metuke kowe.
3: Njur kowe ngendhek aku karmu piye? Eh? Baradan kowe.
1: Jangkung. Kowe kuwi wong sing winasis digdaya. Kok dadak tambuh, eh? Kongkonamu mestine wis kondo karo kowe yen ketemu karo aku. Ora usah kowe tambuh. Kowe kuwi tak kira pancen wis ora bisa mari nggonmu seneng gawe kisruh ngreridu marang kawula ing kauripan.
3: Ngreridu apa aku, eh? Ngreridu apa? Katentak.
0: Kaya ngono kok isih selak. Nek lumrahe kowe kuwi jejering wong lumrah. Sanaan ki ya karo wong. Kowe sanaan karo jem. Njur kowe saiki arep metu saka guwa mergo wis entuk waduling jem sing wis tak kalahake. Kala luhur karo kala jaya. Kaya ngono kok isih selak, jangkung. Calon arang.
2: Apa? Iki ngene. Kabeh tak dadaki, tak akoni, ora tak selai.
0: Ya.
2: Nek aku kepengen gawe kisruh ning kauripan, lah aku arep memitran karo jem karo setan, kuwi perkaraku, dudu perkaramu. Wes, kowe teko mrene arep ngejak apa? Aku ora bakal mlayu, tak tandingi.
0: Bagus, ya ya ya.
2: Tenan aku wes.
0: Pancen tak petung jagat ki nek isih ana Mpu Barade. Isih ana calon arang. Ora bakal rampung perkarane calon arang.
2: Koso baline. Kauripan janji se ana wanungsa loro kuwi barada karo kadenta, ora bakal kelakon sediaku. Kowe kudu ilang saka jagat kauripan.
0: Nek kaya ngono sing dadi karepmu. Tak tandingi sepiro kekuatanmu undhak ing kadhegayem tak takeri.
2: Ayo ngajak pirang taun ayo.
0: Jangkung mungsu bodho.
2: Iya. Awas kowe kong. Ati-ati kong.
0: Hei, cung.
2: Hei.
0: Ayo.
2: Oh, ya buat
3: diam wae. Wis kurang ya. Wis nugel tanganku siji, kowe isih ngincim-incim karo aku.
1: Ning kowe ora bisa mari tumindakmu kowe arep gawe kisruh nyolong bayi. Arep gawe rengkaning praja kauripan e saiki malah kowe sing kudu tak sampurnake.
2: Hei,
3: jagat.
2: Iya.
3: Eka tenta.
0: Piye?
3: Nek ngene iki carane perang aku kalah. Nang aku mung pelayon. Nek pancen kok wani nutut aku tutut to
2: bayo keparat.
1: Ilang tak kedepke.
2: Eh, jangkung lunga. Oh, kene. Senadyan dibuat loro, aku ora bakal nglungani.
0: Wis isih kekeden
2: suwar. Oh, ayo, woi.
0: Ayo.
2: Woi. Woi. Ayo, sing melena.
1: Ora iso mlayu kaya jangkung kowe calon arang.
2: Sak pecate nyawaku tak lakoni.
0: Pus.
2: Ora kena mlimpake. Kudu adu arep. Ayo.
0: Yo.
2: Pus.
0: Hei, calon arang.
2: Apa?
0: Mungkasan iki.
2: Apa?
0: Aku bawa sifat kandelmu buku terimakan. Nek orang ngumprok dengar Apa kelakon kowe kok sampurnake? Sekup buku terimakan.
2: Ampuh Barada. Nek nganti aku mengko sirna dening buku kuwi, piandelku terimakan dah. Sak durunge aku mati, nek nganti aku tekan ning pati, titip stempel kulit dagingku sing ning konmu anakku terimakan dah. Ayo, tamakno.
0: Tak tamakno mati sigan mrobat sing.

0: saiki rampung kewajibanku calon narang tekaning pati sasat ajur sirai hadi kadenta.
1: Surah keno digawe becek wis iki memalaning jagat. Ming jangkung merucut seko tanganku ra bisa nyegat aku dheweke pancen playune banter nganggo ngelmu Kakang Barade.
0: Playune jangkung wis ora dadi baya pangapa sebab wiwit sekawit jangkung kuwi mungsuh kowe wis ering.
1: Iya.
0: Saiki wis kelangan mitrane ya calon arah. Wis ben diujo si jangkung. Wis saiki awake dhewe ayo becik caos pelapuran ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga ing kauripan.
1: Iya, ayo Kakang tak dereng.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Pamirsa, salajengipun kaaturaken pasugatan campur sari prompat mat-matan kawiwitan jineman uler kambang semangga.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang udara melalui FM 88,6 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, saya Andi Setiawan, kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Lalu lintas sudah mulai ramai menemani perjalanan saya ke studio pagi hari ini. Tetap berhati-hati sahabat budaya, untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan untuk beraktivitas atau juga yang sedang melintas di kota Semarang. Semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan yang paling utama adalah keselamatan. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi. Untuk edisi pagi hari dari Agama Islam nanti akan disampaikan oleh Ustadz Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji Ketut Budiman STMT. Untuk tema di pagi hari ini, rahmat Allah atas kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita di pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita.

0: wabarakatuh sahabat budaya. Untuk tema Hikmah Pagi edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026, rahmat Allah atas kemerdekaan rakyat Indonesia. Pagi hari ini kami sudah terhubung bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Kanjeng Raden Arya Tumenggung Haji Ketut Budiman STMT. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, guru kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Sandi,
0: kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas Andi, dan semoga Mas Andi dan seluruh kerabat kerja dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia program 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Di bulan kemerdekaan di bulan Agustus, Pak Ustadz, pagi hari ini temanya rahmat Allah atas kemerdekaan rakyat Indonesia. Monggo, seperti apa Pak Ustadz, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia program 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, ya, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, berbagai banyak hal nikmat Allah. Tidak lupa marilah kita hanturkan salam serta salawat kepangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Agung tersebut telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang zaman Islami yang hingga detik ini kita nikmati bersama. Pengarah di Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema bahwa kita itu merdeka itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rakyat Indonesia itu diberikan kemerdekaan, ya, coba kita tilik bersama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, itu di dalamnya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kemerdekaan itu semua haknya seluruh bangsa, termasuk Palestina yang saat ini ada beberapa yang menolak untuk merdeka. Itu sebetulnya ya tidak sesuai dengan amanah undang-undang ini. Kemudian di bawahnya adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia itu bersatu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Ya, kalau kita lihat undang-undangnya seperti itu. Telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi seluruh rakyat Indonesia saat itu di tahun 1945 seluruhnya adalah berjuang bersama dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai pulau itu bersatu bersama untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi jangan lupa bahwa di bawahnya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi kita itu luar biasa, nenek moyang kita zaman dulu mendapatkan kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Jadi kalau kita belajar bersama begitu, Nabi Ibrahim yang dibakar oleh rajanya saat itu, kemudian Nabi Yunus yang dimakan ikan paus begitu, itu bukan karena apa ya, bukan karena keahlian beliau, bukan karena kesaktian beliau, namun karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Jadi maka kenapa kita itu disuruh bersyukur itu karena itu. Kita itu dari rahmat Allah kita bisa merdeka. Maka mari kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang berbagai ini. Coba kalau kita bayangkan, kalau bukan rahmat Allah, kita rakyat Indonesia hanya bersenjatakan bambu runcing, sementara musuh kita ya Jepang, Belanda saat itu, kemudian sekutu ya, sekutu itu musuh apa, senjatanya bom, senjatanya meriam, senjatanya bedil dan lain sebagainya. Kalau kita bukan rahmat Allah, maka nggak mungkin kita akan merdeka begitu. Maka mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Dengan cara apa? Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang berbagai hal. Nah, kadang-kadang kita itu mengkufuri nikmat Allah itu. Ya. Kita kadang-kadang tidak lupa untuk apa ya, lupa untuk bahwa kita itu diberikan rahmat Allah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari ujung rambut, bahwa kita itu diberikan rambut yang tumbuh terus, kemudian ada rambut yang tidak tumbuh hanya saat itu, contohnya alis hitam begitu. Namun ada juga yang diberikan rambut yang menjadi indah, akhirnya tumbuh terus dan itu menjadi indah. Coba kalau rambut alis itu tumbuh terus panjang, ya itu jadi tidak indah. Maka nikmat Allah yang seperti itu yang harus kita syukuri bersama. Jadi kalau kita itu menghitung nikmat Allah, itu tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha la ghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kalau kita nikmat Allah kita hitung. Kita mulai dari bangun tidur. Ya. Kita sudah bersyukur dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kira-kira seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu, kebetulan teman satu kantor, ya, teman satu institusi di itu ceritanya juga masih muda begitu. Orangnya juga ceria, semangat luar biasa. Dan apa, di kantor juga pekerjaannya bagus, beres semua. Orangnya juga rajin ibadah begitu. Biasanya di rumah itu kalau subuh, insya Allah selalu bangun sholat subuh, bersama keluarganya, namun di hari itu kebetulan tidak bangun. Orang tuanya baru membangunkan itu sekitar 6:30, karena lu kok biasanya jam 4:30 sudah bangun, jam 3 sudah bangun, namun Delalah belum bangun. Ternyata 6:30 dikepok kamarnya, Delalah tidak terkunci, dibuka, sudah meninggal. Artinya nikmat Allah itu kepada kita itu yuk kita syukuri bersama, bahwa kita tuh mulai dari bangun tidur Allah membangunkan kita itu sudah nikmat yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita itu istilahnya memburu uceng kelangan delek. Coba kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, Allah lah yang menggerakkan tubuh kita, Allah lah yang menggerakkan nafas kita, paru-paru kita, Allah lah yang menggerakkan jantung kita. Bahkan Allah itu menggerakkan jantung kita itu tidak akan tidur. Allah menggerakkan jantung kita walaupun kita tidur 12 jam, walaupun kita tidur istirahat, tubuh kita istirahat 5-12 jam, Allah tidak akan tidur dan tidak akan berhenti dan tidak akan istirahat untuk menggerakkan jantung kita. Coba kita bayangkan ketika Allah itulah laran wilah lenggerake jantung, coba jadi apa kita seperti itu? Akhirnya kita enggak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yuk kita jangan tadi buru uceng kelangan delek. Jadi ada, kalau kita itu kadang-kadang ngejar dunia, dari kemerdekaan itu akhirnya kita hanya ngejar dunia saja, akhirnya banyak korupsi, kita ngejarnya dunia saja, kita isi dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan uang saja, tapi itu akhirnya apa? Akhirnya jadi sebuah hanya sekecil gitu, sebenarnya kecil gitu, rezeki atau uang itu sebenarnya kecil. Rezeki yang paling hebat, rezeki yang paling besar nilainya adalah kesehatan kita. Nah, kadang-kadang kita itu lupa akan nikmat Allah yang sebegitu banyaknya itu. Allah menggerakkan jantung kita, Allah menggerakkan paru-paru kita, kita bisa bernafas lega, kita bisa menghirup udara oksigen yang sangat lega. Coba kita bayangkan betapa kalau kita itu harus membeli oksigen dari rumah sakit untuk kita hirup, habis berapa? Kita tidak pernah menghitung. Allah menggerakkan otot-otot kita, Allah menggerakkan kepala kita, menggerakkan kaki kita. Nah, kemudian tanpa rahmat Allah nggak mungkin begitu, nggak mungkin. Karena kita itu merdeka, ya merdeka. Itu kalau hanya tadi dengan bambu runcing merdeka hanya karena kita kuat dalam peperangan. Ya, karena dibantu sekutu misalnya, itu enggak. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita itu keluar sombongnya begitu. Dalam tanda kutip keluar sombongnya itu kita itu Allah memerintahkan kita sholat, kemudian Allah memerintahkan kita ibadah tambahan begitu. Nah, itu padahal itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah gitu. Nah, Allah itu sebenarnya tidak butuh, ya, tidak butuh ibadah kita. Dalam surat Ibrahim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa in takfuru ankum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghayyunah. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah, kalau kita lihat juga bahwa ada sebuah hadis suci, jika manusia di bumi ini semuanya tidak beribadah, itu Allah tidak apa? Allah tidak rugi dan Allah tetap esa, Allah tetap Maha Esa. Jadi tidak mengurangi keesaan Allah ketika manusia di bumi ini semua tidak beribadah. Nah, maka sebenarnya ibadah itu kebutuhan kita. Kembali lagi ke belakang tadi bahwa kadang-kadang kita itu sombong. Diberikan rezeki yang banyak. Oh, ini gara-gara saya rajin puasa. Diberikan jabatan. Oh, ini gara-gara saya rajin sholat tahajud. Diberikan putra-putri yang pintar-pintar. Oh, ini gara-gara saya selalu berwudu. Nah, itu sebetulnya kesombongan kecil yang ada dalam diri kita. Sebetulnya Allah itu kan tidak butuh ibadah kita. Itu kitalah yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tanpa rahmat Allah itu kita enggak akan kok diberikan rezeki yang berkah melimpah, itu enggak. Karena siapa sih kita? Kita hanya debu. Siapa sih kita? Kita hanyalah manusia yang sebenarnya hina. Kalau Allah itu mengungkap dosa-dosa kita, aib-aib kita, kita tuh nggak ada apa-apanya. Maka kalau kita itu berharap hanya dari ibadah kita Allah akan memberikan ini, ibadah kita berangkat umroh biar kita itu punya rezeki yang melimpah, enggak. Karena apa? Tanpa rahmat Allah kita nggak mungkin akan diberikan seperti itu. Allah tidak butuh ibadah kita. Hanya rahmat Allah lah yang bisa membuat kita itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya rahmat Allah lah yang membuat kita itu bisa hidup di dunia maupun akhirat. Kita berusahanya apa? Berusahanya dengan ibadah yang baik. Kadang-kadang ada orang yang ini hasil panennya melimpah. Karena apa? Karena tiap hari, tiap pagi saya bacakan Al-Fatihah 1000 kali. Al-Fatihah 1000 kali bagi Allah itu kan sangat kecil. Itu kan kebutuhan manusia gitu. Maka tadi seperti Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Yunus dimakan ikan paus, Raden Anoman itu kan juga dibakar oleh Indrajit dan Rahwana. Itu juga kalau enggak dari cerita itu, kalau enggak rahmat Allah enggak bisa. Ya, Prabu Puntadewa yang dibakar di Balai Sigolo-Golo, kemudian diusir dari negaranya ke hutan, itu kalau enggak rahmat Allah ya sudah, dia akan mati. Maka kita itu kembali lagi, jangan sampai kita mburu uceng kelangan jelek. Seperti ini ada tembang Jawa ya. Rame-rame ngoyak doro mabur mulo aduh, nusep silam neng mego wah, anak layune kesandung-sandung topil, terangne dewe ucul. Jroning kupon akeh piye, norakop pan kontrang kantring ombene wis asat pakane mung kari wadai. Terus akeh kang kebandang gupone katon komplang sebulane sak kabehe melek sarwa melok ingkang dudu mestine amburu uceng kelangan delek mrih tentreming bebrayan urip ingkang prasaja. Nah niki tembang Jawa Doromuluk niki penuh dengan filsafat begitu, bahwa kita itu jangan sampai ngoyak doro ya, kita tumburu cengkelangan telek, kita ngejar yang besar ya, ngejar dunia kesana kemari, tapi lupa dengan rasa syukur kita bahwa menjaga tubuh kita, menjaga dengan hati kita, karena hati itu kan miliknya Allah dan hanya Allah yang menggerakkan. Menjaga jantung kita, pada jantung itu hanya Allah lah yang menggerakkan. Manusia nggak mungkin bisa menggerakkan. Manusia menggerakkan jantung bisa berapa hari saja dengan bantuan alat, digerakkan kanan kiri, kembang kempis paling kuat berapa hari, berapa bulan. Tapi Allah menggerakkan jantung kita mulai dari kita lahir, bahkan mulai dari di dalam kandungan sampai kita wafat nanti. Maka kalau kita itu hanya mburu uceng kelangan delek, maka jangan sampai kita itu tadi hanya ngejar dunia. Maka dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah rahmat Allah yang luar biasa. Kita perlu syukuri bahwa Allah memberikan kemerdekaan ini karena rahmatnya. Maka mari kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita belajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita beriman, tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya ketika kita itu bersyukur kemudian diberikan kemerdekaan namun tidak bisa merdeka dalam ibadah. Wah, kita mau sudah merdeka tapi ternyata kita gak mau sholat. Jadi dulu itu orang-orang dulu sambil perang karena belum merdeka, perang ibadah itu sambil membawa senjata. Maka kenapa dulu ada kalau khotbah itu ada tongkat, tombak, bukan tongkat ya, tombak. Itu dulu digambarkan atau dulu menyontoh oleh Nabi bahwa ketika perang walaupun khotbah tetap Nabi membawa tombak. Maka sekarang itu kalau di masjid-masjid, beberapa masjid yang ketika naik mimbar itu membawa tombak. Itu kan dulu Nabi waktu perang membawa tombak. Nah, sebetulnya itu kan gambaran saja ketika sambil ibadah. Betapa dulu orang sebelum merdeka itu nenek moyang kita ketika ibadah saja membawa tombak. Nah, sekarang itu kan sudah diberikan kemerdekaan. Gak mungkin akan ada orang menyerang ketika sedang berkhotbah. Itu gak mungkin saat ini. Apalagi di Indonesia begitu. Maka yuk kita dengan kemerdekaan ini kita isi dengan ibadah yang luar biasa. Kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah, terutama ibadah wajibnya ya. 5 waktu kita berangkat ke masjid. Enggak mungkin akan, insya Allah tidak mungkin berangkat ke masjid kemudian ada yang nyerang, "Hei, enggak boleh ke masjid, kalau kamu ibadah tak tembak." Nah, itu insya Allah di Indonesia itu enggak mungkin. Kemudian nggak mungkin juga ketika kita sedang sholat kemudian ada tembakan dor dor dor, nggak, insya Allah tidak mungkin. Apalagi kita sedang ibadah tahajud, ya. Itu nggak mungkin akan kita di rumah digedor-gedor, nggak boleh ibadah begitu. Nah, mari kita isi kemerdekaan yang dari rahmat Allah ini, kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Ya, salah satunya adalah dengan cara kita menambah iman kita kepada Allah, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perbanyak sholat sunnah, ibadah sunnah, puasa sunnah, kemudian sedekah. Tujuannya apa? Untuk diri kita mensyukuri atas nikmat Allah, karena Allah itu sudah memberikan rahmatnya kepada kita, rakyat Indonesia, untuk merdeka. Coba Allah itu tidak memberikan rahmatnya kepada kita, karena kita merdeka, kita masih dijajah, kita masih berperang, seperti contohnya Palestina saat ini yang masih tiap hari harus berperang, harus mendengar tembakan-tembakan, harus mendengar bom, harus mendengar rudal dan lain sebagainya, ibadah kurang tenang, takut dengan nanti jangan-jangan ada rudal di dari belakang dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah sudah enggak pernah seperti itu, dan insya Allah tidak akan mungkin terjadi. Rahmat Allah yang begitu besarnya kepada kita semuanya ini, mari kita syukuri dengan sebesar-besarnya. Kemudian syukur dan bertakwa, dan kemudian memberikan apa ya, tidak hanya hura-hura. Memang betul sih, kadang-kadang kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan cara-cara yang apa, misalkan lomba makan kerupuk, lomba lari, itu sebenarnya nggak masalah, itu hiburan dan itu sebuah edukasi sebenarnya. Edukasi di mana zaman dulu kita lomba seperti itu ada maknanya. Namun lebih dari itu sebenarnya kita bisa memberikan lomba-lomba yang bermakna ibadah. Kadang-kadang kita yang di apa ya, daerah kadang-kadang itu lomba itu kurang bermakna ibadah gitu. Bahkan kadang-kadang lomba joget laki-laki dengan perempuan, tengahnya dikasih balon, kemudian apa, turun sampai ke, mohon maaf, sampai ke pantat, itu sebenarnya tidak mendidik, itu hanya lucu-lucu saja. Nah, tak baiknya kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, itu edukasi ibadah yang dimana lomba itu yang memaknai ibadah. Lomba mengisi kemerdekaan Republik Indonesia itu yang mendidik begitu. Ada cerdas cermat, kemudian ada lomba untuk membuat artikel, misalnya lomba untuk membuat sebuah karya, atau lomba membuat sebuah inovasi begitu, atau bahkan lomba untuk dalam rangka ya, 17-an itu misalkan lomba, nah ini MTQ, misalkan MTQ itu adalah di Jawa Tengah diselenggarakan September gitu. Itu sebenarnya kemarin ya mungkin bisa digandengkan dengan MTQ itu lomba musabaqah tilawatil Quran, itu sebenarnya boleh di Agustus, berarti dalam rangka sekaligus 17-an Agustus. Itu lebih akan mendidik pada kita bahwa anak-anak kita, adik-adik kita itu, oh kalau mengisi kemerdekaan itu dengan cara yang positif gitu. Nah, mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, bahwa jangan lupa nikmat Allah itu tidak akan bisa kita hitung, termasuk nikmat Allah yaitu kemerdekaan Republik Indonesia itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Bahkan kita tidak akan bisa menulis nikmat Allah dengan tinta yang sebesar lautan. Maka kalau kita itu bersyukur atas nikmat Allah mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, apalagi kemerdekaan Republik Indonesia yang benar-benar dicapai atau digapai oleh nenek moyang kita terdahulu, ya, nenek moyang kita zaman dahulu, itu benar-benar luar biasa. Dan mari kita camkan, mari kita nikmati bersama kemerdekaan ini dengan cara yang positif. Mekaten sekedhik ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surya Kang Mas Bayu, demikian tadi program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustadz kita Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji Ketut Budiman STMT untuk tema kita pagi hari ini, Rahmat Allah atas Kemerdekaan Rakyat Indonesia. Mari kita syukuri bersama kemerdekaan rakyat Indonesia 17 Agustus 1945 yang diberikan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan juga kita manfaatkan momentum kemerdekaan di tahun ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Dan saya Nistiawan nanti masih akan temani di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk menunggu waktu pukul 6, kami hadirkan kembali nada-nada religi menemani aktivitas panjenengan semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

6 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan terus mendorong lahirnya berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menargetkan setiap perangkat daerah mampu menghasilkan sedikitnya 2 inovasi baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Target tersebut disampaikannya saat memimpin apel luar biasa yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Lomba Inovasi Daerah tahun 2026 di halaman Balai Kota Salatiga, Senin 3 Agustus 2026. Menurutnya inovasi harus terus dibangun agar pelayanan pemerintahan semakin efektif, berkualitas, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

kabar berikutnya, sahabat budaya. Pelatihan storytelling atau seni bercerita menjadi salah satu rangkaian kegiatan Pekan Kreasi Pati 2026 yang digelar di Alun-Alun Pati, Rabu 5 Agustus 2026. Melalui pelatihan ini, pelajar dan masyarakat diajak memahami cara mengemas pesan agar lebih menarik, mudah dipahami, dan membekas di benak audiens. Pelatihan menghadirkan praktisi storytelling asal Cilacap, Romi Japret, yang membagikan berbagai teknis menyusun cerita, terutama dalam pembuatan konten digital. Menurutnya, pendekatan bercerita lebih efektif membangun kedekatan dengan audiens dibandingkan promosi yang dilakukan secara langsung. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.

0: Aditya, lelah hati.
1: Tulus, teh hijau.
0: And now Ari Lesmana, sesi potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif Alama.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Top kategori daerah. Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Sipatokaan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi Sidodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

dan selamat beraktivitas, selamat mencari rezeki ya di pagi hari ini. Monggo kita berbagi semangat di Geliat Pagi. Di si hari ini hari Kamis 6 Agustus 2026. Tentunya masih bersama saya Andi Setiawan hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Atensi, saya tunggu sahabat budaya monggo yang pagi hari ini ingin berbagi informasi lalu lintas, cuaca atau mungkin kejadian menarik lainnya nggih, monggo berbagi semangat atau juga request lagu monggo pagi hari ini 0248316661 juga di 0811277791.

terpantau sudah mengalami peningkatan, guys. Sahabat budaya tetap berhati-hati untuk panjenengan yang sudah dalam perjalanan. Jangan lupa berdoa, tetap jaga jarak aman, dan semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran, dan tentunya yang paling utama adalah keselamatan.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Puno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.

Sinar cerah sahabat Buddha terpantau dari studio kami di Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Nah, monggo sahabat Buddha yang ingin berbagi informasi pagi hari ini kami tunggu ya bersama saya Andi Setiawan. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini dari Genuk Semarang, Bu Arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Perempat Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat tercinta Perempat dari Genuk hadir. Cuaca matahari sudah mulai bersinar terang. Rutinitas setiap pagi sudah selesai sambil dengerin irama geliat pagi sambil bersih-bersih rumah. Waduh, pakai V. Bersih-bersih rumahnya. Oke, selamat beraktivitas Bu Arti. Selamat bersih-bersih rumah nge. Semoga sehat selalu. Untuk panjenengan minta lagunya jangan salah menilai nge. Nanti coba disiapkan lagunya. Bergeser ke Meteseh Boja, Kang Suge Gondrong hadir. Salam untuk keluarga besarku di Meteseh Boja. Sehat berlimpah barokah untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk Kang Suge Gondrong dan juga keluarga dan juga pendengar geliat pagi Perempat RRI Semarang tentunya. Bergeser kembali ke Wonogiri, monitor Mas Andi lagu barusan judulnya apa nggih? Sing pun nggih, makanya dicek terlebih dahulu nggih. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia bersama keluarga tercinta dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Informasi cuaca pagi hari ini Wonogiri cerah Mas Andi. Dinginnya sudah agak berkurang. Terima kasih ye. Lagunya yang kemarin belum diputarkan, Sebiduk Sungai Musi. Wah ye. Lalin dia utang ye. Matur nuwun Bunda Purnani, nanti ditunggu ye lagunya. Ngalian Pak Sunarto bergabung. Selamat pagi Mas Andi. Sekitar Ngalian redup adem, lalu lintas rame lancar. Minta lagu Ojo Dibanding-Banding ke buat pendengar Perempat Semarang. Ini juga mengirimkan foto waktu halal bihalal di RRI. Matur nuwun Pak Sunarto di Ngalian. Sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas. Sehat selalu untuk panjenengan dan keluarga.

Ya, jangan tunggu lama-lama guys, sahabat muda, untuk panjenengan yang ada janji di pagi hari ini, harapannya panjenengan bisa datang ke lokasi bisa tepat waktu nih, dan tidak terlambat. Tetap berhati-hati untuk yang sedang dalam perjalanan, dan langsung kami hadirkan ojo di bandingin ya, sing disuwun kalian Pak Sunarto di ngalian. Salam kagem sedoyo pandemen geliat pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ada sepiduk di Sungai Musing ya sahabat budaya yang di suan kalian Bunda Purnani di Wonogiri. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca yang sudah kami terima dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani, Kota Semarang. Kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga malam cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Jawa Tengah pagi diprediksi cerah hingga cerah berawan. Siang sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Informasi perakiraan cuaca ini dikirimkan oleh prakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Nurjana Indrianti, yang bertugas di pagi hari ini.

pertandingan. Semoga segala aktivitas pertandingan diberikan kelancaran di hari ini. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan di penghujung kebersamaan kita, saya sapa juga Bunda Sarinem di Kampung Pelangi yang mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Minta lagunya Jogja Bandung, Jeh, Mangke. Terima kasih sudah dibacakan. Coba dicek terlebih dahulu, Jeh, lagunya Bunda Sarinem. Matur nuwun sudah bergabung, Jeh, di pagi hari ini. Jangan kau salah menilai, kami hadirkan ini kau di suan kalian. Bu Arti di Kenuk Semarang, salamnya untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Polres Wonosobo menggelar apel gelar pasukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla Rabu 5 Agustus 2026. Hal ini menjadi upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi meningkatnya potensi kebakaran selama musim kemarau. Apel dipimpin Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat dan diikuti personel Polres Wonosobo.